Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Welcome back di jam kedua Respon semuanya di persamaan kita pagi ini. Buat yang baru bergabung, thank you ya. Yang sudah bergabung dari tadi, thank you juga. Kita sudah ngobrolin tadi satu tema yang sederhana, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang kekuatan pikiran positif. Nah, tadi di jam pertama kita sudah bahas bahwa pikiran positif itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Kita tetap bisa kecewa, kita tetap bisa gagal, kita tetap bisa merasa lelah dan juga takut. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita memilih untuk merespon semuanya itu. Nah, di jam kedua ini kita akan bawa pembahasan lebih dekat lagi ya di kehidupan sehari-hari, karena berpikir positif itu bukan cuma soal ngatain bahwa saya pasti bisa, tetapi sebagaimana kita melatih pikiran kita, mengelola respon kita, dan juga membangun kebiasaan supaya kita tidak mudah dikuasai oleh pikiran positif, negatif maksudnya. Dan buat responlah semuanya yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215568003. Nah, buat responlah semuanya yang sedang dalam perjalanan, sedang kerja, sedang ngopi atau baru bergabung, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio. Karena pagi ini bukan cuma ingin menjalani hari, kita juga ingin menjalani hari dengan pikiran yang lebih baik.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi buat responer, balik lagi bareng Viko di program Semangat Pagi yang menemani responer semuanya dengan penuh semangat dan antusias tentunya, supaya responer semuanya on fire hari ini. Ya, buat responer semuanya yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 08215566803. Dan kita lanjut lagi ngebahas topik kita, yaitu tentang kekuatan pikiran positif. Nah, kalau di jam pertama tadi kita bicara tentang bagaimana pikiran mempengaruhi cara kita menghadapi masalah. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis, yaitu bagaimana sih cara melatih pikiran positif. Karena pikiran positif itu bukan bakat ya, bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya selalu lancar. Pikiran positif adalah kebiasaan yang bisa dilatih, mulai dari cara kita berbicara kepada diri sendiri. Ya, pernah gak sih kita melakukan kesalahan kecil tapi kemudian sepanjang hari kita terus menyalahkan diri sendiri? Kita ya memaki-maki diri sendiri lah, bodoh banget sih saya, kenapa kok begitu gitu ya, blunder. Coba ya kita ngelihat bahwa kalimat seperti itu kita ucapkan kepada teman kita sendiri pasti ya terdengar kasar gitu ya, tapi anehnya kepada diri sendiri kita sering melakukannya. Ya, responnya semuanya tanpa kita sadari ya, ini juga hal yang berbahaya buat kita. Dan mungkin yang perlu kita lakukan adalah jangan percaya kepada semua yang ada di kepala kita. Ya, tidak semua pikiran adalah fakta. Terkadang pikiran kita hanya sedang membuat sebuah kemungkinan. Misalnya kita mengirim pesan kepada seseorang lalu dia tidak membalas, dan juga pada faktanya kita belum tahu, bisa jadi ya hal itu memang sedang mempengaruhi pikiran kita. Dan responnya semuanya, fokuslah pada apa yang responnya lakukan, di mana salah satu sumber kelelahan terbesar adalah mencoba untuk mengendalikan sesuatu yang memang berada di luar kendali kita. Kita gak bisa kontrol dong pendapat orang lain, kita gak bisa kontrol masa lalu, kita gak bisa mengontrol apa yang terjadi besok, gak bisa kontrol apakah semua rencana kita akan berjalan dengan sempurna, dan juga kita gak bisa kontrol sikap kita, usaha kita, dan banyak hal ya. Yang bisa kita kontrol nih maksudnya adalah sikap kita ya, usaha kita, keputusan kita, dan juga respon kita. Jadi daripada menghabiskan energi bertanya, ya kenapa mereka melakukan itu kepada saya, lebih baik bertanya apa sih yang saya bisa lakukan hari ini. Dan yang lebih penting juga jangan lupa bersyukur responnya. Ada satu kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan setiap pagi, yaitu bersyukur. Sebelum kita ambil handphone, sebelum kita buka media sosial, sebelum memikirkan pekerjaan, coba sebutkan 3 hal yang responnya syukuri hari ini. Dan itu dia, pikiran-pikiran positif dibentuk dari ya, usaha-usaha kita untuk merespon hal-hal yang terjadi di sekitar kita dengan baik.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun, dari ini sampaikan selamat ulang tahun kepada mereka. Bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Yang buat Respon semuanya dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan jangan lupa buat Respon semuanya, ya istirahat ya kalau bisa. Dan buat Respon semuanya, kita lanjut ngebahas topik kita ya hari ini. Bagaimana sih kita melihat bahwa ya kekuatan pikiran kita tuh wah sangat luar biasa ya Responer semuanya, karena seringkali yang membuat kita lelah tuh bukan hanya masalahnya ya, tetapi percakapan yang terjadi di dalam kepala kita tentang masalah tersebut. Misalnya kita mendapat kritik dari seseorang, biar banyak hal. Jadi jangan biarkan satu kejadian itu menjadi identitas ya. Kita melakukan kesalahan bukan karena kita adalah orang yang gagal. Kita mengalami kegagalan bukan berarti kita adalah seorang pecundang. Kita sedang mengalami hari yang buruk bukan berarti hidup kita buruk. Dimana ada perbedaan besar antara kita ketika kita gagal dengan ketika kita mengalami kegagalan. Jadi belajarlah untuk mengganti kenapa menjadi apa nih Responder. Karena sesuatu yang tidak menyenangkan itu terjadi karena kita sering bertanya, kenapa sih kok enggak ini, hal ini enggak terjadi kepada saya, kenapa kok saya seperti ini gitu ya, kenapa orang lain lebih beruntung. Nah, pertanyaan seperti itu kadang membuat kita semakin tenggelam dalam masalah. Nah, coba kita ubah pertanyaannya dari kenapa menjadi apa yang bisa saya pelajari hari ini. Kenapa saya gagal, apa yang bisa kita perbaiki, kenapa saya belum sampai, apa langkah berikutnya. Jadi gitu ya, pertanyaannya berubah dan cara kita melihat masalah pun ikut berubah. Responder, berpikir positif bukan berarti kita harus selalu kuat. No ya. Ada hari ketika kita lelah, ada hari ketika kita menangis, ada hari ketika kita merasa tidak tahu harus bagaimana, dan itu manusiawi. Tidak perlu malu mengatakan bahwa hari ini kita sedang tidak baik-baik saja. Yang penting adalah jangan berhenti di sana. Karena setelah mengakui bahwa kita sedang lelah, kita bisa berkata bahwa saya akan beristirahat dan mencoba lagi. Karena terkadang berpikir positif bukan datang memaksa diri untuk terus maju. Kadang berpikir positif adalah memberi diri sendiri izin untuk berhenti sebentar tanpa merasa gagal. Istirahat bukan berarti menyerah, di mana itu adalah sebuah hal di mana kita boleh merefleks diri ya. Jadi sebelum hari nanti, setiap kali muncul pikiran negatif tentang diri sendiri, coba tangkap kalimatnya ya kan, dan ubah ke pertanyaan kenapa menjadi apa yang bisa kita lakukan ya kan. Buat Responder semuanya, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio ya. Semoga Responder bisa mengendalikan hal-hal yang bisa Responder kontrol hari ini melalui Responder terhadap sesuatu yang mungkin terjadi.

0: 9 pemandu lagu diamankan Satpol PP dan Damkar Padang Pariaman dalam razia hiburan malam.
1: Tahukah kamu, ketika aturan mulai diabaikan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi oleh seluruh masyarakat. Jam operasional yang tidak dipatuhi, kebisingan yang mengganggu, atau aktivitas yang melanggar ketentuan dapat mengurangi kenyamanan lingkungan dan juga mengganggu ketentraman bersama. Jika setiap orang merasa bebas melanggar aturan, lingkungan menjadi tidak tertib, warga kehilangan rasa nyaman, dan suasana yang seharusnya aman berubah menjadi tidak kondusif. Padahal, ketertiban bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Ketertiban dimulai dari kesadaran setiap individu untuk menghargai hak orang lain dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Mari menjadi bagian dari masyarakat yang peduli, patuhi aturan yang telah ditetapkan, hormati jam operasional usaha, jaga ketenangan lingkungan, dan saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ketika setiap orang menjalankan perannya, kita sedang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis untuk semua. Karena ketertiban bukan sekedar aturan yang harus ditaati, tetapi wujud dari kepedulian terhadap sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi responder dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko, tentunya yang selalu semangat buat nemenin pagi responder semuanya. Ya, harapannya adalah apapun yang responder lakukan hari ini berjalan dengan baik. Tentunya responder semuanya dalam keadaan sehat selalu. Beresponder semuanya, ya mungkin punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga ya yang berulang tahun. Dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, Viko akan bacakan agenda Pemkab Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 pagi, rapat paripurna terhadap nota penjelasan Bupati tentang 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026 di kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Pukul 11 siang, undangan rapat pembahasan pembangunan SPAM Saliskan Kecamatan Batang Anai di ruang rapat Sekda. Ya, pukul 13.30 atau jam setengah 2 siang nanti ada pelantikan dan pengambilan sumpah wali nagari terpilih di Hall IKK. Ya, pukul 13.30 undangan Zoom meeting rapat persiapan pemberian bantuan pemerintah dalam rangka pemulihan pasca bencana. Pukul 2 siang undangan penutupan festival Malamang Nagari Sintua di Korong Tanjung Pisang Sintua. Ya, pukul 2 siang undangan Zoom meeting sosialisasi program pemulihan UMKM terdampak bencana. Ya, pukul 8 malam undangan Maulid Nabi Muhammad dan 1446 Hijriah di Masjid Ampe Lingkuang. Ya, pukul 8 malam undangan Maulid Nabi Muhammad 1446 di Masjid Raya Pungguang Kasya. Ya, responnya semuanya itu dia agenda Pemkab Rabu 26 Agustus 2026. Ya, responnya kita lanjutin lagi obrolan kita pagi ini tentang kekuatan pikiran positif. Jadi kita bicara tentang bagaimana kita bisa mengubah dialog di dalam kepala. Sekarang Viko ingin mengajak responnya semuanya untuk melihat sesuatu yang sering kita abaikan, yaitu lingkungan kita. Karena ternyata cara kita berpikir tidak hanya dibentuk oleh apa yang ada di dalam kepala kita ya, tetapi juga apa yang setiap hari kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Nah, kalau setiap hari kita berada di lingkungan yang isinya keluhan, sindiran, pesimisme, dan orang-orang yang selalu mengatakan percuma, impossible, gak mungkin, gak akan you bisa grow up gitu, gak akan bisa bertumbuh, lama-lama tanpa sadar cara berpikir kita pun bisa ikut terbawa. Sebaliknya, ketika kita berada di sekitar orang-orang yang mendorong kita untuk belajar, berusaha, dan juga berkembang, kita lebih mudah mendapatkan energi positif. Bukan berarti kita harus menjauhi semua yang ada, yang sedang punya masalah saat ini, bukan begitu. Kita tetap perlu menjadi teman yang mau mendengarkan, tapi kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah lingkungan saat ini yang saya tempati membuat saya bertumbuh atau justru membuat saya semakin kehilangan semangat. Nah, berespon semuanya penting loh untuk kita melihat lingkungan-lingkungan mana nih yang bisa membuat kita bertumbuh atau justru menjatuhkan kita, yang membuat kita menjadi orang yang pesimisme, menjadi orang yang kecewa, menjadi orang yang rapuh, menjadi orang yang gampang mengeluh ya. Nah, ketika kita melihat itu semua, kita bisa loh membandingkan, wah ternyata saya kok begini, dia begitu gitu ya. Padahal kita sedang membandingkan belakang layar hidup kita dengan highlight kehidupan orang lain. Kita gak tahu perjuangannya, kita gak tahu masalahnya, kita hanya melihat bagian yang mereka pilih untuk disampaikan. Jadi, kalau media sosial membuat kita terus-menerus merasa kurang, mungkin bukan hidup kita yang kurang. Mungkin kita hanya terlalu sering membandingkannya. Ya, bangunlah lingkungan yang menguatkan. Mulai hari ini, coba setidaknya satu hal yang membuat menjadi sumber energi positif. Enggak harus orang yang selalu memberikan motivasi, bisa jadi teman yang mau mendengarkan. Jadi respon semuanya, tetap stay tune di 93,0 FM. Mata ke hati dari Hi-Fi akan menemani respon semuanya pagi ini.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tidak terasa responan semuanya. Sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responer. Viko ngucapin thank you banyak buat responan semuanya yang setiap bergabung bersama Viko di program Semangat Pagi. Semoga apapun yang kita bahas hari ini tentang pikiran positif, di mana lingkungan juga penting untuk kita pilih-pilih dalam hidup kita. Manakah lingkungan yang membentuk kita atau justru lingkungan yang bisa membuat kita selalu mengeluh dan pesimisme. Itu dia ya, semoga apapun yang Viko sampaikan hari ini menjadi refleksi hidup buat responan semuanya, selalu bertumbuh dan berkembang dari pola pikir dan juga bisa melihat bahwa ternyata ya pikiran positif itu punya power yang luar biasa nih. Jadi jangan sering mengeluh, jangan sering membandingkan diri dengan orang lain, dan jangan sering melihat bahwa wah gua gagal gitu ya. Jangan, dan ya coba untuk berpikir dan bisa melihat bahwa ternyata masih ada banyak kesempatan yang bisa kita kerjakan. Viko pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio,
1: Radio keluarga Anda.
0: Good morning.
1: Halo. Wah.
0: Senang sekali Respon Radio kembali menemani responers di berbagai aktivitasnya. Tentunya di hari Rabu 26 Agustus 2026 bersama Marin dan juga
1: Jejel di sini.
0: Yay, MJ, Marin and Jejel.
1: MJ, kayak ini ya, kayak payasangan Spider-Man ya, MJ.
0: Oh, enggak nonton lagi.
1: Oh, enggak nonton. Oke.
0: Okay. Kamu weekend-nya karena Michael Jackson.
1: Oh, Michael Jackson.
0: MJ.
1: Oh, MJ, pandangan kita ternyata beda ya.
0: Iya, okay, ternyata. Okay, nah, okay. Karena pandangan kita beda juga berhubungan dengan mungkin kita punya topik menarik juga ya yang membuka mindset dan juga pandangan juga.
1: Pandangan
0: ya.
1: Juga ya.
0: Yang penting kan pandangan pertama kan.
1: Oh, kalau pandangan pertama
0: apa nih?
1: Ada agak
0: Irama. Oh. Iya. Dan di pagi hari ini seperti biasa ya untuk responders yang sedang beraktivitas, mungkin lagi dalam perjalanan, lagi OTW. OTW mana
1: lagi
0: nih?
1: OTW kerja. Oh, OTW ada yang kerja. Mungkin sekarang sekolah gitu
0: yang
1: kan.
0: Ngantar, mungkin lagi ngantar anaknya sekolah.
1: Ngantar sekolah,
0: ya.
1: betul.
0: Gitu. Dan pokoknya di berbagai aktivitasnya kita bakal menemani dengan berbagai dan tentunya topik menarik di pagi hari ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, topik hari
0: dan
1: ini.
0: Topiknya menambah mindset.
1: Mindset, ya, terus pandangan. Membuka wawasan kita juga, iya, untuk responders, bahkan untuk kita sendiri ya di sini,
0: iya,
1: bakal membuka wawasan.
0: Tentunya
1: ya.
0: Seperti namanya ruang pagi,
1: iya,
0: memberi ruang di pagi hari untuk kita bisa bercengkrama singkat, jelas, padat, aduhai.
1: Iya, aduhai ya, di pagi ini emang harus aduhai gitu.
0: Jangan sampai gak aduhai, tapi harus aduhai gitu.
1: Aduhai,
0: ya.
1: Oke.
0: Nah, untuk itu buat responders yang mau mungkin juga diputarkan lagu-lagu favorit ya. Lagu-lagu favorit, lagu-lagu requestan dari artis favoritnya, boleh banget. Tapi untuk pagi hari ini lagunya lagu-lagu dari tahun 2006 ya kak.
1: 2006 sampai 2026.
0: Iya tentunya. Dan kalau bisa beatnya yang middle high, yang agak energik.
1: Yang iya energik, biar betul. Kita semangat di pagi hari, iya, ini betul. Menyambut pagi yang sebenarnya, aduh kerjaan kok kayak gini lagi, iya. Ya. Tapi kita harus semangat.
0: Betul ya, walaupun bumi berputar, walaupun waktu terus berjalan ya, tapi semangat harus terus meningkat.
1: Betul
0: tentunya
1: banget.
0: Nah, biar makin meningkat tentunya mendengar sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Bisa bergabung di mana kak?
1: Bisa bergabung di Facebook dan Instagram kita. Dan nanti kita akan live TikTok ya, Marin, di at Respon Radio 93,0 FM official. Dan bisa juga dengerin kita di streaming ya. Yang lagi di jalan, yang tadi katanya lagi kerja, yang lagi ngantar ya kan.
0: Betul.
1: Itu bisa dengerin streaming kita di www.responradio.com.
0: Betul. Dan mungkin yang lagi off, bisa ada nih yang lagi screen time, lagi off media sosialnya ya.
1: Off media sosial,
0: iya.
1: Okay,
0: tapi
1: okay.
0: Masih open WA
1: open
0: karena
1: WA.
0: Kerjaan di WA.
1: Iya betul, sekarang kita tidak bisa tanpa WA ya.
0: Iya benar, okay. Mungkin bisa gabung di 08 11 66 22 930 atau di 08 21 55 66 80 03. So responders, jangan sampai ketinggalan ngomongin tentang topik di pagi hari ini. Kayaknya relate untuk para budak korporat atau para pekerja.
1: Iya lagi, Gen Z lagi di masa-masa bimbang.
0: Iya,
1: ini
0: betul,
1: nih kayaknya.
0: Bener. Karena kita memang harus di apa ya, setiap masa kita akan disuguhkan dengan dua pilihan.
1: Betul.
0: Dan harus memilih satu.
1: Kita harus memilih satu.
0: Bener.
1: Yang itu walaupun itu sama-sama beresiko ya.
0: Iya.
1: Kita harus memilih di mana resikonya yang paling kecil.
0: Betul. Dan tentunya topik hari ini kita bakal ngebahas, kamu tim yang
1: kerjanya nyaman atau kerjanya gajinya besar?
0: Wah, ini pertanyaan yang selalu ditanyakan, emang gajinya berapa sih?
1: Iya, emang gajinya berapa
0: lo
1: sih?
0: Lo bahagia nggak kerja di sana?
1: Betul, gimana sih kerjaan di situ? Iya kan?
0: Iya benar, dan karena kebalik lagi ya, kita nggak bisa milih. Kita harus memilih.
1: Betul.
0: Jadi banyak pilihan di dunia ini, tapi kita harus milih cuma satu.
1: Betul,
0: gitu.
1: Karena kan setiap perusahaan juga beda-beda gak sih?
0: Iya, mungkin Jajal punya pandangan terkait topik ini. Marin juga punya pandangan.
1: Iya.
0: Tapi kita pending dulu karena kita harus memilih untuk dengerin lagu Madu 3 ya.
1: Waduh, Madu 3 ya,
0: Madu 3 nih. Okay. Karena kan kita harus milih satu, enggak boleh langsung beristri 3 kan?
1: Oh iya, betul.

0: Gila, berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, malas banget. Halo.
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara, karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responders, masih bareng di sini sama Jejel dan Marin di Ruang Pagi.
1: Iya, betul, satu lagu dari Nabila Takia, Cegil. Aduh, nih Cegil bagi-bagi udah diajak jadi Cegil kita sama Kak Aku Purnama.
0: Sama Aku Purnama.
1: Iya, betul. Dan terima kasih ya Kak Aku Purnama. Thank you Kakak cantik. Sama-sama Kakak. Dan kita juga mau ngajak Kak Aku Purnama selain request lagu, berbagi topik kita di pagi hari
0: berbagi
1: ini.
0: Berbagi topik Jessica. Kita di pagi hari ini.
1: Iya, betul.
0: Betul.
1: Dan karena ya in this economy.
0: Iya, betul. Kalau kata Gen Z itu in this economy banget.
1: Iya, atau in this situation now.
0: Oh iya.
1: Iya, situasi sekarang yang mau mikirin good mental, kadang juga mikirin aduh
0: harus
1: tapi,
0: good wallet.
1: Iya, harus good wallet.
0: Harus good
1: maksudnya
0: wallet.
1: Bukan dompet yang mahal.
0: Iya,
1: isinya dompetnya banyak.
0: Betul,
1: iya.
0: Betul.
1: Karena enggak peduli dompetnya mau gimana bentuknya, kalau enggak ada isi mah
0: kalau isi sama aja enggak sih? Ini ekonomi banget soalnya sekarang.
1: Iya, betul. Nah, jadi untuk Responders kita bakal ngebahas topik tentang nah, kamu lebih milih kerja karena kamu nyaman atau kamu kerja karena gajinya besar? Mungkin
0: betul.
1: Ini lebih milih ke tempat kerjanya kali ya. Nah, Kak Jajal sebagai Gen Z.
0: Waduh, iya lagi.
1: Iya, soalnya aku Gen Alpha.
0: Oh, Gen Alpha ya? Ya ampun. Kayak kita seumuran deh, Kak.
1: Kalau Kak Jajal nih, tim mana dulu nih? Karena apakah lebih milih ya, yang gak apa-apa deh gajinya mungkin bukan gak ada, bukan gak gede. Tapi ya gajinya mungkin standar, tapi ya, lingkungannya oke. Atau kayak, yaudah deh gak apa-apa gajinya lumayan nih bisa buat hidup gue, bisa buat hobi gue. Mungkin gue harus sabar-sabar di tempatnya gitu. Kamu lebih milih yang mana? Tentukan pilihanmu sekarang.
0: Kayak teknik out kita nih, kayak teknik out. Kalau aku milihnya lebih, kalau misalnya gimana ya, kalau dibilang tergantung nggak juga. Kalau misalnya gaji itu masih masih bisa memenuhi kehidupan aku, walaupun nggak banyak banget, nggak gaji gede-gede banget gitu, masih bisa memenuhi kebutuhan aku bakal milih yang nyaman sih kalau gitu. Karena jujur gimana ya, untuk para mungkin Gen Z sekarang yang seumuran kita itu juga rata-rata juga para relate kayak dibanding kita kerja dengan mati-matian segala macam, bahkan di tempat kerja tuh udah mulai ada yang kayak mulai melawan kayak loh ini kan bukan job desk saya pak gitu. Jadi lebih dibanding kayak gitu kan, dibanding kita cekcok terus sama atasan atau karyawan yang sama kita, mending kita di lingkungan nyaman walaupun gitu sih.
1: Oh, berarti tergantung situasi ya, tergantung tempat kerja juga.
0: Betul, betul.
1: Tapi kalau suruh milih mungkin pasti lebih milih yang
0: nyaman.
1: Yang nyaman. Oke. Nah, tadi juga di responders kita itu juga sudah ada gabung ya. Dari Bang Dean dan juga ada dari Kak Kafka, juga ada dari siapa nih? Yang udah nyapa kita baca dulu kali di live TikTok ya Kak JJ.
0: Iya, ada Bang Rocky juga ya.
1: Iya, betul. Tadi Bang Dean bilang lebih milih kerja yang gajinya gede.
0: Gajinya besar.
1: Iya,
0: karena mungkin ini ya. Ini gak sih kayak insting lelaki gitu, kayak dia tuh pengennya gaji gue tuh lebih gede dibanding yang cewek.
1: Oh, benar. Karena juga menurut Bang Dean, karena kita berjuang buat istri, kenyamanan nomor sekian. Oh iya, ini emang
0: betul.
1: Mengabdikan dirinya untuk keluarga ya. Wah, ini mah laki-laki idaman kalau kata.
0: Iya, betul. Lelaki pekerja keras ini.
1: Iya, benar. Oke, Bang Dean. Terus ada dari Kak Kafka ya. Kak Kafka yang juga bilang mana nih Kak Kafka? Oh ya, saya tim gaji besar. Walaupun tempatnya toksik karena itu adalah tantangannya.
0: Oh,
1: ini jiwa-jiwa petualangannya tinggi nih.
0: Betul,
1: biasanya.
0: Betul. Ini orang yang ingin mencoba hal baru.
1: Oh, benar ya.
0: Hal baru.
1: Dan selalu ekspor kayak kayaknya challenge gue di ini lingkungannya deh.
0: Iya.
1: Atau mungkin orang-orang yang mau ngebuat perubahan.
0: Betul, ya, suka banget sih sama orang yang kayak gini.
1: Kayak, mungkin ini gak bagus tapi
0: ya udah, kenapa gak kita, kita coba
1: gua, kita yang bakal ngubahnya.
0: Betul.
1: Menarik, interest sekali. Dan mungkin terus sebenarnya yang punya tanggapan juga di pagi hari ini boleh bergabung bersama kita ya untuk deep talk ataupun juga chat chat tentang kamu tim yang lebih mana nih,
0: lebih
1: kerja nyaman, kerja karena nyaman atau juga kerja karena gajinya gede,
0: karena gajinya besar.
1: Dan
0: betul
1: juga ada dari kata-kata kak Kafka nih kak, kita diajak sembari berdoa
0: Minta kepada kekuatan, meminta kepada Yang Maha Kuasa ya, kekuatan dalam menjalani hidup ini yang makin besar dari hari ke harinya.
1: Oke.
0: Jadi Kak Kafka ini gak apa-apa kita agak berat di hari-hari kita sampai besok paginya. Mungkin yang bisa kita bikin apa ya? Bikin kita tenang itu cuma di hari Sabtu Minggu kali ya.
1: Belum tentu.
0: Oh iya, itu belum tentu juga kalau misalnya perusahaannya itu toksik ya, bisa dibilang kayak gitu ya.
1: Ya pada intinya kalau misalnya ngomongin ya tempat kerja nggak nyaman juga, ya tadi kayak balik tadi ya, siapa tahu kamu bisa menjadi, kalau misalnya lingkungan itu nggak buat kamu nyaman, mungkin kamu bisa membuat orang sekitar kamu nyaman.
0: Betul. Gitu. Nah itulah paling nggak kalau misalnya atasan kita ibaratnya gitu yang bikin lingkungan kurang nyaman, setidaknya kita sebagai bawahannya atau karyawannya itulah yang bikin kita nyaman, saling menguatkan itu lebih oke banget gak sih?
1: Iya benar. Dan di pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu. Tentunya kali ini requestan dari Kak Kafka, yaitu dari The G-Blocks, Bersandarlah. Nah ini sesuai dengan judulnya, Bersandarlah pada Yang Maha Kuasa, sambil minta kekuatan supaya kita bisa menjalani hari-hari dengan lebih baik lagi. So, enjoy!

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik!
2: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Melu dong. Dan tentunya satu lagu dari Titu tadi sudah membuka kembali perjumpaan kita, tapi masih di jam pertama ya, bareng aku Marin.
1: Masih bersama Jajal juga di sini.
0: Iya, benar. Dan tadi requestan juga dari responders kita, yaitu Bang Silo ya.
1: Iya, Bang Silo.
0: Yang udah bergabung di
1: live TikTok kita.
0: Live TikTok kita di pagi hari ini. Dan ternyata enggak hanya dari live TikTok yang juga turut memberikan pendapatnya
1: atau pandangannya,
0: iya,
1: ya.
0: Tapi juga sudah datang dari Bunda Dua Putri.
1: Nah, dari Bunda Dua Putri, iya. Katanya pagi Nak Marin dan Nak Jeje.
0: Pagi Bunda.
1: Yang kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapan tentang hal tadi Bunda pilih tim yang kerjanya di tempat yang nyaman. Kalau kita bekerja di tempat yang nyaman, otomatis kita akan bersemangat mengerjakan pekerjaan tersebut. Apalagi didukung oleh lingkungan tempat kerja dan teman-teman yang menyenangkan, yang nyaman juga seperti teman-teman yang ada di sana. Maka akan menambah sesuatu yang menyenangkan, jadi pekerjaan yang dikerjakan tidak terasa akan selesai juga. Kalau misal di tempat yang gajinya besar tapi lingkungannya kerjanya tidak nyaman, tentu kita tidak merasa aman. Begitu makanya Bunda tim yang pilih tempat kerjanya nyaman, begitu. Bunda request lagu judulnya Sepenuh Hati dari Roni Parulian featuring Andi Rianto. Terima kasih.
0: Sama-sama Bunda. Oke, Bunda tim kerja di tempat yang nyaman ya.
1: Nyaman, sama dan, kayak aku berarti.
0: Iya, betul. Dan emang benar sih kata Bunda, kalau misalnya kita itu mungkin punya lingkungan yang nyaman, yang juga saling membangun,
1: betul,
0: pastinya kita bisa lebih produktif. Karena ngomongin tentang kenapa sih tim kerja itu harus nyaman dan emang sepenting apa. Soalnya bayangin nih, kalau misalnya kita kerja di tempat yang gak bisa orang-orangnya diajak kerjasama, gak kompak,
1: betul,
0: masih ada ego yang saling
1: ego
0: tinggi,
1: yang harus,
0: iya.
1: Dan gak ada yang menurun ego itu ya.
0: Bener gitu, apalagi kayak misalnya kita lagi ada mungkin hal-hal yang gak bisa kita lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan kita, dan teman kita nggak support, teman kita nggak peka akan
1: peka,
0: hal itu,
1: betul. Yang nggak peka itu loh yang bikin sebenarnya capek banget. Kita udah capek nih ngerjain tugas kita, tapi ternyata teman-teman kita nggak ada yang backup kita juga di situ.
0: Iya, betul. Dan jadinya kan produktivitas ataupun ya kegiatannya jadi akan terhambat.
1: Betul.
0: Gitu. Dan terima kasih Bunda Dua Putri
1: yang sudah memberi pandangan ya di sini. Aku setuju banget sih sama yang kayak, kalau misalnya lingkungan kerja kita oke banget dan gak toxic, itu tuh kerjanya lebih semangat. Aku setuju banget, jadi kayak pagi tuh bangun kayak, ih akhirnya ketemu. Kita tuh kan kalau kerja kan semakin dewasa, ini kan kadang temannya semakin kecil ya. Dan ruang lingkupnya paling dikerja gitu.
0: Bener.
1: Dan itu kalau dari Jajal pribadi, itu satu hal yang anugerah. Maksudnya kayak alhamdulillah pagi tuh walaupun kerjaan banyak, tapi ketemu lagi teman-teman yang enak tuh, oke banget sih.
0: Dan juga efeknya juga ya, karena kan kita gak mungkin hanya ngabisin waktu kita tuh banyak di tempat kerja.
1: Betul.
0: Pasti juga kita punya pertemanan, punya keluarga,
1: betul,
0: punya hal-hal yang lain akan kita kerjakan. Nah biasa kalau di tempat kerja kita tidak nyaman, walaupun banyak pekerjaan, kita pulang dalam hati yang senang.
1: Betul, jadi walaupun badan capek, tapi hati kita tuh seneng banget jadinya.
0: Iya. Dan juga lebih ke kayak apapun aktivitasnya jadi kayak enjoy.
1: Betul.
0: Gak ada tekanan. Mungkin memang yang dipikirkan lagi adalah finance-nya ya. Good wallet tadi.
1: Betul.
0: Tapi kalau kata orang, rezeki gak bakal kemana.
1: Betul.
0: Apapun yang udah ditakdirkan dan digariskan menjadi rezeki kamu, pasti ya akan kembali ke kamu.
1: Kembali ke kamu
0: gitu.
1: Juga, betul.
0: Oke. Dan kali ini kita juga akan membaca respon dari para responders di live TikTok juga ya Kak Jajal. Tadi ada yang berpendapat dari Bang Silo atau dari siapa nih Kak Jajal?
1: Bang ini Cupapi Munyinyo, yang katanya masih enak gaji gajinya tuh dia tuh lebih memilih di tim gajinya besar, katanya. Mending gajinya besar tapi tuh walaupun lingkungannya kurang baik ya. Tapi dibandingkan gaji kecil, lingkungannya juga tidak baik katanya gitu. Lebih ada, ya udah kalau misalnya kita ngambil kerjaan yang emang gajinya besar, itu emang salah satu resikonya gitu. Kalau memang lingkungannya kurang baik, kalau kata Bang Cupapi Meyo ya?
0: Oke, okay, iya, Cupapi, yeah. Cupapi Meyo.
1: Banyak ya? Banyak.
0: Iya, namanya
1: agak ribet ya.
0: Namanya memang agak membuat kita untuk paham dan belajar mengeja lagi.
1: Betul.
0: Gitu. Oh, berarti dari Bang sudut pandang dari Bang Cupapi Meyo ini adalah mikirin iya, sama sih mungkin realistis di Indonesia.
1: Iya, ini sekarang, ya. Sekarang betul.
0: Karena iya kita butuh juga, atau mungkin sama kayak pandangan dari responder yang tadi. Mm-hmm. Mikirkan kalau mungkin dengan ada aku kita justru bisa menambah kenyamanan itu.
1: Betul.
0: Atau kita juga bisa memperbaikinya.
1: Bisa perbaikinya.
0: Atau itu juga menjadi sebuah tantangan challenging untuk kita, ya bisa gak sih kita survive di hal kayak gini.
1: Iya betul, gitu. Karena kan dunia kerja kan dan orang-orang tuh kan gak semuanya ibaratnya paham dalam struktur organisasi atau segala macam ya. Itu
0: betul.
1: Karena menurut aku kayak di kerjaan itu pasti banget kita tuh, makanya orang yang ikut organisasi tuh paham gitu loh jadinya di situ kerjanya yang enak gimana gitu menurut aku ya.
0: Wow, ternyata kita udah dapat banyak mindset ya, lumayan di pagi hari ini. Nah mungkin untuk responders juga yang mau menyapa-nyapa, nih sudah ada yang menyapa dari tadi dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, terus juga datang dari Jambi tadi ya. Ada yang sudah bergabung tentunya. Dan yang mau request-request lagu juga masih bisa dan masih kita tunggu di pagi hari ini. Sambil ditemani dengan topik-topik menarik seputar kamu tim kerja karena nyaman atau milih kerja karena
1: gaji besar. Iya, masih tunggu juga responders itunya, tanggapannya ya.
0: Benar. Dan sambil menunggu tanggapan dari responders, kita dengarkan dulu lagu requestan dari Bunda Dua Putri yaitu Sepenuh Hati.

0: Ya, 93,6 FM Respon Radio Keluarga Anda. Dan tentunya di pagi hari ini ya, kita udah banyak dengar dari sudut pandang responers.
1: Betul, ada bahkan dua tim itu ini ya.
0: Apa?
1: Dua tim itu ada kayak bersaing. Bersaing. Jadi kayak tetap enggak, aku tim gaji besar, ada yang nyaman pokoknya.
0: Betul. Lebih mungkin mempertahankan, bukan bersaing ya, tapi lebih ke kayak memberikan penegasan terkait kenapa dia kayak gini, kenapa dia kayak gitu ya. Dan menariknya karena kita lebih nemuin banyak definisi tentang pekerjaan ideal menurut para responders ya.
1: Betul.
0: Ada yang milih ya kerja karena nyaman. Karena juga kerja di situ karena ya dia butuh. Sebenarnya
1: dia butuh dan dia butuh. Ada tanggung jawab yang harus dia lakukan.
0: Tanggung jawab. Ada yang memang mencari kenyamanannya, ada yang mengejar penghasilan dan mungkin juga ada yang ingin dapatin dua-duanya.
1: Betul.
0: Iya, dan jadi menurut kita berdua apa nih?
1: Apa nih?
0: Menurut kedua apapun itu, kamu mau kerja tim nyaman dan kerjanya karena gaji gede, pastinya itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus diselesaikan.
1: Betul,
0: iya kan? Karena kamu udah milih dan
1: berarti udah siap untuk ditempatkan di segala apapun.
0: Iya, betul. Dan mungkin responders di pagi hari ini yang masih mau bergabung bersama kita, masih kita tunggu dan masih bisa banget tentunya di 082155668003 atau di 0811662930. Dan selain itu juga bisa gabung dari berbagai media sosial ya Kak?
1: Iya betul, lewat DM Instagram kita atau di Facebook kita. Dan bisa juga langsung meluncur ke live TikTok kita di @responradio93.0official.
0: Dan jangan lupa untuk dengarkan dari streaming di www.responradio.com. Dan gak kerasa karena kita udah di menit 55 ya, penghujung
1: di jam pertama ini.
0: Kita tutup dulu perjumpaan kita untuk jam pertama ya responders. Kita akan kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 9, masih dengan program Ruang Pagi. Dan masih bersama aku Marin
1: dan aku Jeja.
0: Untuk itu satu lagu penutup di jam pertama dari Rosa, Hati Yang Kau Sakiti. Special request dari Kak Silau di pagi hari ini yang akan menyapa responders.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: satu lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir.
1: Cinta Terakhir ya. Iya.
0: Tapi bukan ini bukan emang cinta kita terakhir untuk nemanin ya.
1: Yeah.
0: Justru ini permulaan kita untuk di jam, jam terakhir.
1: Terakhir hari ini ya.
0: Dan tentunya masih bersama Marin.
1: Dan Jezel di sini.
0: Dalam program Ruang Pagi yang masih akan menemani responders di pagi hari ini dengan berbagai lagu-lagu menarik dan juga topik-topik yang sudah kita siapkan ya.
1: Betul. Tadi udah banyak banget ternyata pendapat juga ya ternyata.
0: Benar.
1: Nah, kita tadi kan belum dengar juga pendapat dari Kak Marin nih, baru Kak Jezel aja ya.
0: Iya.
1: Jadi boleh dong Kak Marin, jadi tim apa nih? Tim gaji besar tapi lingkungan enggak oke atau gajinya nyaman tapi lingkungan tapi gajinya standar.
0: Oke. Kalau aku sebenarnya sama juga, tergantung situasi. Jadi
1: situasi ya.
0: Setelah gini, kalau misalnya itu pekerjaan pertama, dan ya first time.
1: Iya,
0: mungkin kita kerja, mungkin aku lebih mencari yang mungkin pertama yang gaji gede ya.
1: Gaji
0: karena
1: besar.
0: Iya, ibaratnya tuh lebih ngumpulin modal.
1: Oh, betul.
0: Iya, untuk survive di awal modal gitu. Dan pastinya kalau kita udah ngelihat, wah, ini ternyata tempatnya lingkungannya tidak senyaman itu ataupun juga enggak
1: worth it.
0: Mungkin iya ya dari segi kenyamanan. Jadi lebih kayak okay, kita udah punya target, mungkin sampai segini kita
1: sampai
0: udah
1: sampai segini, kita cukup, kita mencari pekerjaan lain.
0: Karena realistisnya di era sekarang ya, kalau kita gak bisa survive.
1: Betul, gitu. Kalau kita bisa survive ya kita bakal susah terus gali lubang tutup lubang lagi gak sih kalau kayak gitu jadinya ya.
0: Jadi lebih ke tergantung kondisinya, tapi kalau misalnya dari awal, misalnya itu yang pertama gajinya okay, tempatnya nyaman, ya why not untuk kita bertahan.
1: Itu poin plus banget sih. Itu salah satu harta karun yang kita temukan ya. Jadi
0: iya benar. Karena menurut aku ya di era sekarang emang kita ngeliatnya nggak hanya untuk diri kita sendiri gitu. Memang benar kalau misalnya kita kerja nyaman pun kan otomatis kita lebih nyaman. But terkadang kita juga mikirin ya,
1: realistis, betul.
0: Dan ternyata juga dari live TikTok kita sudah bergabung nih, ada para responders kita ya. Yang tadi ada berbagi pendapat juga nih dari Kak Akun berdua. Dan tadi kalau disuruh milih gaji gede dan nyaman dong.
1: Nah, itu yang dibilang harta karun yang kita temukan ya.
0: Iya, betul. Karena gaji gede, karena realistisnya gini, gaji gede aja, terus lingkungan kayak nyaman, mental kita juga aman. Dan tapi kalau disuruh milih lagi, mungkin lebih milih ke gaji gede aja. Karena soal mental itu kita bisa ngelalui dengan ataupun rawatnya dengan healing.
1: Betul, ke psikolog.
0: Iya, dan psikolog. Terus kalau enggak kuat juga kan ada RSJ.
1: Iya. Emang itu semoga aja toksiknya enggak toksik banget dan bisa diobati dengan healing.
0: Iya, betul.
1: Healing itu perlu banget sih sebenarnya untuk Gen Z, apalagi kalau udah gajinya besar, mending kita healing aja gak sih kalau kayak itu?
0: Iya, mungkin ya salah satu cara mengobatinya healing kali ya.
1: Healing, betul. Setidaknya tidak melihat pemandangan yang ibaratnya kota yang padat, macet.
0: Mungkin tidak melihat tumpukan pekerjaan tapi ngelihat indahnya ciptaan Allah, alam yang udah disajikan untuk kita semua dengan berbagai keindahannya. Gitu. Dan dari versi Bang Silo di pagi hari ini juga sudah gabung ya, Kak?
1: Iya, katanya gaji besar mempercepat potensi tabungan dan memberi kendali finansial lebih kuat dalam waktu singkat. Betul, berarti Bang Silo ini dia lebih tipikal ke gaji besar ya berarti. Berarti lebih masih biasanya kalau karena ini kita manggilnya Abang, biasanya emang kalau cowok tuh ada insting bertanggung jawab ya, itu yang dibilang tadi. Jadi apapun resikonya, apapun itu, jadi dia menganggap suatu lingkungan yang kurang baik itu ada satu challenging, challenging bagi mereka untuk kerja di sana.
0: Benar ya. Dan jadinya hal itu yang jadi lebih moralnya kali ya. Jadi kita bilang kayak karena challenging tadi dan karena harus survive tadi lah yang ngebuat okay, gak apa-apa kita bertahan dan kita bakal terus bertahan dan mencoba
1: untuk
0: survive dan melewatinya ya.
1: Betul.
0: Gitu, udah banyak banget ternyata sudut pandang masing-masing dari responders. Ini juga ada dari siapa lagi nih Kak? dari Kak Firdaus.
1: Kak Firdaus.
0: Iya, enaklah standar tapi beban kalau gede gajinya tapi tidak sesuai harapan untuk dan tidak nyaman, percuma aja sih. Oh, oke. Okay.
1: Berarti tim lingkungan nyaman ya?
0: Mm-mm.
1: Lingkungan nyaman di sini.
0: Mm-mm. Jadi nggak apa-apa standar tapi bebannya nggak terlalu
1: ke mental kita, nggak terlalu berat, dan besoknya tuh kita happy juga untuk datang lagi,
0: yeah,
1: untuk bekerja.
0: Oke, okay. Wow, senang sekali. Terima kasih untuk responders yang sudah bergabung. Betul. Di pagi hari ini tentunya banyak sekali sudut pandang yang kita terima terkait kamu tim kerja nyaman atau kamu tim kerja yang karena gaji gede apapun itu tentunya kita udah buat pilihan dan itu adalah pilihan kita masing-masing ya.
1: Betul.
0: Dan kita ya, pastinya punya berbagai pendapat.
1: Betul, dan ini gak ada salah benarnya, itu silakan responers beri pendapat, yang penting satu, tanggung jawab sama kerjaannya. Karena udah ngambil, berarti udah berani untuk bertanggung jawab.
0: Oke. Dan untuk itu di pagi hari ini kita juga sudah dapat requestan lagu dari responder kita nih yang lagi menyimpan ruang rindu. Waduh, untuk siapa sih kira-kira? Datang dari Bang Firdaus yang request ruang rindu dari Leto. Untuk kita akan menemani pagi kamu, so enjoy for yourself.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, bila kita telah ditetapkan menjadi pemimpin, kita diwajibkan menciptakan sebuah visi. Konrad Adenauer, mantan kanselir Jerman berkata, semua orang hidup di bawah langit yang sama, tetapi tidak akan memperoleh horizon yang sama. Berarti sebenarnya semua orang mempunyai peluang yang sama untuk berhasil di dunia, namun tidak semua orang melihat peluang yang tersedia. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki visi. Helen Keller, seorang tunanetra, ketika ditanya, keadaan apa yang lebih buruk daripada dilahirkan buta? Ia menjawab, bila kita mempunyai penglihatan tetapi tidak memiliki visi, maka itu lebih buruk daripada orang yang tidak dapat melihat. Maka itu, milikilah visi dalam hidup ini.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Satu lagu dari One Direction, Strong, tentunya sudah membuat kita di menit 21 di pagi hari ini. Masih bersama Marin dan juga Jajal di ruang pagi.
1: Masih di ruang pagi. Diharapkan untuk tambah strong ya. Untuk kita mendengarkan lagu strong.
0: Amin,
1: dari
0: bener,
1: One
0: betul.
1: Direction di pagi hari ini.
0: Iya, karena udah disuguhkan dengan strong.
1: Betul.
0: Dengan berbagai, ya walaupun banyak pilihan yang harus kita pilih.
1: Betul.
0: Banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan, tapi semoga that you make me strong.
1: Semoga ada orang yang bikin kita strong ya, entah itu
0: keluarga
1: kita,
0: betul.
1: Entah itu teman kita ataupun pasangan kita.
0: Iya. Tapi kamu percaya nggak kalau Anabul juga bisa bikin kita strong?
1: Oh, setuju sih kalau itu. Maksudnya kayak pasti orang-orang yang pecinta Anabul ya.
0: Iya.
1: Kadang kan kita kan in this economy ya,
0: bener.
1: In this economy, sedangkan Anabul tuh banyak sekali permintaannya.
0: Ah,
1: ini itu ya. Kadang kayak aduh, yang punya satu-satunya itu adalah kucing kita ya. Jadi kayak kita harus kerja keras untuk memberi dia makan. Kita harus memberi makan kepada yang mulia di rumah.
0: Iya, kenapa ya? Bingung adalah kayak tiba-tiba ya. Justru majik babu, kayak ada istilah majikan dan babu. Jadi yang si kucing ini banyak video FYP yang beredar ya. Si kucing ini manggil kucing ini disebut majikan.
1: Majikan, betul.
0: Sedangkan manusia yang menjaga dia disebut babu.
1: Babu karena dia yang mencari uang, dia yang ngasih makan.
0: Iya, benar.
1: Kalau misalnya sakit dianterin sakit.
0: Iya sih, ya kan? Betul-betul. Dan tentunya ini juga mungkin jadi salah satu alasan kenapa ada orang yang tetap bertahan kerja di gaji gede ya.
1: Betul-betul.
0: Ada makhluk, bukan hanya mungkin keluarga ataupun juga pasangan yang dia tanggung jawab.
1: Betul-betul.
0: Tapi ada orang Anabul, yang Anabul iya. kecil yang mungil menggemaskan
1: ini. Ada yang kita sayang nih.
0: Iya,
1: menemani nangis kita mungkin di kerjaan yang mungkin ibaratnya lingkungan kurang baik itu, tapi ya udah enggak apa-apa, kita bertahan demi Anabul-Anabul ini ya.
0: Betul gitu. Dan mungkin itu juga menjadi salah satu alasan kenapa ada orang yang memilih tetap gajinya gede tapi mungkin tempatnya nggak dibilang nggak nyaman juga bukan, tapi iya, kurang.
1: Mungkin bukan sesuai sama harapan kita aja kan.
0: Iya, betul. Dan kalau misalnya Jajal ngeliat sudut pandang kayak gini nih, di realistis in this economy sekarang ya,
1: kita
0: tahu ya kayak sih ya sama Gen Z yang tetap bertahan, tapi kalau Gen Z kayaknya lebih milih mental health deh.
1: Betul banyak sekarang tuh yang aku lihat di komen-komen atau di FYP kita tuh ada dia tuh bilang Gen Z sekarang kenapa sih gonta-ganti kerjaan terus, gonta-ganti perusahaan terus
0: bener,
1: gitu. Karena banyak mungkin yang dari kita di umur kita sekarang nih banyak yang udah aware gitu sama kesehatan mental gitu.
0: Iya.
1: Mungkin banyak juga yang ibaratnya dia tuh udah kena mentalnya di awal mungkin dari keluarganya yang kurang baik atau segala gimana, dan dia harus survive jadinya.
0: Iya,
1: dia survive
0: betul.
1: Dari keluarga, dari kerjaan juga. Jadi dibanding di keluarga dia udah kena, mendingan di tempat kerjanya dia lebih happy.
0: Iya. Gitu. Dan mungkin juga deh kalau dari pandangan aku yang ngeliat sekarang ini, selain karena untuk mental health mencari kenyamanan, juga ngelihat kayak survive-nya itu bukan hanya untuk prospek masa pendek aja, tapi masa depan. Jadi kayak ada istilah selagi kita muda kita berkelana.
1: Betul.
0: Nah, jadi mencari berbagai tempat, pengalaman.
1: Oh iya.
0: Jadi kayak mungkin dia bertahan enggak lama di sana bukan karena dia juga gajinya enggak bagus atau juga lingkungannya enggak nyaman.
1: Betul.
0: Ada beberapa orang yang memilih meninggalkan atau mundur karena ada tantangan lebih challenging
1: di tempat
0: yang lain.
1: Betul. Kayak jadi mungkin ini kita belum coba nih.
0: Mungkin dia lebih mengeksplor, mungkin untuk tantangan sekadar ini aku udah berhasil. Tapi mungkin mau kayak kalau tantangannya kayak gini kira-kira gimana?
1: Betul. Jadi challenge banget untuk diri sendiri, kira-kira kita bisa enggak ya gitu. Dan kalau misalnya kita udah masuk, kayaknya harus bisa nih, setidaknya ada pengalaman ya di situ. Berarti kalaupun kita bisa belum sesuai, ya udah kita cari yang lain.
0: Iya, betul. Mungkin itu juga menjadi alasan beberapa ada orang yang tetap bertahan. Dan juga mungkin ada alasan kenapa meninggalkannya ya.
1: Betul.
0: Kadang jawabannya bukan karena uang, bukan karena lingkungan gitu, tapi juga karena ada alasan lain yang sebenarnya kita juga enggak tahu.
1: Betul.
0: Entah itu karena dia lagi berusaha eksplor banyak hal atau mungkin dia juga lagi menambah relasi.
1: Betul.
0: Karena ada orang yang pergi ke sana ke sini itu bukan hanya karena mau cari tahu atau pernah ke tempat itu, tapi juga kayak gue mau punya orang yang kenal di daerah ini.
1: Betul, kayak gitu pertama skillnya dapet, relasinya dapet banget sih kalau gitu.
0: Jadi kayak banyak alasan yang ngebuat kita bisa bertahan dan juga bisa nggak bertahan.
1: Bisa mundur ya,
0: iya,
1: bisa mundur dari situ. Dari tanggung jawab kita selain dari lingkungan dan gaji kita.
0: Iya betul, dan di pagi hari ini juga sudah bergabung dari kontak kita nih. Ada Mas Ima Tupang yang sudah menyapa kita semua dan berbagi pendapat serta requestan lagu tentunya. Kita baca dulu aja kali ya Kak Jajal.
1: Boleh.
0: Oke, okay, pagi. Waduh ini kayak yel-yel ya.
1: Pagi. Oh, biar semangat.
0: Iya benar. Hai Kak Marin dan Kakak siapa ya? Kenalin dulu Jel yang aku update.
1: Halo, Kak Sima Tupang ini Jajal.
0: Namanya Jajal gitu Jajal. Ya. Dan tentunya masih semangat dan sehat-sehat ya. Amin. Menurut aku kalau bisa keduanya kenapa pilih satu Kak? Walaupun aku baru lulus tahun kemarin SMA, tapi sedikit paham tentang dunia kerja secara umum pasal dunia kerja. Tidak ada pekerjaan yang 100% nyaman sih Kak, entah dari diri kita sendiri atau atasan. Yang namanya kerja pasti penuh tekanan, tuntutan, target dari rekan kerja. Bahkan terkadang ada pekerjaan mendadak yang sebenarnya bukan fashion kita, tapi kadang gak kita sadari ketika rekan lain lagi halangan. Tapi semua kembali ke diri kita sih Kak, bagaimana cara menyikapinya. Dan soal gaji, kita gak bisa menentukan jumlah atau besarnya nilai, tapi percayalah, apa yang kita dapat saat itu mungkin yang terbaik saat itu juga. Selalu kita sungguh-sungguh dan jujur, pasti ada aja hasilnya. Lagunya Magic Lila ya Kak. Salam-salam dulu buat Kak Marin dan yang nemenin siaran. Sehat-sehat bareng keluarga dan tim Respon Radio.
1: Amin.
0: Dan tak lupa responders dimanapun berada. Semangat siarannya. Oke,
1: terima kasih Kak Sima Tupang.
0: Ini memang aku ngambil kata-katanya benar ya.
1: Betul.
0: Suka banget dengan dan soal gaji kayak apapun yang udah dikasih hari itu, mungkin ya itu terbaik untuk kita.
1: Itu yang terbaik untuk kita. Untuk hari itu mungkin
0: ya. Benar. Untuk hari itu dan kayaknya Allah ataupun Tuhan pun kayaknya udah menakarkan rezeki kita sesuai porsi.
1: Betul.
0: Jadi apapun yang udah ditakar hari itu pasti kita yakin dan kita harus yakin kalau itu pasti cukup gitu.
1: Betul.
0: Memang definisinya kayak kembali ke kita untuk mensyukurinya.
1: Betul. Gimana cara kita bersyukur ya berarti.
0: Benar.
1: Ya kalau kayak gitu.
0: Iya.
1: Setuju banget, setuju.
0: Dan juga ini kata-kata dari Kak Sima Tupang, pulih kerja nggak nyaman tapi uang masuk, atau pengangguran yang nyaman tapi masuk. Tapi pemasukan kalah sama pengeluaran.
1: Iya juga ya, penting ada kerja. Yang penting kita ada kerja.
0: Iya
1: ya.
0: Betul. Iya jadi setidaknya emang ini kayak kita tuh ini bukan soal memilih yang mana sih, tapi memang kita memilih karena ada alasan yang bukan makan ego aja.
1: Betul.
0: Tapi jadi, kayak ada alasan lainnya gitu betul. Belakangnya.
1: Ada alasan yang mungkin. Siapa tahu emang dia harus pindah juga di situ, harus bertanggung jawabnya bukan di situ lagi, walaupun kerjanya udah enak banget nih.
0: Benar.
1: Siapa tahu mau pindah ke luar kota atau
0: luar pulau? Iya,
1: kan?
0: Benar. Jadi ada alasan dan kadang bukan alasan soal finansial bahkan nyaman aja, tapi mungkin ada alasan yang lainnya.
1: Betul.
0: So, tentunya semakin banyak sudut pandang yang kita terima di pagi hari ini ya, semakin membuka ruang obrolan tentunya semakin menarik
1: semakin
0: di pagi hari ini. Dan tapi kita akan kembali lagi dengan topik yang sama juga sambil dengerin lagu-lagu dulu nih yang sudah masuk ya. Datang dari Bang Sima Tupang dari Lila itu Magic. Serta lagu dari Bang Ali tadi yang request lagu dari Bondan Prakoso. Katanya jawabannya ya sudahlah. Mungkin
1: ya,
0: itu topik ini apapun itu ya udahlah kerjain aja.
1: Betul.
0: Dan juga ada dari Bang Dean yaitu Mundajat Cinta dari Triad. Untuk itu ketiga lagu ini akan menemani responders di pagi hari ini. So selamat mendengarkan.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

0: Ya sudahlah, dari Bondan Prakoso tentunya sudah membawa kita di menit 44 ya Kak. Ya, iya, sudahlah.
1: Betul. Ya sudahlah, apapun itu kerjakan ya sudahlah.
0: Benar.
1: Seperti kata atau judul lagu dari Bondan Prakoso ya.
0: Dan ngomongin ini Kak, kita masih di program Ruang Pagi ya di pagi hari ini, semakin dekat dengan waktu perpisahan. Dan tentunya juga kita masih dengan topik kita seputar kamu tim yang kerja karena nyaman atau karena kerja karena gajinya besar ya. Tadi juga kita udah dengerin berbagai sudut pandang dari responders. Juga masih ada nih dari Bang Ali tadi ya Kak. Yang gabung di live TikTok kita ngomong kalau milih kerja karena nyaman.
1: Betul.
0: Karena kalau seandainya kita gajinya gede tapi kita gak nyaman, ya untuk apa kerja?
1: Berarti gitu. Sudut pandangnya sama kayak aku ya tadi ya. Dia lebih senang sama mungkin ketemu sama orang-orangnya, sama kerjaannya, ibaratnya walaupun susah apapun itu kerjaannya, tapi kita masih bisa mengerjakannya dengan baik karena emang lingkungan kita yang oke.
0: Iya betul. Dan juga nih ada dari Bang Handika ya, yang juga turut berbagi pendapat. Kerja karena nyaman dong pastinya. Oke, kenapa nih Bang kalau boleh tahu? Oh, kalau gaji gede tapi gak nyaman percuma Kak, yang ada nanti kita tersingkir. Oh, bisa jadi juga sih sebenarnya.
1: Betul.
0: Karena kayak ya kamu mungkin gajinya gede tapi kalau memang pertemanannya itu ataupun relasinya itu gak baik, gak sehat,
1: circle-circlean ya berarti.
0: Iya, bisa jadi juga kita itu tersingkir.
1: Betul.
0: Terus oh, ini cerita dari pengalaman gitu. Eh, kayaknya kita seru gak sih kalau bikin topik kayak ceritain pengalaman di tempat kerja kali ya.
1: Betul.
0: Iya. Dan juga nih dari Bang Ali Rudin lagi yang sudah menyapa dari Aceh Singkil ya Kak.
1: Dari Aceh Singkil.
0: Iya, nambah lagi nih pendapatnya. Dalam pekerjaan itu kenyamanan yang paling utama. Mungkin ini juga salah satu survive, bertahan.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau misalnya enggak nyaman, ya kita enggak bakal bisa produktif.
1: Betul, enggak produktif. Terus mungkin kalau misalnya di lingkungan yang kurang oke juga, jadi dia tuh kurang produktif. Jadi malas atau jadi malas untuk berangkat kerja gitu.
0: Dan semangatnya ataupun motif untuk bekerjanya pun jadi enggak ada kalau emang udah enggak nyaman gitu. Terus juga ada dari Bang Rofi, kerja dengan ikhlas aja walaupun gajinya gak sesuai harapan. Tapi ini kenapa emotnya sedih nih?
1: Indis ekonomi kalau kata gini nih, kalau kayak gini nih.
0: Tapi mungkin emang ada yang milik ya kerja dengan ikhlas. Tapi kayaknya kalau kita ikhlas gak mungkin gajinya gak sesuai harapan sih menurut aku.
1: Betul.
0: Ikhlas, ketika kita udah ikhlas, ketika kita sudah menyerahkan semuanya, berarti kita udah di tahap bersyukur.
1: Betul.
0: Dan mungkin gajinya pun juga cukup untuk kita.
1: Cukup untuk kita berarti.
0: Iya gitu, betul. Dan juga nih ada yang berpendapat dari Bang User, tim kerja tempat nyaman kalau bisa gajinya gede.
1: Aku juga berdoa seperti itu ya, semoga kita dapat yang seperti itu.
0: Kayaknya kita memang berharap, semua orang pun berharap kita dapat tempat kerja yang gajinya oke.
1: Betul.
0: Dan juga lingkungannya juga sangat nyaman. Betul. Dan oke, yang bisa ngajak kita untuk bertumbuh, yang bisa ngajak kita mungkin untuk semakin berkembang.
1: Betul.
0: Jadi gak hanya sekedar kita melakukan rutinitas seperti biasa, tapi ada selalu challengingnya, ada selalu hal-hal baru yang mungkin kita pelajari. Terus juga tim kerja tempatnya nyaman kalau bisa. Oh iya, kalau bisa gajinya gede bikin perusahaan kecil, perusahaan sendiri.
1: Amin.
0: Benar ya, karena sekarang kalau kita nuntut untuk terus-terusan
1: bergantung gak sih sama perusahaan, jadi emang agak, jadi kita gak dapat apa yang kita mau gitu loh. Mending kita buat aja perusahaannya sendiri. Betul. Dengan menabung dulu.
0: Iya benar. Dan juga ya, kita tahu bahwa semakin hari kan semakin bertambah rasio kelahiran.
1: Betul.
0: Dan semakin angka produktivitas dan angka jumlah manusia pun akan semakin bertambah ya.
1: Betul.
0: Dan gak mungkin selamanya kita berharap untuk mendapatkan, menjadi orang yang menerima ataupun mendaftar pekerjaan. Mungkin bisa dimulai dengan kita menciptakan sendiri.
1: Betul, itu aku senang banget sih yang kayak gitu. Kayak yeah, walaupun kita mencipta dia tuh menciptakan lapangan pekerjaan bahkan untuk ibu-ibu yang yeah, gitu. Itu aku seneng banget sih yang kayak gitu. Apalagi kalau itu yang melakukannya tuh udah Gen Z, itu pikirannya udah wow, yeah, salut.
0: Oke, okay, tentunya banyak kembali nih yang udah kita dapatkan ya, berbagai pendapat. Betul. Memang ruang pagi ini hadir untuk kita bisa berdiskusi singkat aja ataupun santai aja. Hal-hal yang selama ini mungkin kita pikirin sendiri, kenapa gak kita pikirin sama-sama kali ya.
1: Iya.
0: Dan ini juga bisa menjadi pandangan juga buat mungkin ada teman-teman kita yang masih bimbang karena ada beberapa yang mungkin dia minat banget dengan pekerjaan itu yeah, mungkin passion dia.
1: Betul.
0: Itu mungkin hal-hal yang dia impikan, tapi ada pandangan lain kayak kan gajinya gini. Nah, mungkin buat responders ataupun siapapun yang lagi dengerin topik kita di pagi hari ini ya, apapun yang kamu pilih pastinya kamu tahu apa yang kamu butuhkan dan apa yang sedang menjadi tanggung jawab kamu.
1: Betul. Karena tahu juga prioritas kita di mana ya.
0: Betul. Dan tentunya yang kamu pilih pastinya adalah yang terbaik. Untuk kamu. Dan kita percaya setiap kita pasti punya kebijaksanaan untuk memilih.
1: Betul.
0: Ya walaupun memang di awalnya kita sempat mungkin merasa itu pilihan kita salah,
1: yeah,
0: mungkin merasa itu adalah hal-hal yang seharusnya kita pilih, tapi kamu harus percaya sama diri kamu kalau kamu adalah orang yang sudah kamu punya kebijakan kok untuk ngambil apapun untuk atas hidup kamu.
1: Betul.
0: Jangan terlalu memikirkan pendapat orang ataupun jangan terlalu memikirkan perbandingan-perbandingan
1: iya,
0: di sekitar
1: kita. Iya, yang dibanding-bandingin ya jadinya,
0: betul. Dan tapi ya Kak, mungkin ini juga bisa menjadi pertanyaan sama kita. Kak Jajal sendiri, kalau seandainya tadi kan milihnya kerja nyaman. Tapi nih ternyata kamu ditawarin gajinya 2 kali lipat. Apakah kamu masih tetap akan meninggalkan tempat itu karena memilih kenyamanan atau berusaha untuk bertahan?
1: Waduh, pilihan sulit banget ya itu ya. Karena kalau misalnya jujur, aku sendiri tuh tipikal yang main zona nyaman ya. Kalau udah nyaman tuh rasanya kayak pengennya di situ aja terus gitu.
0: Okay.
1: Tapi kan sebagian logika kita agak menolak ya di situ. Kayak, wah duh kayak kalau di sini okay juga nih gitu. Tapi menurutku untuk hal itu, ini bukan soal gaji juga ya sebenarnya, tapi kalau memang itu bisa kita lakukan dan untuk mencari hal baru dan kembali lagi relasi itu mungkin yang bikin mikir kayak kita jangan di zona nyaman dulu ya, jangan di zona nyaman lagi deh kayaknya gitu, kayak gitu ya. Tapi kalaupun itu ada pekerjaan karena indeks ekonomika agak susah ya kita nyari pekerjaan sekarang gitu. Kalau emang ada kerjaan yang menawarkan gitu, kenapa nggak kita coba kalau misalnya dari aku sendiri pelajarannya kayak gitu karena jujur agak susah nih kita nih untuk anak-anak yang main zona nyaman kayak kita nih. Kalau udah dapet yang oke, kadang nggak mikirin logikanya ke depan.
0: Oke. Tentunya responers wah, tentunya senang sekali kembali ya kita tuh bisa bertukar pendapat, banyak sekali mindset ataupun juga pandangan yang menambah.
1: Iya.
0: Pola pikir kita
1: nah,
0: ya.
1: Kalau kemarin gimana tuh?
0: Kalau aku pernah kayak gitu kan, aku tadi milih gajinya gede juga ya.
1: Iya betul.
0: Kalau masih karena aku orangnya tergantung dari tempatnya. Seandainya kalau memang itu adalah first time aku ataupun juga itu yang kedua, aku lebih ya kenapa nggak coba?
1: Kenapa nggak coba ya? Betul.
0: Dan semua tergantung mindset spontan. Terima kasih untuk semua responders dan gak kerasa kita udah di penghujung jam dan penghujung topik serta juga ini, program hari ini ya Kak.
1: Iya betul banget.
0: Dan dari pembahasan hari ini kita belajar kalau setiap orang tuh punya alasan masing-masing.
1: Betul.
0: Buat memilih dan mempertahankan sebuah pekerjaan. Ada mungkin yang sedang survive untuk mengejar gaji karena punya banyak kebutuhan dan impian.
1: Betul.
0: Dan ada yang lebih milih bertahan karena udah menemukan tim yang nyaman dan lingkungan yang sehat atau orang-orang yang buat pekerjaan terasa lebih ringan. Dan mungkin yang paling ideal adalah ketika kita tidak harus memilih salah satunya, alias kita dapat pekerjaan yang gajinya oke, lingkungannya pun juga gak kalah okenya.
1: Amin, semoga responders dimanapun berada, tempat kerjanya akan seperti itu ya.
0: Amin, nah semoga kita juga selalu mendapatkan hal-hal seperti itu. Serta kita bisa mendapatkan penghasilan yang layak, lingkungan kerja yang nyaman, kesempatan untuk berkembang, sekaligus waktu untuk menikmati kehidupan di luar pekerjaan. Dan responer juga harus ingat, kita memang bekerja untuk mencari nafkah. Tapi jangan sampai lupa kalau kita adalah juga manusia yang bekerja untuk membangun kehidupan. Jangan sampai gaji semakin besar tapi waktu bersama orang-orang itu justru semakin sedikit.
1: Itu yang bikin sedih anak-anak gak sih kadang-kadang?
0: Iya, dan jangan sampai juga karena terlalu nyaman kita lupa kalau kita punya potensi untuk berkembang.
1: Betul.
0: Jadi untuk responders yang pagi hari ini lagi bekerja, semangat bekerja. Apapun pekerjaannya, semoga tenaga yang kita keluarkan hari ini sebanding dengan hal-hal yang akan kita terima di hari esok.
1: Betul, semoga dan, itu yang terbaik untuk responders ya.
0: Benar, karena pekerjaan yang baik bukan hanya tentang seberapa besar kita dibayar.
1: Betul.
0: Tapi juga tentang seberapa baik kita diperlakukan dan seberapa baik kehidupan kita setelah jam kerja selesai.
1: Setuju banget.
0: Terima kasih untuk semua responders yang sudah bergabung di pagi hari ini. Senang sekali kita bisa berbagi pandangan dan topik di pagi hari ini ya. Tentunya kita harus pamit undur diri
1: Di ruang pagi ini ya.
0: Dan program Ruang Pagi akan hadir lagi esok hari dengan waktu yang sama, jam 8 pagi hingga jam 10 pagi. Selain ini akan ada program-program menarik lainnya tentunya di Respon Radio. Jadi tetap pantengin terus di 93,0 FM atau www.responradio.com. Banyak maaf dari Marin dan juga Jajal.
1: Betul.
0: Mungkin selama siaran ada kata-kata yang kurang tempatnya ataupun lagu yang gak bisa kita putarkan. Kita bertemu lagi dengan program-program menarik lainnya. Marin pamit.
1: Jajal pamit. Assalamualaikum apa?
0: Kita tutup program hari ini dengan Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagu dari Utopia, Mencintaimu Sampai Mati, untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas,

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: 4 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Hai, selamat pagi menjelang siang responders dimanapun berada.
0: Wow, udah di siang hari aja nih, kayaknya udah ada yang cari makan ya di jam segini ya, Rin?
1: Benar sekali, tentunya kembali berjumpa bersama Marin dan
0: Jejel di siang hari ini.
1: Nah, iya.
0: Kita akan menemani responders di program
1: Retro Siang.
0: Retro Siang dari jam 11 sampai jam 2 nanti aja ya responders.
1: Iya, tentunya seperti namanya Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Itu artinya kita bakal bernostalgia dengan berbagai lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006 di siang hari ini.
0: Iya, benar banget. Nah, buat responders yang mau request lagu, itu bisa langsung request lagu atau kirim-kirim salam ya, Rin ya.
1: Iya, benar
0: sekali,
1: Jajel.
0: Itu bisa langsung ke DM Instagram kita atau ke Facebook kita atau langsung nanti kita akan melaksanakan live TikTok ya, Rin.
1: Iya, benar.
0: Di @responradio93,0official.
1: Iya, dan tentunya juga buat kamu yang mau gabung di siang hari ini dari WhatsApp, bisa langsung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Nah, responders, tentunya kalau udah request harus didengerin dong lagu-lagunya.
0: Betul.
1: Jangan sampai gak didengarkan. Bisa dari streaming di www.responradio.com atau juga di aplikasi Radio Jati.
0: Waduh.
1: Karena tentunya waktu yang terus berjalan, banyak kenangan di masa lalu yang terus terukir ya.
0: Walaupun kata orang kalau misalnya kenangan itu gak usahlah kita pikirkan lagi ya. Tapi kalau gak ada nostalgia itu, kita kayaknya gak mungkin sampai saat ini ya, Rin.
1: Iya, karena masa lalu adalah perjalanan yang bawa kita ke masa sekarang ini. Dan kalaupun kata sebuah lagu, masa lalu biarlah masa lalu, tapi masa lalu tentunya punya banyak kenangan dong yang bakal kita ukir dan kita kenang kembali.
0: Betul.
1: So, jadi jangan ragu untuk gabung dengan kita di siang hari ini. Tentunya kita tunggu semua cerita nostalgianya dan juga cerita-cerita penuh kenangan di siang hari ini. Untuk itu, sambil menunggu requestan dari responders ya, kayaknya kita dengerin dulu lagu penuh kenangan dari AKA Ban atau AKA Ban. AKA Ban deh.
0: AKA Ban.
1: Iya, judulnya apa nih?
0: Badai Bulan Desember 1980.
1: Wah, ini kita nostalgia ke tahun 1980 dulu ya. So enjoy for your song.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responders.
1: Iya, Responders, tentunya sudah kita dengarkan satu lagu dari Fade to Black.
0: Yeah.
1: Iya, yang berjudul Metallica ya. Yang tentunya sudah membawa kita kembali bernostalgia nih dengan salah satu band. Ini band dari luar, tapi mari lupa sih. Tapi pokoknya ngebawain kita nostalgia di tahun
0: Metallica, dari Metallica tadi.
1: Iya, tapi ini kita kayaknya harus explore dari mana ya asal negaranya. Betul.
0: Oh, negara, iya, betul.
1: Iya, dan ini juga bawa nostalgia kita ke tahun 1984 nih.
0: Betul banget.
1: Ternyata. Dan kayaknya gak hanya dari live TikTok aja yang bakal gabung bareng kita. Cuman sudah ada yang gabung dari WhatsApp call kita nih. Ada Bang Sanjaya dari Bengkulu yang akan menyapa kita semua dan bernostalgia bersama kita. Tentunya kita angkat dulu yuk telepon dari Bang Sanjaya. Oke, halo, assalamualaikum Abang.
2: Waalaikumsalam Marin.
1: Ih, gimana kabarnya Bangku? Gimana kabarnya Abang? Sehat Abang?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Abang baru pulang kerja abang. Katanya ya.
2: Iya, baru pulang kerja.
1: Oh, baik. Abang kerja. Oh, baru pulang. Apakah Abang jaga malam ini?
0: Iya, kayak jaga malam deh deh abangnya deh. Jam 12 sudah pulang nih.
2: Bukan.
1: Oh, bukan
2: abang
1: apa nih?
2: Kerjanya di pasar.
0: Oh, emang okay. Udah ini ya,
2: jualan
0: udah
2: jam di pasar.
1: Oh, baiklah.
0: Berarti Abang dari pagi-pagi banget nih, sebelum subuh kayak Abang udah situ ya?
1: Iya. Tapi lancar tadi Bang
2: kerjanya. Hari ini apa?
1: Hari ini kita nostalgia Bang. Kita nostalgia seperti biasa.
2: Nostalgia.
1: Iya.
2: Apa ya? Brewery yang brewery masih ada?
1: Brewery masih dong. Brewery apa lagunya kali ini kita putarin nih Bang? Brewery.
2: Coba cek dulu brewery.
1: Oke, boleh. Kita cari dulu penyanyinya brewery nih Kak. Brewery, Brewery Marantika. Ini si suara kayak agak ngebas gitu ya Bang, si Brewery.
2: Brewery. Ya itu idolaku.
1: Iya kan. Idola kita semua yang suaranya agak ngebas.
2: Itu ciri khas masing-masing kan.
1: Ih, betul. Apa biasanya Brewery yang Abang putarin nih? Kalau kita di sini ada Biarlah Bulan
2: jangan,
1: Bicara. Apa nih?
2: Ambil Bulan Bicara aja.
1: Oh, Biarlah Bulan Bicara
2: kemarin
1: ya Bang.
2: Kemarin udah apa?
1: Kemarin, oh
2: Brewery
1: iya.
2: Juga kemarin.
1: Iya betul. Biarlah Bulan Bicara lagi malam siang hari ini ya Bang. Bicara sama siapa Bang kira-kira? Apa yang dibicarakan nih Bang?
2: Itu isi hati.
0: Isi hati.
1: Oke.
0: Deep talk Bang.
2: Yalah, isi hati kan.
1: Iya ya. Oke, nah kira-kira untuk bulan ini lagu dari si Brewery ini ditujukan untuk siapakah Bang? Di siang hari ini nih, salam-salamnya?
2: Salam-salamnya terutama untuk Udan.
1: Oi.
2: Operator baru, siapa namanya?
0: Operator, dia Jejel Bang.
1: Jejel. Bang, manggil Jejel harus bernada Jejel gitu Bang.
0: Harus berkoreo juga Bang.
1: Iya, asik cakep.
2: Oke.
1: Untuk siapa lagi Bang?
2: Untuk komentator TikTok.
1: Iya, betul.
2: Jangan kapok-kapok ya, komen-komen.
1: Iya, betul. Mereka udah marah-marah aja nih Bang. Kenapa nih Bang?
2: Nica tadi.
1: Oh iya, ada Nisa Bang. Ada.
2: Ini lah bungkus semuanya.
0: Bungkus semuanya.
1: Iya, bungkus semuanya. Oke.
0: Nah Bang, jadi request apa dari Brewery Marantika? Ada biarlah Bulan Bicara.
1: Iya, Biarlah Bulan Bicara Kak, tadi kata Kak.
0: Oh, Biarlah Bulan Bicara, oke. Okay.
1: Biarlah Bulan Bicara.
2: Iya itu.
1: Oke, ditunggu nanti lagunya Bang. Iya Bang?
2: Oke, siap. Oke, Budan.
1: Oke, Abang. Selamat siang Abang. Dan selamat mendengarkan nanti ya Bang. Oke, ya,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia ya dari Bang Sanjaya dari Bengkulu nih Jejel.
0: Dari Bengkulu. Tetangga ya? Tetangga Sumatera.
1: Tetangga siapa?
0: Barat. bukan tetangga Jajel ya ini, tetangga Sumatera Barat.
1: Aku kira tetangga ya Ojak tadi.
0: Oh, aku yang tetangga ya Ojak kayak itu. Aku yang tetangga ya Ojak.
1: Iya, ternyata dari Bang Sanjaya ini kita kembali bernostalgia dengan penyanyi lawas Indonesia.
0: Betul.
1: Yang dengan ciri khas suara bassnya itu loh, si Bapak Bruri Marantika.
0: Iya, betul banget.
1: Dengan satu lagu dari berjudul Biarlah Bulan Bicara. Tapi ternyata selain Bang Sanjaya juga udah ada Bang Dean dan Bang siapa namanya ya? Abang siapa? Foto profil hitam tadi kalau enggak salah.
0: Profil hitam.
1: Iya enggak ada. Soalnya enggak ada username-nya gitu.
0: Boleh, boleh. Siap angkat tangan dulu nih, kita harus boleh. Manggil apa nih?
1: Iya, kita manggil apa? Manggil sayang aja.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, manggil sayang, jangan takutnya dong. Ada yang punya.
1: Oh, namanya 4_ZV.
0: Oh, 4_ZV.
1: Iya, Bang 4. Berarti Bang Abang Untuk.
0: Abang Untuk. Betul.
1: Iya, Abang 4 itu request tikus-tikus kantor, Kak.
0: Tikus-tikus kantor. Iya, kayaknya ada yang mau disampaikan nih. Lewat musik
1: iya,
0: ya.
1: Iya, soalnya juga tanggal 27 Agustus mau disampaikan kabarnya gitu. Terus juga ada Bang Dean Kirana dari Dewa 19. Kayaknya kita bakal nostalgia aja lagi ya, Kak.
0: Iya, betul.
1: Untuk itu satu lagu dari Iwan Fals, Tikus-Tikus Kantor. Selamat mendengarkan dan selamat bernostalgia.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Iya, satu lagu dari Bruri Marantika ya, yang tentunya sudah membuat kita bernostalgia kembali di siang hari ini dengan judul lagu Biarlah Bulan Bicara nih.
0: Biarlah Bulan Bicara.
1: Iya, dan
0: kalau bulan bisa ngomong enggak ya?
1: Iya, enggak gitu aja? Juga sih sebenarnya. Okay, gitu ya. Tapi okay, emang judulnya Bulan Bicara dan tentunya ini membawa kita nostalgia di siang hari ini. Dan ternyata ini yang request lagunya lagi galau banget kayaknya di Jajal.
0: Iya kayaknya ya. Di siang ini tambah sendu aja rasanya. Di siang hari tambah sendu, tambah yang kayaknya yang ngantuk, tambah ngantuk nih kayaknya.
1: Enggak, jangan dong.
0: Jangan ya, karena kita harus bekerja lagi. Iya, harus betul. Ingat tanggung jawab kita ya. Baiklah, yeah, baiklah, tidak apa-apa.
1: Dan katanya tadi kan kita sempat nanya nih, kenapa sih harus Bulan Bicara Bang? Karena ternyata Bang Sanjaya itu lagi kayaknya lagi perasaan hatinya nih. Iya, jadi perasaan hatinya bahkan ngirimin kayak, kok kira hanya sebuah lagu, ternyata perasaanku. Ada apa sih dengan lagu yang satu ini? Marin jadi penasaran, kayaknya Marin searching dulu deh.
0: Ada
1: makna dari lagu si Bruri ini. Oh, ternyata tentang sebuah penyesalan, Kak. Penyesalan yang mendalam karena seseorang yang telah mengkhianati atau menyakiti nih pasangannya karena tergoda sebuah ya kesalahan ya, kelalaian, kesalahan. Lalu ingin kembali memohon gitu. Kayak bisa enggak sih kita kembali lagi gitu. How can we get together again?
0: We getting together kalau kata Taylor Swift ya.
1: How we can back together?
0: Back together, but we getting together in December ya. Oke, tidak apa-apa.
1: Iya kan? Jadi kayak sebuah penyesalan, tapi mungkin ini gak tahu ya, yang dirasakan Bang Sanjaya itu memang lagi galau karena habis dikhianati atau justru dia yang mengkhianati. Yeah, we never know, kita gak tahu
0: ini
1: kan.
0: Jadi korban atau pelaku nih ya. Ayo.
1: Apapun itu semoga enggak dua-duanya.
0: So ya. Semoga kita lurus-lurus aja lah sebagai manusia ya.
1: Lurus-lurus aja ya. Dan semoga tentunya yang baik-baik aja lah ya gitu. Dan tentunya lagu ini semakin buat kita nostalgia ya. Karena kalau kita ngomongin lagu-lagu nostalgia kayaknya lagi hype banget gak sih?
0: Iya, sekarang tuh di TikTok itu malah justru hype banget sama lagu-lagu nostalgia, apalagi yang lebih ke Inggris ya. Jadi jujur dari aku pribadi itu lumayan banyak playlistnya jadi masuk di situ
1: gitu. Dan juga salah satu artis nostalgia ataupun lawas gitu yang mungkin sampai sekarang itu menjadi bapak musik gitu.
0: Bapak musik, weh siapa tuh?
1: Ada Iwan Fals.
0: Oh betul,
1: iya
0: Iwan
1: kan?
0: Fals
1: yang masih berkarya sampai sekarang,
0: sampai
1: juga
0: sekarang, bahkan gitu. Musiknya masih kita dengar, masih kita sukai dan senangi ya.
1: Dan tentunya sangat kadang beberapa relate dengan keadaan sosial, kadang diangkat juga tema-tema sosial.
0: Betul.
1: Dan juga cerita-cerita sosial. Betul. Gitu. Dan kayak requestan lagu yang satu ini juga dari yang dari Bang Gung ya. Tadi request Pesawat Tempurku, dan juga ada lagu dari Kak Nurlela, ini dari siapa ya? Oh, dari Kak Pacapua.
0: Dari Kak Pacapua ya, itu Nurlela dari Rompis.
1: Untuk itu kedua lagu ini akan membawa kita nostalgia serta mengantarkan kita sebelum waktu perpisahan. Jadi selamat bernostalgia.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Iya, satu lagu dari Nurella. Ini lagunya jahil banget. Makanya cari pacar jangan pelimpan.
0: Waduh, jangan apa tadi?
1: Jangan pelimpan.
0: Pelimpan. Iya. Oke.
1: Ini emang, tapi lagunya dari beatnya memang asik banget ya, kayak
0: betul.
1: Bawa kita joget.
0: Lawasnya dapat banget sih.
1: Lawas dan retronya
0: betul,
1: ya.
0: Retro dapat banget.
1: Iya, dan semakin bawa kita nostalgia di siang hari ini, tapi nggak terasa kita harus tutup dulu perjumpaan kita jam pertama nih.
0: Betul. Responers.
1: Karena aku udah di menit 58, jadi jangan kemana-mana. Karena Marina Jajal masih akan kembali lagi nanti tepat jam kedua ya Kak Jajal.
0: Betul, di jam kedua nanti kita akan tetap di ini ya, di program Retro Siang.
1: Iya, dan tentunya juga masih dengan berbagai lagu-lagu lawas yang sudah kita susun merupakan requestan dari responders. Untuk itu, kita tutup dulu dengan satu lagu dari Best Jam, Oh Iya, yang akan semakin bawa kamu nostalgia sampai jam 12 siang nanti. So, enjoy! Thank you.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Hai hai responders, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia bersama Marin dan juga Jeje.
1: Betul, tadi kita sudah menutup perjumpaan kita yang pertama, tapi kita buka lagi di perjumpaan kita yang kedua ya responders.
0: Iya, tentunya tadi juga sudah dibuka dengan satu lagu, Oh Inikah Cinta, namanya cinta. Ternyata lagu ini requestan dari Bang Silo.
1: Bener, dari Bang Silo ya tadi. Katanya untuk Kak Jejel dan Kak Marin katanya.
0: Iya, dua wanita cantik. Terima kasih loh Bang Silo. Kayaknya kamu orang kesekian yang bilang aku cantik.
1: Orang kesekian, banyak banget ya Rin kayaknya.
0: Iya, karena kita semua emang cantik.
1: Betul.
0: Anak ayah mah cantik.
1: Kok jadi ke ayah ojak lagi ya gitu. Iya,
0: dan tentunya untuk responders juga di siang hari ini ya, sambil nemani waktu kerja, waktu aktivitas, atau juga waktu makan siang ya.
1: Betul.
0: Karena sekarang udah di jam 12, misalnya ini jam-jam isoma, jangan lupa makan siang, jangan lupa minum air putih yang cukup, dan juga pokoknya istirahat dulu, jangan terlalu diporsir buat kerja ya.
1: Kalau diporsir juga itu tidak baik ya, jadi silakan jangan sampai juga nggak makan nih, aduh. Kalau ada makan, kita seharusnya makan, karena kalau nggak nanti lambung kita yang kena nanti.
0: Iya, betul sekali. Nah, biasanya sambil makan siang, sambil enak banget ditemani dengan lagu-lagu favoritnya responders. Mungkin juga lagu-lagu lawas yang penuh makna.
1: Iya.
0: Jadi bisa gabung bareng Marin dan Jejel siang hari ini tentunya. Bisa di mana nih, Kak?
1: Bisa melalui DM Instagram kita, Facebook kita, di atau live TikTok kita ya, yang sudah berlangsung sekarang ini juga di @responradio93.0official. Dan juga di mana nih Marin?
0: Dan juga bisa di kontak ataupun WhatsApp, apalagi mungkin responder yang mau mengudara suara kayak Bang Sanjaya tadi ya. Yang mau nelpon bareng kita nih siang hari ini sambil bercengkrama singkat nih tentang nostalgia. Langsung aja di 0821-5566-8003 kan. Baru aja kita bilang bernostalgia bersama kita, mau langsung menyapa kita semua. Untuk itu kita angkat dulu telepon dari Bang Tiar di siang hari ini, yaitu datang dari Pulau Sulawesi. Halo, assalamualaikum Bang Tiar.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Gimana kabarnya Bang Tiar?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Emangnya seperti biasa masih panas.
0: Waduh.
2: Cuacanya.
0: Sana masih panas ya Bang, belum turun hujan ya Bang?
2: Belum, dari info BMKG katanya panasnya sampai bulan 4.
0: Aduh, bulan 4 tahun depan,
2: kan?
1: Bulan 4, wah lama sekali.
0: Aduh mama sudah, bagaimana ini toh Bang? Kita sangat merindukan.
2: Bisa
0: iya.
2: Kekeringan ini.
0: Iya, aduh mama sih. Aduh, tapi semoga lah ya itu kan cuman ramalan dari manusia ya, Bang.
2: Iya, betul.
0: Kita
2: hanya
0: kan
2: perkiraan toh.
0: Iya, kita kan bisa.
2: Semoga saja tidak sampai.
0: Betul. Ya. Tidak mungkin kan kita tidak tahun baru dengan hujan dengan air. Iya toh.
2: Iya, betul.
0: Iya, tapi semoga di sana sehat-sehat semua ya Bang, dan segeralah datang hujan penuh rahmat dan berkat itu ya Bang.
1: Iya.
2: Ya, betul.
0: Oke ya Bang, di siang hari ini sudah sambil makan siang kah ini toh, atau sudah makan?
2: Baru-baru selesai.
0: Oh baru-baru selesai. Oke lah, mau ditemani dengan lagu lawas apa nih toh?
2: Itu sudah ada lagunya Napa Urba yang kemarin.
0: Napa Urba yang kemarin? Apa tuh Bang judulnya, boleh bantu cari lagi Bang?
2: Yang ini ya, Hati Yang Rindu.
0: Hati Yang Rindu. Wah, belum ada Bang, soalnya kemarin kan ternyata tanggal merah. Atau kita tambahkan bentar Bang, Abang mau itu diputerin?
2: Oh iya boleh.
0: Oke, kita minta nanti
2: hati. Ditambahkan saja.
0: Oke, Hati Yang Rindu dari Napa Urbach ya. Salam-salamnya untuk siapa Bang?
2: Iya betul. Salam-salamnya buat Marin sama siapa nih?
1: Sama, satunya. Sama Jejel Bang.
2: Oh ya, salam kenal ya.
1: Salam kenal juga Bang Tia.
2: Kenal, baru saya kenal itu suaranya.
0: Betul.
2: Padahal saya hampir setiap hari masuk lah. Ya, mari hafal betul itu.
0: Iya,
2: betul. Terus, buat kru, harus menurut yang lainnya juga, mungkin lagi santap siang, bareng keluarga. Dan juga buat responers di mana saja berada.
0: Okay.
2: Buat yang mendengar TikTok atau radio dan streaming. Jadi deh, spesialnya buat kalian berdua gitu aja.
1: Oh, okay. Terima kasih Bang Tias.
0: Iya, terima kasih ya, Bang. Sama-sama. Ditunggu lagunya nanti ya,
2: sama
0: Bang.
2: Sama keluarga.
0: Iya, siap ya, Bang. Oke, okay. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tiar yang sudah bergabung hari ini. Kak Jajal, Bang Tiar ini datang dari Pulau Sulawesi.
1: Jauh ya responders kita ya. Tadi juga tadi pagi Pak Ketua gabung tuh ada dari Kalimantan juga, ada dari Jawa juga.
0: Benar.
1: Sangat bervariasi responders kita ya.
0: Iya, dari Sabang sampai Merauke.
1: Berjajar pulau-pulau.
0: Tapi ternyata enggaknya dari pulau yang ada di Indonesia aja, tapi juga sudah bergabung udah Jess dari Kuala Lumpur yang
1: iya,
0: sudah menyapa kita
1: banget
0: semua dan berbagi rekasan lagu. Kali ini mau diputarkan dari Obi Mesak ya Kak?
1: Iya, itu dari Cobalah Untuk Mengerti.
0: Oke, dan juga ada rekasan dari Kak Ami Gucci tadi ya, yang datang dari kota Tangerang.
1: Oh, Tangerang.
0: Request lagu dari Tommy Jepisa di batas kota ini. Kayaknya kita dengerin dulu kedua lagu ini sambil nanti ditambah dengan lagu Bang Tiar ya, Kak. Untuk itu satu lagu dari Obi Mesak, yang itu Cobalah Untuk Mengerti, Play and Song.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, bila kita telah ditetapkan menjadi pemimpin, kita diwajibkan menciptakan sebuah visi. Konrad Adenauer, mantan kanselir Jerman, berkata, "Semua orang hidup di bawah langit yang sama, tetapi tidak akan memperoleh horizon yang sama." Berarti, sebenarnya semua orang mempunyai peluang yang sama untuk berhasil di dunia, namun tidak semua orang melihat peluang yang tersedia. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki visi. Helen Keller, seorang tunanetra, ketika ditanya, "Keadaan apa yang lebih buruk daripada dilahirkan buta?" Ia menjawab, "Bila kita mempunyai penglihatan tetapi tidak memiliki visi, maka itu lebih buruk daripada orang yang tidak dapat melihat." Maka itu, milikilah visi dalam hidup ini.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 103,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Respon Radio, Respon Radio deh jadinya.
1: Iya, tentunya senang sekali kita sudah kembali lagi ya. Dan tadi juga sudah berkumandang azan sholat zuhur di siang hari ini. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk semua responers di sekitaran Padang Pariaman dan juga sekitarnya ya.
0: Betul.
1: Dan tentunya jangan lupa juga minum air putih yang cukup, karena kayaknya ini cuaca agak labil nih, kadang kadang tiba-tiba hujan.
0: Apalagi mungkin teman-teman kita yang ada di Kalimantan Sulawesi ya, dia harus banget minum air, walaupun kayak agak susah nanti, takut kering sih, karena kan gak hujan-hujan ya di situ.
1: Iya betul, tapi meskipun cuacanya yang pancaroba, yang kadang peralihan, tapi pasti selalu ada responers yang setia gabung bareng kita di siang hari ini. Yang sudah bergabung dari telepon, ada Bang Aan yang akan kita angkat dulu, tapi ternyata teleponnya mati lagi. Boleh Bang Aan dicoba atau ulangi sekali lagi Bang Aan? Tadi sudah terputus sepertinya teleponnya. Dan sambil sudah masuk, kita angkat dulu telepon dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Bang Aan. Wah, semangat sekali. Gimana kabarnya Bang Aan?
2: Kabarnya sehat.
1: Masya Allah, sehat.
2: Kabarnya berdua?
1: Kabarnya berdua juga
0: alhamdulillah sehat Bang Aan.
1: Abang,
2: saya mau request lagunya dari Sela on Seven yang Sahabat Sejati, sama satunya dari
1: dari siapa kali ini Bang?
2: Westlife yang Upton Girl.
1: Sahabat Sejati dari Sela on Seven sama Upton Girl dari Westlife.
2: Saya mau kirim-kirim papannya buat Alfat, Yumi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan saya juga mau nyapa juga buat Aska, kemudian buat Yusuf, kemudian buat seluruh semuanya yang lagi mendengarkan respon aja.
1: Oke, siap Bang Aan. Nanti
2: spesialnya
1: kita
2: buat kalian berdua, ucapannya yang semangat terus siarannya sampai selesai ya.
0: Terima kasih banget. Wah, semangat banget nih Bang Aan di setengah satu hari ini ya. Padahal kayak orang-orang sini tuh ngantuk, tapi Bang Aan tuh sangat-sangat semangat. Jadi kita semangat juga di sini akhirnya.
1: Sip.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, itu dia dari Bang Aan ya, Kak Jajal di siang hari ini yang sangat energik menyapa kita semua dan mengirimkan lagu-lagu untuk sahabat-sahabat sejatinya.
0: Iya, betul.
1: Tapi
0: banget
1: Bang Aan, ditunggu lagunya karena harus antri.
0: Betul, banyak banget ini antrian dan banyak banget yang request yang Bang Aan, jadi harus tunggu dulu.
1: Oke, dan tentunya ini sudah ada masuk satu lagu requestan dari Bang Firdaus nih Kak, dari yang berjudul Zombie dari The Cranberries. Dan juga ada nih dari Bunda Dua Putri ya Kak, ternyata sudah bergabung dan menyapa kita semua. Kita baca dulu deh kayaknya requestan dari Bunda Dua Putri. Pagi jelang siang nang marina na jajel, Bunda Dua Putra, Bunda Dua Putri. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Mungkinkah dari Chris Biantoro, dan yang manca yaitu Sense You Be Gone dari Edi Prairie Grina. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responers istimewa untuk Ananda berdua. Terima kasih, sama-sama Bunda. Ditunggu lagunya, kita putarkan satu-satu terlebih dahulu ya Bunda, nanti tentunya. Dan tadi juga sudah bergabung ada telepon dari Nenek. Oke, sudah gabung lagi nih. Kita angkat dulu telepon dari Nenek di siang hari ini. Halo Nenek.
3: Halo sayang.
0: Halo Nenek.
1: Gimana kabar Nenek?
3: Baik, bagaimana sayang?
1: Alhamdulillah baik Nenek. Sayang,
4: Kakak sudah sholat?
1: Kakak sudah sholat, alhamdulillah sudah. Kak Dedek sudah sholat?
4: Sholat?
1: Iya.
4: Udah di sholat.
0: Oh, di musola.
1: Udah makan siang Dede? Ini Dede atau Teteh nih?
3: Incim.
1: Incim udah makan siang.
4: Makan di sholat.
1: Makan di sekolah. Makan MBG?
4: Enggak.
0: Enggak. Berarti bawa bekal ya?
1: Iya.
3: Incim bawa bekal. Incim bawa bekal aja.
4: Enggak.
3: Jadi?
0: Iya.
1: Apa, Incim?
3: Kue.
1: Oke lah, Incim mau diputar lagu apa nih? Tapi lagu lawas bisa Incim?
3: Lagu lawas bukannya lagu Minang.
1: Iya, lagu Minang nanti jam 3 kita badendang ya.
3: Sayangku.
1: Oh, ini nenekku.
3: Sayangku berdua ya?
1: Iya, Nek. Ada teman baru nih, Nek.
3: Iya, semalam bertiga orangnya.
1: Iya, bertiga. Besok nih kita berempat kita buat Nek. Biar rame kan, Nek.
3: Banyaknya.
1: Iya, biar banyak suara tuh yang ngomong di radio, Nek.
3: Sayangku udah makan dua-duanya tuh.
0: Alhamdulillah udah tadi, Nek.
3: Udah enggak ditinggalin nenek lagi.
1: Itulah nak jodoh tuh nenek. Kemarin nenek makan sendiri, kemarin belum. Terus sekarang kemarin udah makan, nenek belum makan lagi doa. Tuh kayak mana caranya?
3: Itulah.
1: Ada tinggal gulai jar yang tuntun kemarin, Nek.
3: Gulai jar yang enggak ada do lai bacar we itu.
1: Eh, ba acar we itu lah tekanan kan nenek kemarin gulai jar yang nenek patangin nenek kecian tuh ha.
3: Nah, besok dibuat cah lady, kamari lady.
1: Oke, nenek siap jadi. Apa lagunya nih, Nek? Lagu nostalgia kita putar nih.
3: Lagu dari Tommy Jepisa.
1: Apa tuh, Nek? Judulnya?
3: Tragedi.
1: Tragedi?
3: Pengantin remaja.
1: Pengantin remaja, oh ada. Oke, nanti ditunggu, Nenek. Salam-salam dulu, Nek. Untuk siapa, Nek?
3: Salam-salamnya buat sayangku pertama.
1: Iya, nenek diterima salamnya.
3: Buat Bude.
1: Iya.
3: Buat Kamari. Oh, sayangku tadi yang masuk siapa tadi tuh?
1: Yang mana tuh, Nek? Yang ditelepon?
3: Bukan ditelepon. Ada yang masuk ke studio laki-laki tadi. Dilewat di belakangnya sayangku.
1: Oh, Bang Piko.
3: Oh.
1: Iya, Bang Piko mana? Kirim-kirim salam ke Bang Piko, Nenek.
3: Iya.
1: Bang Piko, terus siapa lagi, Nek?
3: Si apa nih, Jojo, Aul,
1: iya.
3: Bunda Tin, Kak Uci, Sultan Literwe, Rages, Ryan, Ajuani. Yang sebentar nih siapa?
1: Sebentar nih Bang Aan dari Jawa Tengah, Nek.
3: Ya, jauhnya. Iya. Salam tuh dari ke Jawa Tengahnya buat Bang Aannya.
1: Iya, dari Sumatera Barat ke Jawa Tengah dapat salam.
0: Jauh harus naik kapal ya, Nek, itu, Nek.
1: Iya. Untuk siapa lagi, Nenek, salamnya?
3: Salam-salamnya buat orang pabrik itu.
1: Oh iya, jangan sampai lupa, Nek, orang-orang pabrik.
3: Sama Andung lagi.
1: Oke, Nenek.
3: Semuanya orang pabrik tuh, yang semua yang mendengar dapat salam manis dari Nenek.
1: Oke, siap, Nenek.
3: Ditunggu. Nenek mau makan ya.
0: Oke, Nenek.
1: Ditunggu lagunya Nenek, selamat makan.
3: Iya, assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, nah responers itu dia tadi dari Nenek Yumna, ada Nenek Yumna, ada Bang Aan ya. Dan juga responder di live TikTok tentunya sudah bergabung di siang hari ini. Untuk itu kayaknya kita dengarkan terlebih dahulu lagu pertama dari Bang Firdaus dan juga Bang dari Bunda Dua Putri ya, Kak, yaitu Zombie and Since You Be Gone dari Eddie Pregrina. So, selamat bernostalgia.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih balik lagi sama Jajel dan di sini juga masih ada Marin ya, Responders.
1: Iya, tentunya. Itu dia satu lagu Laskar Cinta dari Dewa 19 ya. Ini yang udah ditunggu-tunggu banget sama Responder nih, yang request di live TikTok ada Kak Kafka.
0: Betul banget, karena vibes-nya kayak vibes racing gitu loh.
1: Iya.
0: Vibes kita balapan motor katanya.
1: Oh iya, tapi aku dengerin lagunya kayak dengerin vibe-vibe kerajaan ya. Apa karena Dewa 19?
0: Oh, karena iya. Karena Dewa 19 ya, emang vibe kerajaan jadi
1: di
0: situ.
1: Tapi memang kayak lagu-lagu Dewa 19 ini rata-rata masih ada kayak apa ya? Emang ngambil-ngambil kesan-kesan kayak kerajaan gitu ya.
0: Betul.
1: Dari vibe-nya para personilnya.
0: Betul.
1: Juga musik-musiknya.
0: Mungkin itu jadi ciri khas ya gitu ya, ciri khas dari Berdewa 19 jadinya di sini.
1: Dan sebelum kita closing, kayaknya kita dengarkan juga satu lagu requestan dari siapa kali ini, Kak?
0: Dari Uncle B atau Bang Bulls.
1: Oke. Request apa nih?
0: Request dari Go Go Go Power Ranger dari Ron
1: Wasserman. Wah, ini sedikit curiga dengan lagu ini karena Go Go Go Power Ranger.
0: Iya, yang kita pikirin ya.
1: Kamu mau jadi Power Rangers warna apa?
0: Biasanya Power Rangers-nya aku lebih suka biru sih.
1: Biru.
0: Lebih suka biru.
1: Aku suka hijau yang green flag.
0: Oh, yang green flag. Yang green flag. Oh, berarti kalau merah tuh red flag gitu ya?
1: Enggak bilang.
0: Oh, ya udah aku yang bilang. Maaf ya.
1: Nanti kita sebelum kita closing langsung aja kita dengarkan satu lagu yang penuh nostalgia kayaknya masa kecil kita. Go go go Power Rangers.

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Aduh, sudah kita dengarkan juga tadi ini ya, requestan dari Bang Bulls, yaitu Go Go Go Power Ranger, sesuai dengan ininya, sesuai dengan judulnya ya. Vibe-nya tuh emang Power Ranger banget nih. Jadi kita mengingatkan kita pada siaran di TV, enggak siaran sih, maksudnya film atau yang sering nonton, yang dulu tuh sering kayak aku Power Ranger merah, aku Power Ranger biru, aku Power Ranger pink gitu kan. Nah, ini dia back soundnya, ternyata dia masuk ke retro siang. Wah, ini nambah playlist lagi nih dari Bang Bulls ya, terima kasih banget Bang Bulls. Nah, untuk sekarang udah di menit 57, jadi kita harus menutup perjumpaan kita di jam kedua ini. Tapi tenang, Jajal bakal balik lagi di jam ketiga ya, responders. Jadi untuk responders yang masih mau request, itu bakal Jajal tunggu. Bisa langsung meluncur aja ke live TikTok kita atau sosial media kita ya. So, ini untuk dibuka di batas kota ini. So, enjoy your song.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Hai hai, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Baru banget kita mau ngomong ya.
1: Baru ngomong udah ada yang menelpon nih.
0: Iya, tanpa berlama-lama langsung aja kita angkat telepon dari Uda Sultan Letterway.
2: Hey.
0: Halo Uda.
2: Halo Marin.
0: Selamat siang Uda.
2: Selamat siang Marin.
0: Oi Uda.
2: Kok sih asal lo itu?
0: Perkenalkan diri dulu kak.
1: Ini dengan Jejel Uda Sultan.
2: Oh Jejel yang kemarin ya?
1: Betul sekali. Betul sekali.
2: Kita ketemu kembali.
1: Iya.
2: Selamat siang Jejel.
1: Selamat siang Uda.
2: Iya. Ini namanya Marjel nih.
0: Apa tuh Marjin?
2: Ya Marin dan Jejel.
0: Oh. Marjel tuh yang sirup nggak sih Uda?
2: Ah itu marjan itu.
0: Oh itu marjan. Oh pantas kami manis kayak sirup nah udah kayaknya.
2: Iya benar sekali. Ih, benar
1: masuk
2: sekali.
1: Udah
0: gimana kabar ya. Udah?
2: Kalau kabarnya alhamdulillah sehat. Apalagi sudah mendengar Marin dan Jejel ini.
0: Ande tuh lalamu nak dengar suara Udah kok.
2: Iyo lalamu indak ka koto wah. Kakoto membali kain.
0: Oi, apa tu?
2: Sarato membali ransel.
0: Oh.
2: Lah lamu indak basuo kuah. Basuo samo marin sarato jejel.
0: Iyo. Tulah marin yang membalik tapi nak tahu apa kali balik kau dah.
2: Iya beko beraja-raja samo jejel kuah.
0: Jadi beko.
1: Siap.
0: Beko kami buat sapula kato panten-pantennya ya udah.
2: Tua awak menurut carito kuah.
0: Apa tu?
2: Kabanan didang kuah. Cecil ko seorang ahli pantun.
1: Deh. Udah jangan ditembak ya udah kesana.
2: Ya tapi konon kabarnya.
0: Apa tu dah?
2: Cecil ini ahli mencuri hati. Dia tuh melalui pantun di dalam hati.
0: Siapun?
2: Tapi kalau kena pantun, bisa kelepek-kelepek sama pantunnya.
0: Masya Allah, siapa yang dicuri hatinya yaudah?
2: Iya, atisnya lah nanti curi deh Jejel kok, beko kita selidiki beko.
0: Iya udah, tapi kini wak danga lagu lawas.
2: Iya didanga lagu lawas sementara menyelidiki hati si Jejel yang mencuri hati kok.
0: Iya, apa lagu nostalgianya?
2: Lagu nostalgia kini ku kalau layak dulu di sinan gue ya.
0: Apa tuh?
2: Cintamu cinta apa judulnya?
0: Cintamu cinta apa? Siapa punya nyawa tuh udah?
2: Kalau nak salah atas siaras itu, tak misal misal mulai kamal pai. Aku dia pengaruh lama bana apa tanggung mah?
0: Itulah kan saking lama bananyo.
2: Iya saking lama bananyo sesulah cara lama bana aja rasanya.
0: Itulah. Oh cintamu cinta apa dari Nia dan Yati udah?
2: Iya benar sekali. Nia dan Yati penyanyinya.
0: Oke. Okay.
2: Nah baru kemarin sama Jejel nyanyi nak coba apa tamaraja?
0: Kalau misalnya nyanyi, kemarin sama Jejel, weko pacah, weko kacau-kacau di siku udah orang sekian king ancah.
2: Ayo kalau li pacah kacau di sinan, kalau nak kacau hati pecah dah.
1: Nih, onde.
0: Bisa saya korna.
2: Yunan takut ya pacah kacah hati. Kalau kacah hati pacah ko ko yo nak dapat akawa dia leto dah tu.
0: Da adube edo nak da.
2: Yo nak adube edo tapi kalau kacau dan di sinan tu habis hari ganti.
0: Uhuy. Oke lah, salam-salam untuk siapa udah?
2: Salam nang pertama, temu sekali. Salam buat Marin.
0: Iyo.
2: Salam rindu barik teraga abang aku. Salam lu sama Jejel tu ha. Salam kenal di hari kini. Hari patang kalah kenal kini kenal lu ya.
1: Iya, salam kenal udah.
2: Dan juga semoga Marin jo Jejel ko dalam keadaan sehat walafiat dan itu ah.
0: Amin.
2: Salam buat kami ko ketawa ke TV nak nya ko ha.
0: Iya udah.
2: Aku kali lebih dua, kau kan ada ketawa ke TV wak dia tu.
1: Betul.
2: Ada nak diketawakan, ada pula nak ke TV kan. Iya. Kalau seorang ketawa cik senyo.
0: Iya. TV
2: nya ada.
0: Iya, ke TV nya
1: ada.
2: Iya. Kalau lah dua tu kan ada ketawa cik ke TV cik.
0: Okey udah.
2: Ndak lu lupa tu Pak Amrullah gitu tu ha. Pokoklah sudah lah punya mai dia padi tu Pak kini Pak. Kalau lu sudah kau bagi-bagiannya lah kami kau Pak.
0: Iyo Pak Pak Amrullah bagi-bagi pisang goreng ya lo Pak Amrullah.
2: Iyo pisang goreng. Bari nasi. Pak bari nasi bagi kami nasi je lah. Nah, salah soal dimakan kalau bagi bari itu tak nak luat dulu.
0: Iya.
2: Ah, ndak lulu potu ajo ani. Ado udah beng-beng, udah Ardi, udah Sultan Paminan, udah Jess, Bundo Queen, oh Ryan, oh udah Leo, oh Nenek Yumna, Amak Kak Uci, Bunda Dua Putri. Adi bungkui-bungkui lah ke sedolah hai marin semua jejel tuh ha.
0: Iya udah.
2: Ah, udah. Tolong udah jejel jemarin bungkui. Ah.
0: Ado pantun dari udah jazz ke udah
2: tuh
0: udah.
2: Nah tuh agih lah layu lah.
0: Kapakan baru naya BMW. Terima kasih Aju Sultan Letter W.
2: Tua tuh yo tuh mo. Bali kali kih ja Bali batia. Terima kasih lah Bali ya.
0: Bali pantun deh kok lain lah udah.
2: Iya, kok dia ado kalah cara Bali pantun gua kok.
0: Jadi wak catat lu udah beko wak sampaikan ke Pak Bos.
2: Iya, sampaikan ke Pak Bos gitu semoga diterima. Kok siang enggak pantun tuh jadi gitu. Sama kok tak malam-malam nak yang enggak jadi
0: udah.
2: Ah beko kok dia ado kan cara setio mah mau nelpon kalau mak bana sekurang-kurangnya pantun enggak cie jadi yo.
0: Mantap.
2: Kok masih lu sial kok?
0: Iya, semakin lama bana jadinya.
2: Ah, semakin lama supaya nambah tambah lama cara gitu tuh.
0: Iya, oke udah.
2: Ah, yo salamnya dibungkui-bungkui lah respon responnya sedua lah itu ah.
0: Iya udah.
2: Ah, diwakili dek nama nanga. Ada nama Nitor, melalui TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Jati, maupun frekuensi 93,0 FM.
0: Oke, udah.
2: Nah, spesial itu, ha? Untuk yang menemani itu, ha? Kau nak temani ni, apa kau nak spesialannya?
0: Kau nak tabuik kopi lah, udah, Pak.
2: Ya, nak tabuik kopi, nak minum kopi, kau. Perai, kat tu hari. Ayo tolong dulu Marin.
0: Iyalah udah.
2: Ajajil.
1: Iya udah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, udah Sultan Letter W sudah bergabung. Responer yang mau bergabung juga jangan sampai ketinggalan ya Kak Ajajil. Dan tentunya kita masih menunggu semua lagu-lagu dan cerita nostalgia.
1: Betul. Iya, boleh banget. Tetap di 93,5 FM, Respon Radio Keluarga Anda.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Ya, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Koni Dio, Setitik Air ya kak.
1: Setitik Air, yeah. Wah lawas banget sih ini. Bener-bener kayaknya orang tua aku langsung dengerin langsung, wah langsung bernostalgia sama lagu-lagu dia zaman dulu ya.
0: Dan makna dari Setitik Air ini kalau kita lihat dari liriknya yang dibuat metafora gitu ya, ternyata ini menggambarkan tentang kemarau panjang. Relate juga dengan mungkin beberapa daerah yang saat ini juga sedang kemarau panjang.
1: Betul.
0: Kayak kata Bang Tiar tadi yang lagi udah lama gak turun hujan. Dan katanya perkiraan di bulan 4 di tahun mendatang, wah kita doain ya. Kita doain semoga benar-benar gak terjadi ya. Semoga segera turun hujan. Apalagi juga daerah Kalimantan.
1: Betul.
0: Yang lagi dilanda kebakaran ya kak ya, Jeje.
1: Kebakaran dan di Sulawesi juga gitu ya. Iya. Sekarang di timur lagi gak bagus banget. Benar. Sekarang.
0: Dan juga daerah Jakarta juga lagi panas, jarang hujan.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya betul.
0: Semoga di seluruh Indonesia yang lagi kemarau panjang ya, yang lagi pokoknya lagi masa-masa sulit, apalagi kayak NTT, kita pokoknya berdoa untuk teman-teman, saudara-saudari kita yang di NTT, yang di Kalimantan, di Aceh,
1: di
0: seluruh Indonesia yang lagi dalam masa kesulitan, masa sulit, semoga selalu banyak kabar gembira yang segera datang.
1: Iya, betul.
0: Selalu banyak bantuan-bantuan yang bisa memulihkan jiwa-jiwa yang sedang gersang. Iya.
1: Gersang.
0: Pokoknya kita berdoa yang terbaik, ibaratnya lagu dari Koni Dio ya, akan ada setitik air yang memberikan kelegaan dan juga memberikan
1: harapan
0: untuk bisa kembali pulih ya.
1: Iya.
0: Pokoknya kita berharap sih di 81 Indonesia ini.
1: Iya, di ulang tahun ke-81 ini emang harus banget kita menjadi Indonesia yang harusnya emas ya.
0: Amin, dan kita doain yang terbaik pokoknya untuk Indonesia dan seluruh daerah Indonesia dan semua masyarakat Indonesia dalam menyambut generasi emas tentunya.
1: Betul.
0: Karena ya kita belajar dari sejarah, dari masa lalu.
1: Betul.
0: Yang tentunya banyak cerita, banyak kenangan, banyak perjuangan.
1: Banyak perjuangan yang harus sampai kita ke titik ini.
0: Betul, gitu.
1: Kita harus menjadi generasi emas ya guys.
0: Dan apalagi dari bidang kesenian ya, banyak lagu-lagu lawas dari artis-artis lawas yang penuh prestasi dan penuh lagu-lagu makna tentunya. Makanya itu Retros yang hadir untuk kita flashback kembali. Kita bernostalgia dengan lagu-lagu yang sangat populer di eranya.
1: Populer di eranya. Seharusnya kalau udah kayak gini seumuran kita, walaupun kita gak apa ya, gak lahir di tahun itu,
0: belum kenal
1: tapi ini menjadi populer dan sampai sekarang pun masih didengarkan dan masih masuk playlist para Gen Z biasanya.
0: Karena sekarang juga lagi sistem bumi enggak tuh, roda berputar
1: betul.
0: Jadi
1: betul,
0: tren
1: betul.
0: Itu udah kembali ke tren-tren retro. Betul. Kebanyakan mulai dari fashion, musik pun udah kembali lagi nih, musik-musik everlasting, musik-musik lawas tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan di siang hari ini kita belum puterin lagu dari Nenek tadi ya, yaitu Tragedi Pengantin Remaja dari Tommy J. Pisa yang akan menemani. Nanti akan kita putarkan ya Nenek setelah backsound yang satu ini. Juga ada requestan dari Bang Beng-Beng serta dari Bang, dari Udo Sultan Letter W, yaitu Hey Jude dan juga Cintamu Cinta Apa. Tapi sebelum itu juga nih ternyata ada yang menyapa dari Om Buyung. Jakarta panas banget.
1: Waduh, udah panas berdebu gak sih Jakarta tuh sekarang?
0: Mau tahu nih Om Buyung, kira-kira berapa matahari di sana?
1: Satu.
0: Kirain banyak. Satu. Karena takutnya kayak mataharinya tiga di situ saking panasnya.
1: Soalnya kaget kok ada yang salah ya kayak tadi.
0: Tapi kalau di sini mataharinya ada tiga. Matahari di Basko, matahari di SJS, matahari di BCM.
1: Itu kayaknya kalau di Jakarta juga banyak ya Marin ya kalau kayak gitu.
0: Oke. Kita dengerin aja lagu nostalgia. Betul. Kali ini dari Tommy J. Pisa, Tragedi Pengantin Remaja.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Aduh.
1: Iya. Apa nih, Kak?
0: Agak belibet ya kita. Agak belibet. Maaf, abis makan rendang tadi.
1: Waduh, makan rendang banget nih. Ya. Iya, itu dia satu lagu nostalgia dari Nia Daniati yang judulnya Cintamu Cinta Apa nih, dari penyanyi lawas Nia Daniati yang sampai sekarang masih tetap cantik jelita seperti ya masa mudanya.
0: Masa mudanya ya, masih masih ini ya sih, masih familiar lah kalau di umur-umur kita tuh masih kayak oh Nia Daniati.
1: Iya
0: gitu.
1: Karena kebetulan juga dia kayaknya di tahun 90-an salah satu penyanyi yang
0: populer banget.
1: Betul,
0: ya populer banget
1: di tahun 90-an, 90-an sih gitu. Dan juga tadi lagu yang di request oleh udah Sultan Letter W ya, yang sudah bergabung dari WhatsApp call kita. Kayaknya nih sambil menikmati rendang mungkin udah nih mungkin ya. Oke, dan tentunya di siang hari ini sebelum kita betul-betul menutup perjumpaan ya, karena gak kerasa waktu terus berjalan, kita masih punya berbagai lagu-lagu requestan kali ini.
0: Betul.
1: Datang dari Bang Pisces Boy dan juga Bang Fitro, yaitu To Love,
0: Love
1: You More
0: dari Celine Dion
1: dan juga Bintang dari Airband. Tentunya kedua lagu ini akan kita putarkan sambil menemani siang harinya responders dengan berbagai padatnya aktivitas. Dan untuk itu kita ucapkan selamat mendengarkan.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

0: Satu lagu dari Krisye, Hip Hip Hura Hura, tentunya sudah menjadi lagu nostalgia terakhir.
1: Betul.
0: Yang kita putarkan di siang hari ini.
1: Iya, nah sangat-sangat iramanya sangat-sangat happy ya. Dan
0: betul.
1: Walaupun ini akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, Rin. Tapi iramanya sangat-sangat enak.
0: Iya betul, sangat seperti smart. Liriknya di hati ada cinta, seperti juga responders di hati kami selalu ada tempat untuk berbagi dan juga untuk saling menghibur. Dan seperti itu juga respon radio yang akan selalu hadir di tengah-tengah aktivitas responders mulai dari jam 6 pagi hingga sampai jam 12 siang. Betul. Untuk itu, karena kita sudah di penghujung jam, Marin pamit undur diri. Dan juga Jijal pamit undur diri, kita akan bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Namun banyak salah mungkin dan kata maaf serta juga terima kasih dari kami berdua. Program Literasi yang akan selalu hadir dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan setelah ini akan ada banyak program-program menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita tutup dengan Assalamualaikum
1: Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Selamat siang Responers, bertemu lagi di program Respon Newsland di hari Rabu 26 Agustus 2026. Bersama saya Marin, ini dia berita pertama di siang hari ini. Warna-warni ratusan bunga lado hiasi puncak Padang Pariaman Maulid Gadang 2026. Puncak peringatan Padang Pariaman Maulid Gadang 2026 berlangsung semarak dengan arak-arakan hampir 200 batang bunga lado di kawasan Masjid Raya IKK Ali Mukni pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Tradisi tersebut menjadi salah satu rangkaian utama peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menampilkan kekayaan budaya masyarakat Padang Pariaman. Ratusan bunga lado diarak dari halaman kantor Bupati Padang Pariaman menuju Masjid Raya IKK Ali Mukni. Beragam bentuk dan warna bunga lado menciptakan suasana meriah dan menarik perhatian ribuan masyarakat yang turut memadati sepanjang jalur arak-arakan hingga lokasi acara. Bunga lado tidak sekedar menjadi hiasan dalam perayaan Maulid Nabi, tetapi juga mengandung nilai religius, kebersamaan, dan gotong royong yang diwariskan secara turun-temurun, dan tradisi tersebut menjadi simbol kegembiraan masyarakat, sekaligus mendorong semangat berbagi melalui infak dan juga sedekah. Dana yang terkumpul umumnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama masyarakat terus mendorong pelestarian tradisi bunga lado di tengah perkembangan zaman dan perpaduan antar nilai budaya dan keagamaan dalam tradisi tersebut dinilai menjadi bagian penting dari identitas daerah sekaligus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

Berita kedua di siang hari ini, Dinas PUPR Bukit Tinggi luncurkan database drainase antisipasi banjir. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bukit Tinggi menyediakan database drainase berbasis digital untuk memudahkan masyarakat mengetahui kondisi saluran air di lingkungannya. Sistem tersebut dikembangkan dalam bentuk infografis berbasis web atau webgigs yang memungkinkan informasi jaringan drainase diakses berdasarkan lokasi. Kepala Dinas PUPR Kota Bukit Tinggi, Rahmat AE, mengatakan database tersebut memuat informasi jaringan drainase di berbagai kawasan perkotaan. Data yang tersedia meliputi lokasi dan jaringan drainase, tipe serta dimensi saluran, kondisi existing, hingga informasi mengenai sedimentasi dan berbagai permasalahan pada saluran. Menurut Rahmat, pemanfaatan web GIS diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi drainase di wilayah masing-masing, sekaligus mendukung upaya mengantisipasi banjir atau genangan di kawasan permukiman. Digitalisasi data juga memudahkan pemantauan kondisi infrastruktur secara lebih cepat dan berbasis lokasi. Dinas PUPR mengajak masyarakat turut menjaga fungsi drainase dengan tidak membuang sampah ke dalam saluran. Warga juga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan saluran yang tersumbat atau mengalami kerusakan. Melalui sistem tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan dalam mengawasi kondisi infrastruktur di lingkungannya.

Berita ketiga, Pemprov Sumbar bantu 2,1 ton rendang untuk korban bencana NTT. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Pemprov Sumbar menyalurkan bantuan 2,1 ton rendang untuk masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyildi Ansyarullah saat berada di Labuan Bajo pada hari Selasa 25 Agustus. Mahyildi mengatakan bantuan itu merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Sumbar terhadap warga NTT. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan korban bencana, rendang juga diperuntukkan bagi petugas yang bertugas di lokasi terdampak. Bantuan didistribusikan melalui dua lokasi, yakni Posko Logistik Nasional BNPB di Labuan Bajo dan juga Kabupaten Manggarai. Sebanyak 500 kg rendang dikirim ke Manggarai menggunakan pesawat Susi Air yang difasilitasi oleh BNPB. Sementara sisanya disalurkan melalui Posko Logistik di Labuan Bajo. Menurut Mahyildi, rendang dipilih karena memiliki daya tahan yang lama, sehingga sesuai untuk kebutuhan pangan dalam kondisi darurat. Ia juga turut mengapresiasi BNPB yang membantu proses distribusi bantuan, termasuk pengiriman rendang ke Kabupaten Manggarai melalui jalur udara.

Berita keempat di siang hari ini, 3 minggu hadapi karhutla, Kemenhut periksa kesehatan Menggala Agni. Operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla di Kalimantan Barat yang telah berlangsung hampir 3 pekan mendapat dukungan kesehatan dari Kementerian Kehutanan. Sebanyak 65 personel Menggala Agni Daops Pontianak bersama 15 personel BKO dari Sulawesi menjalankan operasi bersama TNI, Polri, BNPB, Masyarakat Peduli Api atau MPA, dan unsur lainnya. Dukungan kesehatan diberikan karena personel menghadapi kondisi berat seperti suhu panas, paparan asap, kelelahan, serta medan yang beragam. Tim medis melakukan pemeriksaan tekanan darah, kondisi pernapasan, dan konsultasi kesehatan untuk memastikan petugas tetap dalam kondisi aman menjalankan tugas. Selain pemeriksaan medis, Kementerian Kehutanan juga menyediakan multivitamin, tambahan nutrisi, dan oksigen portabel. Direktur Pendayaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan, Suharyono, menegaskan kesehatan dan keselamatan personel harus menjadi perhatian utama karena mereka berada di garis depan dalam penanganan karhutla. Kepala Daops Menggala Agni Pontianak Taufik mengatakan, pertambahan personel BKO membantu menjaga kekuatan pasukan selama operasi berlangsung. Menurutnya, tugas tidak berhenti setelah pemadaman karena masih diperlukan pendinginan dan patroli untuk mencegah api kembali muncul. Kementerian Kehutanan pun mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengendalian karhutla serta menegaskan bahwa keselamatan petugas menjadi bagian penting dari keberhasilan penanganan kebakaran.

Berita kelima, ISPA hingga rabies banyak ditemukan pasca gempa NTT. Penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menjadi kasus kesehatan yang paling banyak ditemukan setelah gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kementerian Kesehatan mencatat 1.668 kasus ISPA yang tersebar di 7 kabupaten terdampak, yakni Nageko, Sika, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, ND, dan Ngada. Selain ISPA, Kemenkes mencatat 4.686 kasus hipertensi, 1.017 kasus milagia, 627 kasus trauma, serta berbagai penyakit lainnya selama periode 15 hingga 25 Agustus 2026. Terdapat pula 35 kasus gigitan hewan yang diduga rabies di Kabupaten Nageko dan seluruh korban telah mendapatkan vaksinasi. Hingga Rabu 26 Agustus, jumlah korban meninggal akibat gempa NTT mencapai 105 orang. Sementara itu, sebanyak 1.287 orang mengalami luka ringan dan menjalani rawat jalan, serta 385 orang mengalami luka berat dan menjalani rawat inap, dan 1.131 warga mengungsi di 444 titik pengungsian. Kondisi gempa juga berdampak pada sejumlah warga negara asing. Sedikitnya 5 WNA asal Tiongkok dan Spanyol yang mengalami luka ringan telah diperbolehkan pulang. Pemerintah terus melakukan penanganan kesehatan bagi masyarakat terdampak di sejumlah wilayah bencana.

Berita keenam di siang hari ini dipicu kekeringan parah. Panama dan El Salvador tetapkan status darurat El Nino. Panama dan El Salvador menetapkan status darurat yang menghadapi kekeringan ekstrim yang dipicu oleh fenomena El Nino. Kebijakan tersebut diambil setelah Honduras lebih dahulu mengeluarkan peringatan serupa, sehingga kekhawatiran terhadap ancaman krisis pangan di kawasan Amerika Tengah semakin meningkat. Di Panama, kekeringan menyebabkan volume air turun drastis hingga mengganggu operasional terusan Panama. Kondisi tersebut memaksa pengelola mengurangi kapasitas dan jumlah kapal niaga yang melintas. Pemerintah juga menetapkan status darurat sebagai langkah antisipasi terhadap dampak krisis air. Sementara itu, El Salvador menetapkan status siaga tertinggi atau red alert akibat kekeringan meteorologis dan pertanian. Minimnya curah hujan berdampak pada produksi tanaman pangan, sehingga pemerintah menyiapkan bantuan makanan bagi keluarga di pedesaan, khususnya mereka yang tidak memiliki akses irigasi. Sejumlah wilayah El Salvador juga berada di koridor kering Amerika Tengah yang rentan terhadap cuaca ekstrim. El Nino merupakan fenomena peningkatan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik yang dapat mengubah pola curah hujan dan meningkatkan suhu global. Dampaknya turut dirasakan sejumlah negara Amerika Serikat Selatan, termasuk Peru yang sebelumnya menetapkan status darurat di sekitar sepertiga wilayahnya akibat ancaman gelombang panas dan hujan ekstrim yang berpotensi mengganggu produksi pangan.

Berita ketujuh di siang hari ini masih dalam program Respon Newsline. Stok beras Indonesia 5,1 juta ton aman hadapi El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan stok cadangan beras pemerintah atau CCBP secara nasional mencapai 5,1 juta ton. Ketersediaan stok tersebut dinilai cukup untuk menghadapi dampak fenomena El Nino sekaligus menjaga kebutuhan pangan masyarakat. Amran mengatakan stok CBP yang dikelola Perumbulog dan mencapai lebih dari 5 juta ton menjadi kekuatan pemerintah dalam menghadapi dinamika iklim termasuk kondisi bencana ataupun keadaan darurat. Pemerintah juga akan terus menjaga keseimbangan rantai pasok baik di tingkat produsen ataupun konsumen. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai tantangan perubahan iklim yang dapat berdampak terhadap harga beras. Amran menyebut harga beras di pasar dunia tengah mengalami kenaikan, tapi pemerintah memastikan ketersediaan stok nasional tetap terjaga agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan tidak terjadi kekurangan pangan. Bappanas juga memastikan distribusi CBP terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga melalui berbagai program intervensi. Hingga 24 Agustus, realisasi distribusi CBP secara nasional mencapai 1,69 juta ton, terdiri dari penyaluran beras SPHP, bantuan pangan tahap pertama dan kedua, bantuan untuk bencana dan keadaan darurat, serta penyaluran untuk golongan anggaran.

Berita ke-8, Timnas Panjat Tebing Indonesia raih 2 perunggu di Asia Youth Championship 2026. Timnas Panjat Tebing Indonesia berhasil meraih 2 medali perunggu pada World Climbing Asia Youth Championship 2026 di Guiyang, Tiongkok. Medali tersebut diraih dari nomor speed relay kategori U17 putri dan U19 putra pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Pada kategori U17 putri, Naura Jasmine Raya Syafika dan Kezia Kwemekan Lee Riwo mengamankan posisi ketiga setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan dengan catatan waktu 18,81 detik berbanding 19,29 detik. Sementara medali perunggu U19 putra diraih Hadam Malik Bakumuhibar dan Amirul Rizky Ferbiansa setelah mengalahkan wakil Kazakhstan dengan waktu 11,09 detik. Pelatih pendamping Timnas Panjat Tebing Indonesia, Judi Stiro, mengapresiasi perjuangan para atlet.

meski target awal tim adalah medali emas. Menurutnya, hasil tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sejumlah aspek dan meningkatkan performa atlet pada kompetisi internasional berikutnya. Kejuaraan yang berlangsung pada 21 hingga 25 Agustus ini diikuti oleh 13 atlet Indonesia terdiri dari 6 putra dan 7 putri. Mereka tampil dalam disiplin speed, lead and boulder, serta keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari proses regenerasi atlet nasional sekaligus memberikan pengalaman bertanding bagi atlet muda di tingkat Asia.

0: berita terakhir di siang hari ini. Drama 5 gol terjadi saat Chelsea menang 3-2 atas Fulham. Chelsea meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Fulham dalam pertandingan Liga Premier Inggris di Craven Cottage, London. 3 gol Chelsea dicetak oleh João Pedro, Cole Palmer, dan Morgan Rogers, sementara Fulham membalas melalui Joshua King dan Gonzalo Garcia. Kemenangan tersebut membawa Chelsea naik ke posisi ke-6 klasemen sementara dengan 3 poin. Laga ini menjadi debut kompetitif bagi kedua tim bersama pelatih baru asal Spanyol. Fulham ditangani oleh Alvaro Arbeloa, sedangkan Chelsea memulai era Xabi Alonso setelah musim sebelumnya finish di posisi ke-10. Chelsea langsung membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan 31 detik melalui João Pedro yang memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham kemudian merespon dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-23 melalui Joshua King. Memasuki babak kedua, Chelsea kembali menjauh lewat Cole Palmer pada menit ke-49 setelah menerima umpan João Pedro dalam skema serangan balik cepat. Fulham kembali memperkecil ketertinggalan 5 menit kemudian melalui Gonzalo Garcia setelah memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Timothy Castagne. Pertandingan semakin terbuka hingga menit-menit akhir dengan Chelsea mengandalkan serangan balik dan Fulham terus menekan melalui kedua sisi lapangan. Kedua tim sempat menciptakan sejumlah peluang namun tidak ada gol tambahan hingga laga berakhir. Chelsea pun mengamankan kemenangan 3-2, sementara Fulham berada di posisi ke-12 dengan raihan 1 poin.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Sana Pandanga, Baso Balia dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dun Sana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-55-66-8003. Kami ulangi Dun Sana di 0821-55-66-8003. Dan jangan lupa Dun Sana tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan Dun Sana. Siaran ko Dun Sana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun Sana Pandanga, kini ko banyak orang nan mulai bapikya untuk mencari kerajo baru. Ado nan karano gaji ndak cukui, ado nan karano suasana kerajo ndak nyaman. Sampai ado nan merasa panik jo rutinitas nan itu-itu sajo satiap hari. Apolai, kini media sosial panuah jo carito urang nan sukses jo karajo impiannyo. Jadi banyak orang mulai membandiang-bandiangkan hidupnya surang. Tapi dibalik nie untuk pindah karajo, ado jo raso takui nan acok tibu. Takui ndak ditarimo di tampek nan baru, takui mulai dari nolai, atau takui salah ambiak langkah. Halko lah nan banyak dirasoan di anak mudo sampai urang nan lah lamo bakarajo. Nah, caritoko bakal mencaritokan obrolan dua orang kawan yang sedang membahas keinginan mencari karajo baru. Jo galaunyo dalam mencari keputusan nan terbaik untuk hidupnya.

0: Dil, awak liek dari tadi menyorek seh. Apa yang dipikirkan Bana tu?
1: Entahlah kak, akhir-akhir ko awak mulai panik juga lah jawab kini.
0: Lah, di apa tu? Ada masalah kah jauh orang kantua?
1: Nggak masalah gadang doh. Cuman rasanya di awak muta-muta di situ saja. Pagi barangke, sore pulang, bulan ganti bulan. Nggak ada perkembangan sama sekali doh.
0: Jadi Dila mulai berpikir cari kerja baru?
1: Iyo. Awak mulai tertarik mencari nan baru. Siapa tahu ada tampek nan lebih cocok jawa.
0: Wajar sih. Kini ko banyak orang yang mulai pindah-pindah kerajo demi hidup nan lebih banyak.
1: Tapi awak takui kak. Kini saingan mencari kerajo banyak bana. Kadang awak mikir, apa awak cukup untuk diterima?
0: Jangan langsung rendah diri dulu lah. Pengalaman awak selama kuota kan ada nilainya.
1: Iya sih, tapi mulai dari awal lah itu ndak buat awak ragu kak.
0: Namonyo berubah emang ndak gampang. Tapi kalau awak terus bertahan di tampek nan buat awak panik batin, apa ndak lebih susah Dil?
1: Nah itulah, kini tiap pai karajo rasonyo ndak semangat lah doh.
0: Kalau hatilah mulai barek, mungkin memang waktunya awak mencari peluang lain Dil.
1: Iyo, kadang awak iri celiak kawan-kawan awak nalah pindah karajo. Kok tampaknya hidupnya lebih nyaman yo.
0: Nah, tapi jangan karena iri juo Dil. Pastikan Dila pindah memang karena Dila nio berkembang.
1: Iyo bana mah kak, awak cuman pengen dapet lingkungan karajo nalah lebih sehat sebetulnya.
0: Dil, karajo tuh yang penting, tapi kesehatan pikiran awak juo penting. Jangan sampai karena karajo awak jadi hilang kebahagiaan.
1: Jadi menurut kak, awak mulai cari-cari info lowongan dulu.
0: Nah, iyalah, pelan-pelan sih. Update CV, cari informasi, coba interview kalau ada kesempatan. Nggak usah langsung resign buru-buru, Dil.
1: Jadi awak bisa mempertimbangkan matang-matang dulu ya kak.
0: Nah, itu baru batua. Kadang mah, langkah ketek bisa membawa perubahan gadang dalam hidup.
1: Makasih banyak yo kak. Habis cerita jua kak, awak jadi agak ringan seketek kak.
0: Santai salah Dil. Satya orang pasti pernah bingung soal masa depan kerajo mah.

Dunsana Pandanga, mencari kerajo baru memang bukan perkara mudah. Banyak dan harus dipikian. Mulai dari kebutuhan hidup, keluarga, sampai masa depan diri surang. Tapi keinginan untuk berkembang dan mencari hidup nan lebih elok adalah hal nan wajar dirasoan dek banyak orang. Dalam kehidupan kini, ndak sakete orang nan meraso jaleh jotekanan karajo nan datang tiok hari. Kadang awak bertahan karena takwik barubah, padahal mungkin di luar ada peluang nan lebih cocok untuk awak. Nan penting, jan tasasa dalam mengambil keputusan, dan pastikan langkah nan diambil memang untuk kebaikan diri sorang. Karena kadang, perubahan gadang dimulai dari keberanian untuk mencoba hal baru.

Terima kasih dun sana yang Allah mendengar siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Kami ulangi dun sana di 082155668003. Dan jangan lupa dun sana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan dun sana. Siaran ko dun sana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai baso balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Jalan-jalan pergi ke pasar, tidak lupa membeli duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakabar dan sanak pada sore hari ko. Lama nunggu lu dan sanak salamu satu jam tentunya yo. Dalam program lama bana. Dari tadi sibuk mendengarkan dendang saja. Ah, kini Cici tiba lah. Untuk dan sanak yang teraga tentunya. Mendengarkan suara Cici. Ah, kini lah wakatunya untuk bergabung. Request-request lagu. Sarato juga kirim-kirim salam di kontak di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811-666-22930. Tanya itu ada pula akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 official. Untuk adun sana, jangan bertanya yo kama Cici tadi. Ah, Cici biasanya orang sibuk. Kalau orang sibuk kok jadwalnya agak mepet-mepet cekete. Ah, ya. Mohon dimaklumi dun sana dan mohon maaf tentunya atas keterlambatan. Dan selama 2 jam ke depan Cici akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memutarkan lagu-lagu dari Dun Sana ya. Dan untuk itu Dun Sana masih bisa mendengarkan Cici program-program menarik lainnya melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Nah, jadi untuk Dun Sana langsung saja mendengarkan biar aduh ya tentunya mendengarkan lagu-lagu, mana tahu aduh dari Dun Sana yang dari kampung mengirimkan salam untuk Dun Sana ya. Dan tentunya Dun Sana bisa pula bergabung melalui live TikTok ya, karena Cici di ruangan kok indah serang do, aduh lo wanita cantik ah. Kalau Dun Sana nya tahu anyo bergabung langsung saja lah ya bersama Cici tentunya. Dalam masuk telepon kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar mama?
1: Kabarnya kurang sehat.
0: Aduh, kenapa itu mama?
1: Agak demam nih.
0: Aduh, mama alami mubek mama.
1: Alah sih.
0: Alah, onde-onde. Jangan luput, jangan terlalu makan nak mama.
1: Enggak makan, enggak terlambil. Cuma badan lu enggak lama, jemput damam kok.
0: Oh iya, enggak lama badan mama do.
1: Iya.
0: Cepat sana nih mama.
1: Iya, Ji.
0: Nah, oke mama, baka-baka mama. Nio dikes lah gua mama kok.
1: Oh, lu boleh buat gua minta sih.
0: Tapi Cici putakan cie-cie dulu mama. Mama agak menjarak mama dari radio sakit dan apa mama?
1: Ah iya.
0: Ya mendanguangnya mama.
1: Allah sih.
0: Allah mama.
1: Apa salah minta ke Cici ya?
0: Apa tuh? Oh,
1: ngarai Siano sih.
0: Ngarai Siano dari Afi, dari Eli Kasim.
1: Bukan dari yang lain dari Eli Kasim enggak ada sih?
0: Dari Afi mama.
1: Itu saya?
0: Iya.
1: Ah, biarlah, itu saya lah. Dosa dari Kasim lah yang tadi saya lah.
0: Ah, di off he jadi, Mama. Ah, itu lagu kedua kasih Amat tadi apa, Mama?
1: Pantai Padang, Cik Ki.
0: Pantai Padang?
1: Iya, dari Ratu Sekumbang.
0: Oh, lai, Mama.
1: Ah, lai, Cik.
0: Ah, lai. Salam-salamnya, Mama.
1: Kan Cici kok, nak. Iya, Mama nak tahu, Mama. Dua nak nak. Iya, Cici kok.
0: Apa, Mama?
1: Iya Cici kan?
0: Ayo mama.
1: Cici ya Cici dong.
0: Ende kalau kalau mama penasaran langsung saja gabang di TikTok mama. Langsung bisa mencari muka Cici nan cantik aja kawan Cici tentunya.
1: Ayo salam untuk Cici sali. Pokoknya yang masuk itu sadonya disalami ya Cici.
0: Jadi mama.
1: Ya, lupa ditunggu lagunya Cici ya.
0: Jadi mama.
1: Ya, makasih Cici.
0: Sama-sama mama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan laba gabungnya Dun Sana datang dari telepon kita datang dari mama Ade ya. Dan tadi barusan adalah bagabung pulo dari WhatsApp kita datang dari Bunda Dua Putri. Sorry Anana Bunda Dua Putri request lagu Dendang Mindang Timur dari Rido Zulma featuring Anik. You. Dan salam-salamnya untuk semua kru Sia Respon dan untuk Ajo Ani, udah setelah terwe, Mama Charlie Sekumbang, Bundo Queen dan semua responers istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih pulau Bundo. Tadi kan lagunya ndak basuwo, nak. Tuh kata bunda biasanya ada tuh Nanda coba cari dulu. Kalau Nanda ada ganti Tarimo Barasaki dari Ridho Zuluma. Oke mama, bunda emang bayo bunda yo rasonyo tiba-tiba hilang lah nam bunda ha. Tapi jadi putakan lagu dari Ridho Zuluma kau yang mama bunda yo Tarimo Barasaki kayaknya ada. Aduh bunda bunda. Oke ditunggu ya bunda lagunya. Nah untuk itu dan sana ada pulo tadi request lagu datang dari Bang Pasha. Datang dari Bang Pasha Pua ya, yang mendengarkan lagu dari Of He First Still ya, yaitu Sabar Dalam Penanti. Nanti teman kita dengarkan ketiga lagu ko sambil cuma nunggu tentunya requestan-requestan lainnya. Aduh datang dari Uda Jess tadi yang laba gabuang di WhatsApp kita, tapi akan Cici bacakan nanti ya Uda yo, biar bisa tepukan ketiga lagu ko terlebih dahulu di pembuka jam kita yang kedua. Tetap di 93.5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare,

0: Masih di 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan di jam kita yang kedua, di pertengahan lebih tepatnya di jam ampe lewai 31 menit, Cici menyapu dan sana di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan jo salam-salam dari dun sana. Dan di hari Rabu, kok ya? Ayo, Rabu tanggal 26 Agustus 2026, Cici akan mengaudi dun sana dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Ala bagabang pulo yo datang dari Udale yo. Cici yang kita labih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Udale yo.
1: Halo, As.
0: Halo. Halo, Udale yo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat sore Kak Cici.
0: Selamat sore Udah Leo, gimana kabar Udah Leo sore hari ini Udah?
1: Baik, di sini sore hari ini masih panas. Kalau di Pariaman gimana?
0: Kalau Pariaman sedikit mendung Udah Leo.
1: Oh gitu ya, masih ada asap.
0: Iya, kalau tempat Udah Leo gimana?
1: Oh aman kok,
0: oh, aman.
1: Di Jakarta.
0: Oke, okay, Udah iya. Leo. Udah Leo mau request lagu apa Udah Leo?
1: Udah Leo mau request lagu inilah. Lagu apa ya?
0: Lagu apa Udah?
1: Ini lagu apa ya? Ale Seminggu.
0: Ale Seminggu.
1: Dari iya.
0: Edi Coto, ya udah ya.
1: Iya.
0: Salam salam.
1: Ada lagunya.
0: Ada udah salam salamnya udah.
1: Salam salamnya untuk Uni Cici yang cantik adalah.
0: Okay.
1: Leo salamin ya.
0: Iya terima kasih ya, Leo.
1: Assalamualaikum nih. Kak Cici, selamat sore.
0: Waalaikumsalam Udah Leo. Selamat sore pula Udah Leo. Dan lembaga bangi dan sana Udah Leo yang ada di Jakarta. Yang diundangkan lagu dari Edi Coto, Ale Seminggu. Tapi sebelum itu ada Alahado pula ya. Tadi requestan yang masuk dari Udah Kito, yaitu Udah Jazz yang berada di perantauan alias di Kuala Lumpur. Cici bacakan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici. Waalaikumsalam Udah. Dan ada kawan Cici lah yang disapa ya. Waalaikumsalam Cici yang mewakili ya Udah ya. Selamat sore dari kota Kuala Lumpur. Sore ko sadang mendung asamu mau Udah. Iringan doa yang terindah untuk penyiar bertugas Cici dan juga teman Cici, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai impian serta dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Request lagu Cici dari Sri Fayola, Baru Melayu di Halau. Baru Melayu di Halau Urang. Jadi Udah, salamnya untuk Dila, Marin, Onilis, Ajo Silva, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Aceh, Ajo Ani, Bang Ardi, Uncle, Aba, Farhan, Ajo Sutera Tarwe, Rex, Amaka Uci, Nenek Yumna, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu, amin, amin ya Rabbal Alamin. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Pantun hari ini, Jiko Pai Adik Bahari Minggu. Jangan lupa singgah ke Puncak Lawang. Kok lai adik merasa rindu, doakan denai sudah sembayang. Anak dua pantun seiringnya Cici, jadi Udah masuk rimbo. Baburu musang, musang mati di jari orang macam mano. Hati tak bimbang, ayam disangko disemba alang. Deh, pantun Udah yang pertama, kok mau Udah? Lepas bana pulau requestan nojo abang ngawak kwa yang Udah salam-salami tadi dari Bang Isan. Yuk batu Bang Isan. Jiko pai adik bahari minggu, jangan lupa singgah ke Puncak Lawang. Kok lai adik merasa rindu, doakan denai sudah sembayang. Dan tadi Bang Isan new request lagu kato yo. Cici bacokan dulu ma yo. Agak jawa sakete kateha. Malah nyoto Oh iya, Bang Isan katoe new request lagu Berpindah Kanan Lain, spesialnya untuk kawan Cici, hati abang yang berpindah. Hey. Ande, ditahan-tahan dulu Bang Isan, untuk densana yang ini mencalak kecantikan, selain dari Cici yang cantik, ada pulo kironyo yo kawan Cici, yang akan sabantalai ikut mengudara insya Allah, didoakan saja. Dan untuk itu densana, mari bagabung bahasamu Cici tentunya, salamu 1,5 jam lagi ke depan ya, di kontak di 0821-556-6803 atau melalui telepon WhatsApp di 0811-662-2930. Tak hanya itu dan sana, bisa bergabung pula di akun media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93,0 official. Selain itu ada pula streaming di www.responradio.com. Jadi untuk dun sana yang berkirim-kirim salam, capek lah kamario. Dan untuk request-request lagu, sia capek, itu dah dapet untuk diputarkan lagunya. Sri Fayola, Baru Melayu di Halau Urak.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Lama Bana. Dan tak terasa ala satu jam berlalu di sana. Dan kita akan ketemu lagi tentunya di program kita di jam yang ketiga alias di jam terakhir. Mata dan sana ya Nio, request-request lagu yang Nio berkirim-kirim salam bahasa Mo Cici langsung saja bergabung. Jen bimbang, jen ragu. Kalau sama Cici Allah pasti diputarkan lagunya. Cici pamit undur diri di jam kita yang kedua dan akan kembali lagi di jam kita yang ketiga sebagai lagu penutup special request dari Mama Ade tadi, Yo of Hi Fresti Ngaraisiano.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici di program Lama Bana di jam kita yang ketiga. Halo Dun Sana, masih semangat gak sih untuk menyambut hari ko? Yaitu di hari Rabu sore ya. Di walaupun di Siko agak mendung-mendung. Ah, kalau lo mendengar suara Cici harusnya langsung cerah langit ko nak. Karena biasanya kata orang ya, suara wanita cantik tuh bisa membangkitkan semangat. Iku lah gak narsis sakit ya nama adun sana. Biar gak tagala sakit ya. Biar gak takan-takan tuh mendengar lagu-lagu Minang tentunya. Ah, di jam kita yang ketiga kok masih memutakan denang-denang pilihan. Denang-denang requestan juga salam-salam dari Dun Sana. Oke, cicangkit terlebih dahulu telepon dari Bang Sanjaya. Halo, assalamualaikum Bang Sanjaya.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Miau-miau.
0: Iya Bang Sanjaya, apa kabar Bang Sanjaya?
1: Baik, Cici miau-miau gimana kabarnya?
0: Oh iya, alhamdulillah sehat Bang Sanjaya. Gimana nih Bang Sanjaya sore-sore hari ini, mau request lagu apa Bang Sanjaya?
1: Requestnya Danau Cinto, barusan yang abang setting di komentar.
0: Oke, dari Android?
1: Ya, betul sekali.
0: Oke, salam-salamnya atau yang lain boleh, Bang Sanjaya.
1: Salam-salamnya untuk Cici Miau-Miau, Nisa, tim komentator yang dibawa lagi live streaming. Di mana, di situ hujan nggak?
0: Mendung, hanya mendung.
1: Di sini hujan nih.
0: Oke,
1: dibungkus saja yang komentator-komentator ya TikTok tuh semuanya.
0: Oke, Bang Sanjaya.
1: Salam dari Bengkulu aja.
0: Oke.
1: Salam dari Bengkulu aja.
0: Oke, Bang Sanjaya. Siap, ditunggu lagunya Bang Sanjaya ya.
1: Iya, siap Cici Miau-Miau. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Sanjaya. Dan lembaga bangga dan sana Bang Sanjaya di Bengkulu tentunya. Yang ini mendengarkan lagu dari Andres Danau Cinto. Kata Bang Gudiva di live TikTok ya Bang Sanjaya. Salam-salamnya untuk Bang Gudiva Ganteng. Ah siap. Kalau untuk Bang Gudiva Ganteng kok Cici selah yang menolongan ya. Dan tentunya dan sana adalah tadi bergabung lo dari Nenek Yumna ya. Dari WhatsApp kita yang biasanya bergabung. Assalamualaikum cintaku, alah makan cintaku, alun makan lah dong nenek, alun di baso ini nenek lah dong, alun di surat nenek, makan tak nak makan dong, jelek ciciku anak nenek, nah lai sehat cintaku lah, ya alhamdulillah putri nenek lagu cintaku ya, judulnya Caraikan Denai dari Kacang Manoge dan Nofri. Salam-salami untuk yang pertama cintaku di Lamarin Jojo Cila, Piko, Aul, Silvano Ari, Bundo Queen, Amba Kauci, Setanda Tarwe, Dajes, Aju Ani, Pak Abdullah, Da Ardi, Afran, Ryan, dan setelah pendengar dapet salam manis dari Nenek. Respon radio selalu jaya di udara. Salam kompak dari Nenek. Assalamualaikum cintaku. Waalaikumsalam Nenekku. Terima kasih Nenekku sayang. Dan selain dari Nenek Yumna dan datang dari Bang Sanjaya, ada pula tadi request lagu tentunya dari Ryan ya, yang mendengarkan lagu dari Feni Fabiola, Indang Indang Solo ya. Nah, untuk di sana tentunya bisa bergabung pula bahasa Mochi yang request-request lagu yang dia berkirim-kirim salam ya, baik betul melalui kontak WhatsApp, bisa pula melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, di TikTok di Respon Radio 93,0 official. Selain itu kayak Bang Sanjaya tadi ya, dan sana kan gak mungkin lah ya frekuensinya sampai jauh ke Bengkulu. Ah, pasti Bang Sanjaya mendengarkan melalui streaming di www.responradio.com serta aplikasi Jati Radio. Untuk dan sana yang sedang mendengarkan melalui streaming, Cici mengucapkan selamat menikmati lagu-lagunya dan berkirim-kirim salam. Ah, langsung salah sebelum menutup perjumpaan kita di jam kita yang ketiga.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh

0: Cok pacar kau apa cewek boy kau? Pacar kau nak salah dengan kau lagi si bigau kau. Bak acer rumah misa ni kau ya. Ah, aduh akal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ah, coba yang mah. Ah, kabar coba yang.
0: Ah, kau kabar bigau ah? Kau sebenarnya agak baik tim yang pengen kau mah.
1: Ah tu.
0: Kau ambo ndak madu adu kau dah. Tapi jadi sabui lo, ambo macam pena, ambo di bawah macam kau, gua mah.
1: Tidak, atu.
0: Apa iyo lah cakap kau petang iye tuah?
1: Ni mengapa kau petang iye?
0: Laki kau.
1: Menganyo?
0: Sadang bacewe.
1: Iyo coba yang?
0: Iyo mana? Lah, ambo permisi luah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, kerana jodoh kiroyo.
2: Onde, Pia, tunggu lu Pia, sabar lu Pia.
1: Aku kurang dan lain. Niu dah junyo.
2: Pai. Tak betul Pia.
1: Nama adik lu, Denrila.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sebentar lagi akan saya goodbye dun sana di program Mama Bana, tapi tenang saja. Karena Cici di program Mama Bana akan ada setengah jam lagi ke depan ya dun sana akan memutarkan lagu pilihan, lagu requestan dari dun sana. Untuk dun sana yang ini bergabung pasang Cici pada sore hari ko, Cici tunggu tentunya di 0821-55-6680-03 atau di telepon WhatsApp kita ya di 0811-6622-930. Tak hanya itu, ada puluh akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, Jodi, TikTok, di Respon Radio 93,0 Ofisia. Dan untuk dun sana bisa pula mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com serta melalui aplikasi Jati Radio. Sambil menunggu requestan dari dun sana yang kabaga buang, tentunya alhadu requestan yang masuk dari Pak Amrullah ya. Akhirnya apa baga buang? Banyak banget kayaknya panen apa kemapa ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cici dan penyiar baru, siapa namanya? Nanti kita spill ya Pak ya. Apa kabar? Apa minta diputarkan sebuah lagu dengan judul lagu Besan yang bukan Cicito dari Rayola. Lagu ini apa kirimkan untuk Uda Sultan Latarwe, Uda Beng-Beng, Uda Rehan, Uda Ardi, Uda Sultan Paminan, Bunda Queen, Mama Kak Uci, Uda John Al-Amin, Bang Boy, Bunda Aries, Nenek Yumna, dan semua pendengar Respon Radio tanpa terkecuali untuk Cici. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih lo apa ditunggu lagunya apa dan sana ya. Sambil menunggu requestan yang akan tiba, mari kita dengarkan satu lagu dulu datang dari Pak Amrullah. Basan yang bukan Jocinto Rayola.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan lah berada di penghujung program saya Don Sana. Jadi mengucapkan terima kasih banyak untuk Don Sana yang Allah bagabuang bahasa musisi pada sore hariko. Dan minta maaf kalau ada lagunya yang tak putekan, salam-salamnya yang tak bacokan. Dan jangan kemana-mana Don Sana, karena program Lama Banda akan hadir setiap hari tentunya ya di jam 3 sampai dengan jam 6. Dan selesai kok akan ada program, yaitu program Insert Membangun Rumah dari jam 6 sore sampai dengan jam 7 sore. Dan di jam 7 sampai dengan jam 10 beko akan ada program Triverse yang akan mengawanan malam dan sana jo lagu-lagu pop populer, baik itu manca, Inggris, jo Korea. Siapkanlah playlist-playlist terbaik dun sana pada sore hari koyo untuk diputarkan di jam 7 malam. Kita akan ketemu lagi ketemu Bali ya di program-program selanjutnya. Kesepian tanpa kekasih. Sekian terima kasih. See you and bye-bye. Jaga kesehatan.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Kita jumpa lagi di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Hingga kita tuntaskan acara ini, hadir seperti biasa dalam program ini Bapak Sukamdi sebagai narasumber kami. Salam jumpa Pak.
3: Salam jumpa, tetap semangat, luar biasa.
2: Wah, itu keyword yang saya tidak akan lupakan. Bukan main, luar biasa, tetap semangat Pak. Walaupun hidup ini tidak memberikan semangat, kita terus semangat, Kak.
3: Iya, karena itu memotivasi diri kita untuk mengalahkan perasaan-perasaan yang galau, malas. Rasanya sudah tidak bisa, aku sudah tak sanggup lagi.
2: Menerima derita ini lagu lagi. Ya. Pendengar, topik kali ini kita akan bicara tentang dinamika pernikahan. Waktu lalu kita juga pernah bicara tentang dinamika pernikahan dengan berbagai contoh kasus atau kasus-kasus yang dihadapi. Dan kita akan bicara dalam topik kali ini tentang perbedaan pendapat. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: pendengar, perbedaan pendapat, pemikiran, bahkan pandangan tentu saja akan memicu terjadinya konflik dalam kehidupan keluarga. Perbedaan pendapat tersebut muncul ketika mau mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Misalnya menurut masing-masing antara suami istri, seperti pada musim bercocok tanam padi. Pada musim tanam, kedua suami istri tidak mau melanjutkan penanaman karena alasan kekurangan air untuk mengairi tanaman. Maksudnya si suami. Tetapi istri nekat untuk melakukan penanaman, sehingga hal ini kerap sekali menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan berujung pada konflik. Ini yang simple aja, Pak. Karena di Indonesia ini banyak sekali petani yang suka menanam padi. Coba kalau nggak ada padi, kita nggak makan ini, Pak. Nah, mari kita perhatikan ada kasus dan pertanyaan. Sebut saja Henny dan Arman, mereka menikah 18 tahun dan mempunyai dua anak, 15 dan 13 tahun. Pasangan ini selalu berbeda pendapat dalam hal keuangan. Henny lebih memprioritaskan kebutuhan keluarga agar semua dapat dipenuhi dengan baik. Demikian juga dengan kebutuhan anak-anak. Sehingga Henny selalu berpenampilan asal-asalan dan terkesan kuno. Lalu Arman mulai mengeritik penampilan sang istri dan ini selalu membuat istri tersinggung. Lalu dia bersikap diam atau tidak diajak bicara. Berbeda dengan sang suami, Arman suami yang selalu berpenampilan parlente, menjaga gaya-gayanya, sehingga uangnya selalu dibelikan pakaian, sepatu, kacamata, jam tangan. Alasannya bahwa ini sangat penting demi membangun kepercayaan koleganya. Maklum, ia seorang bisnismen yang mempunyai usaha penggilingan kopi. Akibatnya, pasangan ini selalu ribut. Ya memang ya, kadang-kadang suami ini kita juga gak ngerti. Dia selalu bilang, saya kepingin istri yang simple. Tapi ada juga suami, wah istri yang berpenampilan, bangga deh gua. Apa pendapat Bapak?
1: Ya memang kita harus paham, kadang penampilan itu ada yang menjadi sebuah prioritas. Tapi ada yang menjadikan bukan soal penampilan yang wow atau mewah atau yang gue banget gitu ya. Tapi ada yang sederhana, natural, alamiah, tapi kesannya elegan atau menjadi orang elegan atau dalam bahasa lainnya itu ya manusia klasik lah begitu ya. Jawaban saya terhadap kasus-kasus seperti ini yang pertama, bahwa ada slogan kehidupan yang sering saya sampaikan di beberapa tempat, bahwa kedewasaan seseorang tidak diukur dari berapa usia atau umurnya, tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab dan dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, seharusnya sudah disadari dari awal bahwa pria dan wanita itu berbeda dalam banyak hal. Sehingga saat menikah dan berkeluarga, artinya diawali dengan perbedaan atau ketidakcocokan. Namun, yang ada karena ketertutupan rasa cinta, sehingga yang nampak seperti cocok, sudah chemistry-nya sama, dan nampaknya sudah harmonis. Ya. Yang ketiga, jadikan perbedaan bukan sebagai sumber atau alasan konflik atau perdebatan, tapi untuk melengkapi, membangun, dan sebagai mitra kerjasama. Yang keempat, milikilah sikap hidup, ya, nedonrimo. Artinya, sikap nedonrimo itu ya belajarlah menerima apa adanya. Belajar menerima masing-masing apa adanya. Dengan lembah manah, artinya apa? Belajar berjiwa besar. Yang terakhir, atau yang kelima, jangan memfokuskan selalu pada konflik, masalah, atau perbedaan, tapi belajarlah solusi apa yang perlu disikapi dalam masalah ini.
0: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5829. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-790-5829 atau telepon langsung 0813-1089-8.

0: Okay. Pak, saya notis sebentar. Tadi Bapak bilang miliki sikap hidup nedonimo. Belajar menerima masing-masing apa adanya. Lah, kalau istri terlalu sederhana, begitu juga penampilannya kok kurang cantik ya, Pak?
1: Nah, kata sederhana itu berarti tidak merawat diri.
0: Nah, atau mungkin lebih poin di sini, udah sederhana, asal-asalan, kurang rawat diri
1: gitu. Ah, itu dia. Nah, itu tanggung jawab suami.
0: Oh? Nah, wong piye to, Pak?
1: Contoh begini, seringkali ini yang tidak sering, bahkan mungkin diabaikan dan merasa itu urusan perempuan. Padahal laki-laki itu juga harus ngurusi urusan perempuan, istrinya. Jangan, wah masa Pak saya udah kerja cari uang, masih ngurusin istri. Oh iya, lah saya, itu ya, satu, dengan istri saya berikan anggaran, pos, PI, pos apa namanya, perawatan diri.
0: Wah.
1: Ya, satu bulan kan gak mahal itu di salah satu perawatan di Jogja itu. Paling tidak beli, apa itu namanya?
0: Lulur.
1: Pelembab.
0: Oh, pelembab aja.
1: Pelembab malam sama pagi.
0: Oh, krim pagi malam.
1: Kedua, saya anggaran itu kan enggak mahal itu, paling cuma 100 ribu atau 125 ribu kok setiap bulan. Lah kalau istri kita bersih, rapi, arum, untuk siapa? Masa tuh untuk tukang becak? Ya kan ya enggak. Kan pasti juga untuk kita. Yang kedua, lulur itu kalau di salon kan mahal. Ya suami lulurlah istrimu itu. Loh, tidak salah. Saya ini orang Jawa, dulu sama ibu saya diajarin lulur. Nah, sekarang saya sama istri saya, kalau istri saya bilang kok tubuh saya sudah gatal semua atau apa belakang, sudah, itu saya sudah siapkan lulur, nanti sebentar selesai saya ngajar, saya lulur. Saya betul. Tanya ibu istri saya nanti kalau bapak ibu yang dari mana ini mendengar ini, saya lulur. Oh itu sudah murah meriah.
0: Suami yang patut dicontohi.
1: Jadi karena apa? Karena kita peduli kalau istri kita nanti penampilan walaupun sederhana. Istri saya itu penampilannya sederhana. Ya saya tidak pernah izinkan istri saya itu pakai emas. Ya saya tidak pernah menganggarkan pakai emas. Kenapa? Lah dia menikah sama orang Jawa saja emas kandi itu beratnya sudah 74 kilo. Masa mau ditambah cuma yang gram-graman. Terlalu murahan itu. Nah, jadi itu namanya solusi menghibur diri.
0: Nah, luar akhirnya, biasa Bapak
1: ya,
0: ini.
1: Pakaiannya ya sederhana. Dan akhirnya pada waktu Ibu Oli itu ya istri saya itu jadi ketua PKK RB. Ya. Itu justru menjadi contoh.
0: Contoh
1: itu loh, kayak Ibu Oli itu loh, sederhana, rapi, bersih. Pakai pakaian apa saja pantes.
0: Nah,
1: walaupun enggak pakai emas, perak, tembaga, kuningan. Makanya saya kasih tahu ya, resepnya begini. Biarlah kita diterima bukan karena apa yang kita pakai, tapi nilai kesederhanaan dan kerendahan hatilah itu yang bisa diterima orang lain. Maka pasti senang.
0: Menyenangkan.
1: Ya, menyenangkan.
0: Ya. Jadi lulur itu perlu juga nih para suami.
1: Iya. Ya,
0: asal jangan kamu ambil pasir aja.
1: Loh, ada isi karena enggak peduli lulur di salon yang lulur laki-laki. Nah, siapa yang diuntungkan?
0: Itu dia. Ya, pendengar, banyak hal yang bisa membuat Anda bergembira dalam kehidupan antar pasangan. Salah satunya ya luluran itu.
1: Iya, betul.
0: Saya percaya bahwa program ini akan menolong Anda untuk memberikan perubahan-perubahan. Walaupun rasanya tidak berarti sekecil apapun, namun itulah perubahan yang membahagiakan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, apakah saat ini Anda merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi? Karena selama ini Anda merasa tidak dicintai, merasa diabaikan, hanya dikritisi saja. Hubungi kami di 081315711811 atau 0878790582229. Kami akan memberikan pendampingan dan masukan yang baik demi kelanggengan keluarga. Pak, menurut Bapak, apakah dengan perbedaan pendapat yang terus-menerus dan tidak pernah mencapai kesepakatan dapat menimbulkan luka batin dan akibatnya bisa saling masa bodohkah?
1: Ya, bisa jadi kalau itu akhirnya menjadi sebuah trauma gitu ya, trauma komunikasi akhirnya menjadi orang yang fobia.
0: Ya.
1: Ketemu suaminya udah deg-degan, ribut lagi ya. Ketemu istrinya, si cerewet baru datang. Akhirnya menjadi menjadi orang yang masa bodoh dan tidak suka bertemu. Nah, hal yang perlu kita hadapi dalam situasi ini, apapun perbedaan yang muncul, bahkan sulit untuk membangun suatu kesepakatan, ingat bahwa yang bisa menolong kita, yang bisa membangun kepada kita adalah kita harus belajar berubah dengan berjiwa besar. Belajar menerima saran, perbedaan. Barangkali kita mencoba memberi kesempatan pasangan kita untuk kita lakukan apa yang menjadi saran, usul, atau masukan dengan jiwa besar. Yang kedua, sebenarnya sakit hati, luka batin, masa bodoh itu sebenarnya hanyalah sebuah hasil pilihan yang salah dari keputusan sendiri. Ya, kenapa? Ya karena kita memilih untuk selalu menimbulkan perbedaan dan tidak mau ngalah. Yang ketiga, sikap skeptis, ya, pesimis, dan pasif itu bukan cara terbaik dalam membuat solusi masalah, tapi justru makin memperkeruh suasana. Jadi kita harus membuka diri untuk belajar menerima. Ingat, pola respon pria biasanya lebih suka logika dan wanita lebih suka dengan emosi perasaan. Artinya selalu ada perbedaan, tapi bukan untuk alasan konflik atau berpisah lagi. Ya udah gak ada kecocokan. Tapi harus disadari itu sebagai suatu cara melengkapi bahwa ternyata pasangan saya itu punya kelebihan yang bisa menutupi kekurangan yang ada.
0: Ya, luar biasa. Konflik boleh terjadi, tapi jangan salah untuk menyelesaikannya. Berikut, dulu Dani berjanji akan bertanggung jawab penuh memberi nafkah, baik secara lahir maupun batin. Santi percaya karena memang seorang suami seharusnya begitu. Tapi kenyataannya, Dani hanya memberikan 35% dari penghasilannya. Jika ditanya, ia mengatakan bahwa Santi kan kerja. Jadi wajarlah untuk saling bantu. Iya kan? Ini menimbulkan konflik karena cara berpikir yang berbeda. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini?
1: Wah, ini agak pelit ya. Hitung-hitungan gitu ya.
0: Hitung-hitungan. Wah, tadi Bapak enggak hitungan.
1: Saya ada jenis suami model kayak begini. Ya,
0: Bapak kan kasih anggaran untuk Ibu Oli. Ya, biar tetap keren, rapi. Kalau ini 35% dikasih.
1: Ada sampai suami enggak mau digandeng istrinya ini biasa di ini. Ya, malu. Nah, jawaban saya terhadap kasus-kasus seperti ini, ya mungkin juga ada yang lebih parah lagi. Bahkan malah tidak ada sampai 35% ya, gajiku. Tergantung mana kebutuhan yang saya cukupi atau kamu yang mencukupi. Nah, yang pertama, bahwa dalam membangun pernikahan dan keluarga, maka memang perlu sebuah strategi siasat bagaimana dalam mengelola keuangan atau perbedaan dalam hal memanage apa yang terjadi di dalam keluarga dalam hal keuangan, ya. Yang kedua, kita perlu bahwa perbedaan dalam memandang suatu masalah keluarga itu seharusnya baik dan penting agar bisa menemukan atau mendapatkan suatu solusi yang terbaik. Seringkali kita ketika menghadapi begitu, kita ngobrolnya itu satu di teras, satu di dapur gitu ya. Jadi teriak-teriak begitu.
0: Betul.
1: Nah, kenapa? Ya, aku malas lihat wajahnya itu sudah. Aduh, mukanya sudah kayak sepanjang pepaya gitu ya.
0: Itulah.
1: Nah, si istri bilang, aku juga malas ketemu si kancil hijau itu. Macam-macam malah dapat gelarnya yang enggak bagus ya. Yang ketiga, segala penghasilan baik suami istri seharusnya sudah jadi kesatuan potensi keluarga, bukan direspon sebagai perbandingan atau kompetisi pendapatan keluarga sehingga bersaing, kemudian akhirnya siapa yang gajinya tinggi jadi pemimpin keluarga, pengatur, pengambil keputusan. Kasihan. Yang terakhir, buatlah pengelolaan penghasilan keluarga sebagai cara untuk menghargai dan menghormati penghasilan yang diterima di dalam masing-masing pasangannya.
0: Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Ya, Pak, perjumpaan kami akan berakhir. Semua pendapat Bapak, walaupun seringkali sebagai istri, sebagai wanita, kadang-kadang saya, masa sih, tapi memang harus gitu ya. Tuh. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
1: Ya, pesan buat Bapak Ibu, pendengar yang setia dan luar biasa semangatnya. Yang pertama, ingat, dalam berkeluarga perbedaan itu selalu ada. Tapi jangan dijadikan sebagai sumber konflik atau perbedaan. Tetapi itu adalah proses bahwa kita sedang mengenal untuk menerima pasangan kita seutuhnya. Yang B atau yang kedua, bersikaplah untuk saling menerima keterbatasan, kekurangan, ketidakmampuan pasangan kita. Dan yang terakhir, belajarlah mengelola perbedaan sebagai bukti kedewasaan hidup di dalam berkeluarga.
0: Ya, pendengar, berbeda pendapat sesuatu yang sangat alamiah dan sangat wajar. Tapi biarlah perbedaan pendapat itu membuat Anda makin dekat, membuat Anda makin mencintai, membuat Anda makin mengerti bahwa memang laki-laki dan perempuan berbeda, tapi mempunyai tujuan yang sama jika Anda berada dalam pernikahan itu sendiri. Kami akan jumpa di lain kesempatan. Dan saat ini, narasumber kami Pak Sukamdi dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita akan jumpa dalam berbagai topik lainnya. Sehingga pesan hari ini untuk membangun keluarga memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,6 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Halo, halo, halo. Selamat malam, responers. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga terkendali, sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani aktivitas responers dari jam 7 sampai jam 10 malam nanti. Tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu pop Indonesia, Korea dan juga Inggris ya di malam hari ini. Tentunya kita sudah berada di program program Three First ya di malam hari ini. So tentunya Dila akan menemani responders dengan beberapa lagu-lagu spesial mungkin responders yang ingin bergabung dan berbagi playlistnya bersama Dila di malam hari ini. Atau sekedar menemani malam istirahatnya responders, Dila siap banget nih nemenin responders istirahat dengan lagu-lagu pop Indonesia, Korea dan juga Inggris. So tentunya buat responders yang lagi galau-galau manja atau yang sedang bersuka-sukaria di malam hari ini ingin mendengarkan lagu-lagu semangatnya di malam hari ini, atau yang mau galau-galauan bersama Dila, boleh banget ya. Langsung saja bergabung bersama Dila di malam hari ini melalui kontak kita di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So buat respons yang ingin bergabung melalui sosial media kita, boleh banget ya. Langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 Official. So tentunya di malam hari ini ya, di hari Rabu 26 Agustus 2026, kayaknya mungkin menemani nugasnya respons di malam hari ini, Dila akan membacakan beberapa requestan-requestan kali ini datang dari Bunda Dua Putri. Masya Allah, sudah bergabung Bunda kita ya, yang selalu setia bersama kita di malam hari ini. Malam Ananda, malam Bunda. Bunda Dua Putri request lagu Korea judulnya Die and Night dari Jung Se-won. Yang manca judulnya I Don't Care dari Ed Sheeran featuring Justin Bieber. Dan yang Indo judulnya Denah Rumahmu dari Diki Khalif. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders, istimewanya untuk Ananda tentunya. Makasih. Oke bundaku sayang, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang ingin bergabung juga seperti Bunda Dua Putri di malam hari ini, boleh banget ya. Masih ditunggu di kontak WA maupun sosial media kita. So tentunya juga sudah bergabung bersama kita para fansnya Sabrina Leanor yang udah, waduh, udah banyak yang spam Dila ya malam hari ini. Malam kakak, malam juga. Saya dari Berbinar. Waduh, Berbinar sudah bergabung ya. Izin request lagunya Sabrina Leanor dong kak, yang judulnya Selesai Makasih sebelumnya. Oke, Berbinar, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So, sudah bergabung juga bersama kita Bunda Queen melalui di telepon ya. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, selamat malam Bundaku.
1: Selamat malam juga Ananda, Nenggelis, Dila.
0: Iya Bunda, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila.
0: Iya Bunda.
1: Cantik manis.
0: Iya. Bunda gimana?
1: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Bunda, sehat selalu dan semangat
1: cuaca
0: selalu.
1: Cuaca di sana bagaimana?
0: Manyun-manyun ya Bunda ya. Tadi pas Dila mau pulang ngampus tadi jam setengah lima atau jam lima ya, udah rintik-rintik hujan. Tapi alhamdulillah.
1: Ya udah agak ini ya.
0: Tapi
1: udah
0: alhamdulillah.
1: Agak apa, cuacanya nggak bagus ini. Asap itu Bunda dari Kalimantan. Jadi
0: iya,
1: merembet ke kita kan.
0: Iya Bunda, tetap jaga kesehatan ya Bunda ya. Bunda belum apa ya, belum pulih ya itunya suaranya.
1: Masih gitu aja tau.
0: Aduh.
1: Atau udah kayak gitu.
0: Iya mungkin.
1: Gak
0: ya.
1: Tahu lah ya.
0: Semenjak sakit kemarin, radang kemarin tuh jadi serak-serak basah gitu suara Bunda jadinya.
1: Iya kayaknya.
0: Tapi gak apa-apa. Ini yang serak-serak basah nih kita kangen itu.
1: Karena apa? Sakit juga kayak gitu.
0: Iya.
1: Betul. Udah sehat benar gitu lah ya, udah kayak gitu mungkin.
0: Iya betul sekali. Oke Bunda.
1: Iya.
0: Bunda mau request lagu apa malam ini?
1: Lah, lagu apa lah yang bagus nih ya? Lagunya apa sekarang?
0: Apa lagunya Indonesia, Korea, sama Inggris nih Bunda? Pop.
1: Oh, ada pop juga ya? Pengennya lah dari siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Oh, ini aja lah kok. Ini dari apa? Nggak ada ya. Dari siapa tuh? Wali nggak ada deh ya.
0: Wali nggak bisa Bunda, itu masuk religi.
1: Oh iya. Ini dari Charlie Van Houten juga nggak ada.
0: Oh, ST12 belum ada kayaknya nih Bunda.
1: Oh, ST12 ada.
0: Charlie belum ada Bunda.
1: Ada?
0: Belum ada.
1: Ah ya, siapa tuh situ? Apa kira-kira?
0: Bunda mau dengerin lagu ya, kita Afgan, Bunda mau gak Afgan? Atau gak Rosa? Hah? Rosa?
1: Iya, Rosa juga apa yang belum Bunda itu ya?
0: Hati yang kau apa sakiti yang... mau gak Bunda?
1: Apa namanya?
0: Hati yang kau sakiti, Rosa.
1: Oh, boleh lah aja.
0: Boleh, oke. Salam-salamnya di malam hari ini bersama.
1: Salam-salam pertama tentu untuk Neng Gelis Dila. Semoga sehat selalu. Mudah rezekinya. Lancar aktivitasnya. Sukses ke depannya ya.
0: Oke, Bunda.
1: Dan juga untuk Pak Amrul lah. Salam juga untuk Pak Jen Al-Amin. Untuk Uda Beng-Beng, Aja Leterwe, Sutan Pamenang, untuk Uda Arti, Uda Bunda Dila, ada juga untuk Amaka Uci, Bunda Palapa, ada juga Bang Rehan, ada Ryan ya, Ryan dari apa ya? Dari Riau ya, ada Nenek Yona, Mama Anjel, Mama Ade, Bunda Dua Putri, Andung Melani, Pak M, ada juga Oma Mutia, ada Bang Aan, Bunda Jess, Bunda Zidan, Alek, Ajo Andi, ada Pak Anjang, ada Raffi ya. Ada juga untuk Afin, Fitro, Bunda Safa, apa lagi?
0: Buat semuanya aja lagi.
1: Bunda Zidan lah tadi ya. Untuk semuanya aja yang akan masuk ya.
0: Oke,
1: Bunda. Ada Bang Boy juga tuh kali.
0: Iya.
1: Ya semuanya aja lah yang akan masuk tadi tanpa disebut. Tanpa tersebut namanya diistimewakan aja ya.
0: Oke, Bunda ku ditunggu lagunya ya. Hati
1: iya, ditunggu dong.
0: Oke.
1: Cantik manis.
0: Iya.
1: Dila.
0: Iya, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Queen yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya, mau Rosa, hati yang kau sakiti. Oke, tentunya akan ditunggu ya beberapa requestan-requestan terbaik dari responders di malam hari ini. So, akan kita tunggu dengan lagu-lagu terbaiknya atau playlist-playlist terbaiknya. So, tentunya buat responders yang sudah bergabung juga, dinantikan ya, nanti akan kita bacakan dan akan kita putarkan lagunya. So, satu lagu dari Rosa, hati yang kau sakiti, special request dari Bunda Queen.

0: Woi, Bu, lari. Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari.
1: Sudah kubilang dari kemarin, Bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, Bro. Ingat orang tua kita dan masa depan kita. Mari, Bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan lukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: More 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: satu lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Selesai Special Request dari Berbiner ya, yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Waduh, waduh, waduh, waduh. Oke, Doni ya, Berbiner udah kita putarkan ya. Mumpung-mumpung selesai ini, karena kita baru dimulai ya di malam hari ini, tentunya Dila udah menyiapkan beberapa lagu-lagu spesial, requestan-requestan dari responders kita yang sudah bergabung. Waduh, udah banyak banget yang ngeroyok Dila malam hari ini ya. So, ditunggu aja, nanti akan kita putarkan lagu-lagunya. Kali ini sudah bergabung juga bersama kita melalui WA ada Abah Dila. Kita bacakan dulu requestannya ya. Cantik manis nenggelis. Biarlah Abah panggil Nak Dis ae. Iya, Abah. Kalau Nak Dis itu spesial dan khusus buat Abah. Kalau Nak Dis berarti Abah yang punya titik, enggak ada pakai koma ya, Abah. Malam Nak Dis, malam juga Abah. Abah rek lagu oke dari T2C. Oke, Abah. Dari T2 atau T2 ya, Mbak ya. Salamnya untuk semua responder, spesialnya untuk Nak Dis Abah. Semangat ya cuap-cuap di udara ya Nak Dis. Oke, Mbak. Makasih Nak Dis. Iya, Mbak, ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan. Oke, kita angkat dulu telepon dari Bang Tiar ya malam hari ini. Halo, assalamualaikum Bang Tiar. Halo.
1: Selamat berkabar.
0: Iya. Ya. Bagaimana kabarnya di malam hari ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca di di Sulawesi ya Bang Tiar ya, Bang Ebana kabarnya?
1: Iya, Sulawesi Selatan.
0: Bagaimana kabarnya Bang?
1: Ini masih kemarau.
0: Masih kemarau, panas. Iya. Asap dari Kalimantan apakah tebal di Sulawesi Bang Tiar?
1: Alhamdulillah nyampe gitu.
0: Oke.
1: Mungkin selesai bagian angkanya tuh tengah lah. Oh, ini iya. Selatan ini.
0: Oh iya. Ini Bang Tiar malam hari ini mau request lagu apa ya?
1: Punya siapa ya? Ini BCL.
0: BCL judulnya apa?
1: Ya. Yeah. Itu kecewa.
0: Kecewa dari BCL. Oke, okay. Yeah. Salam-salamnya di malam hari ini buat siapa nih Abang?
1: Salam buat ini siapa nih? Dila siapa?
0: Iya Dila.
1: Oh iya, buat Dila. Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Yeah. Dan buat kru respon radio lainnya mungkin lagi istirahat bareng keluarga. Di tetap malam. Dan juga responder di mana saja berada yang mendengarkan lewat TikTok, radio, streaming, dan aplikasi lah itu.
0: Oke.
1: Okay. Ini buat jelas saja. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke. Okay. Saja. Okay, Bang Tiar, terima kasih banyak.
1: Yuk.
0: Oke. Okay.
1: Ya, sama-sama.
0: Iya, selamat malam. Oke, dari Bang Tiar ya yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Bunga Citra Lestari yang berjudul Kecewa. So, tentunya di malam hari ini juga sudah bergabung bersama kita ada Kak Fir ya yang mau mendengarkan satu lagu dari Selena Grace yang berjudul dari Kak Zindi dulu ya, mau dengerin satu lagu dari Sharla yang berjudul Putar Arah. Dan tentunya buat Kak Fir juga ditunggu lagunya ya Kak Fir. Nanti akan kita putarkan lagi di segmen selanjutnya. So tentunya buat respons yang ingin bergabung, boleh banget ya gabung bersama Dila. Di kontak kita di 08215566803 atau di WA kita melalui telepon, boleh banget ya di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat respons yang ingin bergabung melalui sosial media, boleh banget di Respon Radio 93 Manal official. So satu lagu dari Bunga Citra Lestari Kecewa, special request dari Bang Tiar akan kita putarkan di malam hari ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Sharla, Putar Arah nih, special request dari Kak Cindy. Katanya kirim salam buat Kak Sharla ya. Semangat promosi lagunya Kak Sharla. Iya, ini udah sampai di respon radio loh lagunya Kak Sharla ya. Dan tentunya semangat buat Kak Sharla, buat teman-teman semua yang punya inspirasi-inspirasi terbaru, gebrakan-gebrakan terbaru, dan tentunya tetap semangat terus lah ya. Dan tentunya di malam hari ini masih ditemani bersama Dila ya, dengan requestan-requestan lagu-lagu spesial responders di malam hari ini. So tentunya buat responders yang ingin bergabung, kita ajak lagi di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Masih akan ditemani bersama Dila sampai jam 10 malam ya, menemani aktivitas malam responders atau istirahatnya responders di malam hari ini. Tidak hanya melalui kontak dan telepon saja, Dila akan melayani juga melalui Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So DM aja di Respon Radio 93,0 official. Kali ini datang dari Kak Fir nih. Waduh, ini dari Kak Fir ini udah nunggu lama nih Kak Fir. Mau lagu dari Selena Grace yang berjudul Sumpah Mati. Dan juga ada Bang Silo yang mau dengerin satu lagu dari Judika, Mama Papa Larang. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang udah ngantri di malam hari ini, tunggu aja responders bakalan dapet kok gilirannya. Tunggu aja, tetap stay bersama Dila di malam hari ini. So satu lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati, special request dari Kafir akan menemani kita di malam hari ini. So

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba acaro

0: hanya lewat chattingan saja.
1: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

mama papa larang memang udah capek banget ya. Tentunya malam hari ini lagu dari Judika ini sudah mengantarkan kita di menit ke-56 di jam pertama program Trifas. Tentunya Dila akan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik dari responden semuanya. So, satu lagu dari Ed Sheeran featuring Justin Bieber, I Don't Care, akan kita putarkan di malam hari ini untuk penutup jam pertama. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Rumah Sakit Panacea, special request dari Bang Kafka.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Rumah Sakit. Siapa nih pasien rumah sakit? Udah 2 hari ya rumah sakit diputerin terus ya di malam hari ini setelah Dila masuk ini ya. Kayaknya banyak ya pasien rumah sakit termasuk Dila nih. Satu lagu dari Panas yang berjudul Panasea ya. So tentunya masih akan ditemani bersama Dila di malam hari ini. Tentunya dengan lagu-lagu spesial yang akan kita putarkan untuk menemani responers di kali ini. So tentunya buat responers yang ingin bergabung, boleh banget ya gabung aja langsung bersama Dila di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat responers yang mau request, boleh banget dong. Nanti akan kita putarkan di malam ini ya untuk menemani responers. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita Bang Pacapua yang mau mendengarkan satu lagu dari Salma Salsabil yang berjudul Sesal. Dan juga ada dari Kak Purnama ya, yang mau mendengarkan satu lagu dari Kim featuring Nabila Takia yang berjudul Bayangan Cinta. Dan juga ada Bang Squatty nih yang mau mendengarkan satu lagu dari Simple Plan yang berjudul Perfectly Perfect. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih mau request bersama Dila di malam hari ini, masih ditunggu requestan-requestan dan playlist-playlist lagu terbaik dan terkece-nya di malam hari ini. So satu lagu dari Salma Salsabil yang berjudul Sesal, special request dari Bang Pacapua.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

0: salah satu lagu dari Simple Plan yang berjudul Perfect, Perfectly Perfect ya, special request dari abang kita nih, abang Scotty yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. So tentunya masih ditemani bersama Dila di malam hari ini ya, tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu pop Indonesia, Korea dan juga Inggrisnya di malam hari ini. So tentunya yang mau bergabung bersama Dila di malam hari ini boleh banget ya, langsung saja gabung di kontak kita di 08215566803. Oke, kita angkat dulu dari Bang Sanjay yang sudah bergabung bersama Dila di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, adik abang.
0: Iya abang.
1: Gimana adiknya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, adik abang pula ya. Sehat Bang Sanjaya, Bang Sanjaya gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa?
1: Tema hari ini apa, Di?
0: Lagunya Inggris, Korea dan juga Indonesia nih Bang Sanjaya.
1: Oke. Abang minta lagu Derby aja, Asmara.
0: Asmara. Asmara dari Derby.
1: Ya, Derby Romeo.
0: Oke, Derby Romeo ya, Asmara. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya, Bang Sanjaya ya. Salam-salamnya buat siapa nih hari ini?
1: Salamnya untuk adik abang. Udah Jazz, Leo Gar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Sanjaya. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan ya guys ya. Dan tentunya dila buat responers yang mau bergabung seperti Bang Sanjaya di malam hari ini ya, boleh banget gabung bersama Dila di kontak kita di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116 229 30. So tentunya buat responsnya yang ingin bergabung melalui Facebook, Instagram dan juga TikTok, boleh banget ya di Respon Radio 93.0 Official. Kali ini ada Bang Fendi juga yang mau mendengarkan satu lagu dari Peter Pan yang berjudul Topeng, dan juga ada dari Bang Malas Komen ya yang mau mendengar satu lagu dari Aan Story featuring Elisa yang berjudul Trauma. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan sesuatu lagu dari Derby Gelora Asmara Special Request dari Bang Sanjaya.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Helen Keller, seorang tunanetra yang terkenal, ketika ditanya keadaan apa yang lebih buruk daripada dilahirkan buta, ia menjawab, mempunyai penglihatan tetapi tidak memiliki visi. Jika Anda hidup tanpa visi, Anda adalah orang buta meskipun bisa melihat. Visi membawa Anda kepada kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sayangnya, banyak orang yang tidak memiliki visi di dalam kehidupannya, terutama mereka yang hanya mengeluhkan nasibnya saja tanpa membuat perencanaan bagi masa depannya. Kalau saja mereka tahu bahwa memiliki visi dalam hidup dapat mengubah hidup mereka, sudah pasti mereka akan menjadi lebih ulat dan tekun. Sebab itu, saran saya, milikilah visi untuk sukses Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Aan Story featuring Elisa, trauma ya. Tentunya cinta gak harus memiliki, karena kalau sudah berada di toxic relationship ya, bahkan susah ya buat keluarnya. Respons tentunya buat respons yang berada di fase seperti itu, semoga cepat keluarnya dan tentunya memiliki cinta atau kekasih yang lebih baik ya. Dan tentunya di malam hari ini masih akan ditemani bersama Dila tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu galau dan hitsnya di malam hari ini ya, lagu-lagu pop Indonesia, Korea dan juga Inggris. So tentunya buat responsnya yang ingin bergabung, boleh banget gabung di kontak kita di 082155668003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Buat responers yang mau request-request boleh banget di Respon Radio 93.0 Official. Dan kali ini bergabung bersama kita ada Kak Jejel. Kak Jejel kita yang udah lama banget ya nungguin lagunya di malam hari ini. Mau satu lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Aduh, boleh banget nih Kak Jejel. Masuk banget lagunya ya Kak Jejel ya. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Bang Ipan yang mau mendengarkan satu lagu dari Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Melayang. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan juga. Dan Bunda Dua Putri juga ya tadi ya, requestan dari Divki Khalif yang berjudul Denah Rumahmu. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So buat responders yang sudah request malam ini bersama Dila, mohon bersabar dulu ya responders, nanti akan kita putarkan lagunya. Salah satu lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang, special request dari Kak Jejel di malam hari ini.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak? Anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Lagu dari Divki Khalif yang berjudul Denah Rumahmu ya di malam hari ini. Waduh, yang sudah kita putarkan untuk menemani responders di malam hari ini ya. So tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bergabung bersama kita di jam kedua ini. So tentunya kita sudah berada di penghujung jam pertama, jam kedua tentunya di program Reverse kali ini. So tentunya buat responders yang masih ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini, masih boleh ya, boleh banget masih Dila buka requestannya di untuk jam ketiga ya nantinya. So tentunya buat responders yang masih ingin bergabung, boleh banget nih gabung di bersama Dila di 0821 5566 8003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811 6622 9300. Dan kita juga ada Facebook, Instagram, dan TikTok. Responders boleh banget bergabung bersama Dila di Respon Radio 93.0 Official. Kali ini sudah bergabung bersama kita Bang Surya ya, milik Kak Hesti, yang mau dengerin satu lagu dari Aisy Teru yang berjudul Zilfilia. Dan tadi juga ada special request dari Abang Simatupang yang udah nungguin lama banget nih dari jam 7 ya. Bang Simatupang baru diputarin hari ini jam 9 ya. Suara Kayu Kembali Pulang. Oke. Ditunggu lagunya. Nanti akan kita putarkan satu lagu dari Aisy Teru yang berjudul dari Zilfilia yang berjudul Aisy Teru. Tuh, itu check to the sound.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

kalanya kita pergi jauh bukan karena ingin meninggalkan, tapi karena ingin menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Kita melewati banyak tempat, bertemu orang banyak, dan menjalani begitu banyak cerita, sampai akhirnya kita sadar, ternyata yang kita cari bukanlah tempat baru, melainkan seseorang yang membuat hati merasa tenang. Karena pada akhirnya, pulang bukan selalu tentang kembali ke sebuah rumah, pulang adalah tentang menemukan seseorang yang membuat segala lelah terasa layak, dan seseorang yang kehadirannya membuat kita tidak perlu berpura-pura menjadi siapa-siapa. Dan mungkin setelah sejauh ini, apapun langkah membawa kita pergi, hati akan selalu punya satu arah yang sama, dan kembali kepada seseorang yang sejak awal terasa seperti rumah. Dan tadi kita sudah mendengarkan ya, satu lagu dari Suara Kayu yang berjudul Kembali Pulang, yang membuka perjumpaan kita di jam ketiga. Waduh, tentunya masih dengan bersama Dila ya di malam hari ini. Dan tentunya sudah banyak nih bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Kali ini sudah ada yang bergabung, yaitu Abang Yuda yang mau mendengar satu lagu dari The Clovers and the Beko yang berjudul Biarkan Berlari. Okay. Dan juga tadi ada dari Abang Godiva yang mau mendengarkan satu lagu dari Nick Deep yang berjudul Over and Over. Okay. Ditunggu lagunya. Dan juga ada special request dari Uda Leo yang mau mendengarkan satu lagu dari Triad yang berjudul Munajat Cinta. Okay, ditunggu lagunya ya Rasmaners, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat Rasmaners yang masih mau request bersama Dila di malam hari ini. Okay, masih ditunggu ya requestan-requestan terbaiknya. So satu lagu dari The Clovers and the Beko yang berjudul Biarlah Berlari, special request dari Abang Yuda yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini.

0: keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

harus cintai aku apa adanya ya, bukan ada apanya ya. Waduh, dari Triad Munajat Cinta nih malam hari ini. So tentunya masih ditemani bersama Dila malam-malamnya yang rame ini ya. Tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu Inggris, pop, Korea dan juga Indonesia. So tentunya buat Rasmus yang sudah bergabung, ditunggu lagunya karena ini lagunya udah penuh ya responsnya, jadi nggak bisa bergabung lagi. So yang kalau udah yang bergabung, tunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan ya. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Peaches Boy yang mau mendengarkan satu lagu dari Ames Kamelang yang berjudul Ames Kamaleng. Aku suka terbelit-belit nih kalau namanya si Ames ini. Ames Kamaleng yang berjudul Jangan Lupakan Aku. Nih kakak-kakak yang digamonin sama Bang Pisces, tolong deh jangan lupain dia karena dia selalu nginget kamu nih, aduh. Dan kali ini juga ada special request dari Uda Jess yang udah lama banget nunggu tadi. Mau dengerin satu lagu dari Ivan Seventeen yang berjudul Jangan Paksa Rindu. Oke, malam hari ini kita bergalau-galau manja ya. Dan juga ada special request dari Bang Ajis nih. Bang Ajis mau mendengarkan satu lagu dari Last Child featuring Giselle, Seluruh Nafas Ini. Oke Bang Ajis, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. So tentunya satu lagu dari Ames Kamaleng yang berjudul Jangan Lupakan Aku, special request dari Bang Peaches Boy.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Ya, 3 lagu tadi. Jangan lupakan aku, meski rindu tak lagi kita paksa karena pernah ada kamu yang menjadi seluruh nafas dalam hidupku. Waduh. Aduh, gabungan 3 lagu tadi ya. Tentunya satu lagu dari Atmes Kamelang, Jangan Lupakan Aku, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Sepentin, dan Last Child ya, yang berjudul Seluruh Nafas ini. Waduh, agak berkaitan ya 3 lagu ini ya. Dan tentunya masih bersama Dila setelah kita bergalau-galau manja hari ini. Kali ini sudah bergabung bersama kita jadi dari Ryan ya, yang mau mendengarkan satu lagu dari Juicy Lucy Lantas. Terus juga ada Uda Fitro yang udah request, mau request lagu dari Naikila yang berjudul MMG, My Mind Gue. Oke, Uda Fitro, ini lagunya agak ngebit dikit ya Uda Fitro. Setelah bergalau-galau manja, kita dengan lagu Naikila. Dan juga ada special request dari Bang Daun Coklat, mau mendengarkan satu lagu dari Niji yang berjudul Rahasia Hati. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Salah satu lagu dari Naikila, MMG, Main-Main Gue, special request dari Bang Fitro.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

satu lagu dari Niji Rahasyati ya, yang sudah kita putarkan untuk menemani Responders di malam hari ini tentunya. So, masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan Responders yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. So, tentunya kali ini sudah bergabung bersama kita ya, Bang, siapa ya? Bang Second Coys yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Mau mendengarkan satu lagu dari Juicy Lucy, lagi-lagi Juicy Lucy kali ini asing. Waduh, udah dua kali nih Abang Second Coys minta lagu Juicy Lucy asing. Oke Bang Second Coys, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kali ini juga sudah bergabung bersama kita Bang Yayan ya, yang mau mendengarkan satu lagu dari Nicki Minaj, Starship. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So, satu lagu dari Juicy Lucy asing, special request dari abang kita, yaitu Abang Bang Second Coys, akan kita putarkan di malam ini. So, untuk itu, check to the sound.

90.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai hai responers, tentunya satu lagu dari ya, satu lagu dari Nicki Minaj ya, yang berjudul Starship, sudah kita putarkan di malam hari ini menemani kita ya. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responers yang sudah bergabung bersama kita. Dan lagu tadi sudah menghantarkan kita di menit ke-55. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak terima kasih sudah bergabung dan request-request bareng Dila. Tentunya program Triverse akan kembali hadir di hari Kamis di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaiknya responders di hari berikutnya. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada program musik malam ya, akan menemani responers dengan lagu-lagu slow beatnya di malam hari ini. Buat responers yang ingin bergalau-galau manja boleh banget ya, dan tentunya akan ditemani bersama rekan di labang Viko. So untuk itu Dila minta maaf, dan kalau ada perkataan-perkataan Dila yang tidak pada tempatnya Dila minta maaf karena manusia tempatnya salah. Dan tentunya lagu dari Pisha yang berjudul Gangnam Style sudah akan menutup perjumpaan kita di malam hari ini di program Triverse. Special request dari Bang Bedi Kakasa Putra. Dan untuk itu selamat beristirahat dan sampai jumpa di program-program selanjutnya. Satu lagu dari Pisha, PSA, yang berjudul Gangnam Style, special request dari Bang Bedi Kasaputra.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Ya, selamat datang dan selamat bergabung di program Musik Malam bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Selama 2 jam ke depan ya, dari jam 10 sampai dengan jam 12 malam. Ya, pada malam hari ini Respon semuanya di edisi 26 Agustus 2026. Responer yang ditemani oleh Viko selama 2 jam tentu akan membahas tema yang mungkin relate dengan kehidupan kita, yaitu tentang seseorang dari masa lalu, seseorang yang pernah bikin bahagia, atau mungkin seseorang yang sampai sekarang masih ada di hati. Nah, kita akan melihat bahwa uniknya dalam sebuah lagu ya, cuma terdiri dari nada dan lirik, tapi kenapa ya kok bisa bawa kita kembali ke sebuah tempat, di mana sebuah waktu, bahkan sebuah perasaan. Ya, memang responnya semuanya karena setiap lagu itu punya cerita ya. Ada lagu yang lahir dari kisah cinta, ada yang tercipta dari kehilangan, ada juga yang menjadi cara seseorang menyampaikan perasaan yang tidak sanggup diucapkan secara langsung. Nah, malam ini kita menyelami cerita-cerita di balik lagu, bukan cuma mendengarkan musiknya, tapi juga memahami rasa yang ada di balik setiap liriknya. Karena siapa tahu nih responer lagu yang sebentar lagi kita dengarkan ternyata punya cerita yang mirip dengan cerita hidup responer semuanya. Ini dia ya lagu yang punya cerita yang akan Viko sampaikan tentunya pada malam hari ini. Berpisah lebih indah dari Prince Zaman akan menemani responer semuanya malam ini.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Ya, selamat datang di program Musik Malam bareng Viko yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi salam, ya bisa langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio. Ya, 93,0 official. Ya, responlah semuanya. Kalau kita ngomongin soal lagu, sebenarnya setiap lagu tuh punya cara sendiri untuk menyampaikan sebuah cerita nih. Ada lagu yang bercerita tentang jatuh cinta, ada yang tentang perpisahan, ada tentang perjuangan, bahkan ada lagu yang tercipta dari pengalaman pribadi sang pencipta. Dan yang menarik responer, terkadang kita gak perlu mengalami cerita yang sama untuk bisa merasakan emosinya. Misalnya ketika mendengar lagu tentang kehilangan, kita mungkin gak sedang kehilangan orang yang sama seperti yang diceritakan dalam lagu, tapi kita bisa tetap merasa sesak karena lagu itu mengingatkan kita pada seseorang atau sebuah momen yang pernah kita alami. Dan disitulah kekuatan dari sebuah lagu, responer. Nah, sebuah lagu juga bisa menjadi seperti mesin waktu nih. Sekali terdengar, kita bisa kembali ke masa tertentu. Mungkin ada lagu yang mengingatkan kamumu atau kita pada masa sekolah. Ada lagu yang selalu kita dengarkan bersama dengan seseorang. Atau bahkan lagu yang dulu biasa saja, tapi setelah mengalami sebuah kejadian, tiba-tiba maknanya berubah. Ya, kalau ternyata bukan hanya penyanyi nih, tetapi juga pencipta lagu yang memberikan cerita kepada sebuah lagu, dan kita sebagai pendengar juga ikut memberikan cerita, di mana pengalaman hidup kita membuat satu lagu bisa memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Nah, buat responan semuanya, bagi orang yang berbeda lagi mungkin justru menjadi pengingat bahwa dirinya pernah melewati di masa yang sulit. Karena itu responer, bisa jadi ya, tanpa kita sadari, lagu itu bukan cuma soundtrack kehidupan, tetapi juga bagian dari cerita kehidupan kita sendiri. Nah, sudah ada yang bergabung ya, dari Kak Ara nih. Halo Kak, malam, aku Ara dari Berbinar, izin mau request lagu judulnya Haha by Sabrina Leonor. Makasih. Oke Kak Ara, ditunggu ya lagunya. Dan ada juga nih dari Bunda Dua Putri. Malam Nak Viko, Bunda Dua Putri request lagu judul Langit Abu-Abu dari Tulus. Makasih. Oke Bunda, siap. Jadi ditunggu ya Bunda lagunya. Semoga lagu ini boleh ya membawa pesan yang mungkin bisa memberikan pesan kepada Bunda Dua Putri maupun kepada Ara pada malam hari ini. Selamat mendengarkan.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik.

dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Buat Respon semuanya ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, Respon semuanya, kalau kita bicara tentang lagu yang punya cerita, menariknya adalah setiap orang pasti punya lagu yang punya makna spesial ya. Mungkin ada lagu yang punya kenangan bersama orang tua, ada yang punya lagu di masa sekolah, ada juga yang punya lagu yang selalu diputar ketika sedang jatuh cinta. Tapi ada satu hal yang sering kita lupa, bahwa terkadang sebuah lagu itu tidak hanya mengingatkan kita pada seseorang, lagu juga bisa mengingatkan kita pada versi diri kita sendiri. Versi yang kita dulu pernah berjuang, versi kita yang pernah berharap, dan versi kita yang pernah patah hati, dan kemudian kita belajar untuk bangkit.

ketika lagi itu kembali terdengar setelah bertahun-tahun, rasanya kayak seperti bertemu dengan diri kita yang dulu ya. Kita mungkin sudah berubah, hidup sudah berjalan jauh, orang-orang yang dulu ada di sekitar kita mungkin sudah pergi. Tapi anehnya responnya beberapa detik pertama dari lagu itu dimainkan, semuanya terasa kembali. Itulah kenapa lagu yang gak pernah benar-benar menjadi lagu lama, karena selama masih ada kenangan yang melekat di dalamnya, lagu tersebut akan selalu punya tempat di dalam hati kita. Nah, apakah lagu tetap seseorang yang pernah responnya cintai, atau adakah responnya punya lagu yang menemani ketika sedang berada di titik terendah, atau mungkin justru lagu sederhana yang mengingatkan responnya pada rumah. Apapun itu, jangan pernah remehkan sebuah lagu responnya, karena terkadang ada perasaan yang gak mampu kita jelaskan dengan 1000 kata, tapi bisa terasa dengan hanya 1 lagu. Dan mungkin itulah alasan kenapa musik selalu punya tempat istimewa dalam kehidupan kita.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Respon semuanya. Tidak terasa ya, di jam pertama kita telah usai. Dan kita akan nanti balik lagi di jam kedua sebagai jam terakhir. Tetap bareng Viko di respon radio 93,0 FM.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, respon semuanya, selamat malam. Selamat datang di frekuensi 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Buat respon semuanya ingin berbagi salam, bisa langsung di MVK 082155668003. Ya, tentunya kita sudah masuk di jam kedua dengan tema yang masih sama, tapi tentunya dengan cerita yang semakin menarik, yaitu lagu yang punya cerita. Ya, kalau di jam pertama tadi kita membahas bagaimana sih sebuah lagu itu bisa membawa kita kembali pada kenangan tertentu. Di jam kedua ini kita akan melihat isi-isi dari sebuah lagu. Karena pernah gak sih, pernah kita mendengarkan sebuah lagu yang awalnya kayak terdengar biasa saja, tapi setelah tahu cerita di baliknya, tiba-tiba liriknya kayak terasa jauh lebih dalam. Ada lagu yang ternyata terinspirasi dari kisah nyata, ada yang lahir dari sebuah perpisahan, ada juga yang dibuat sebagai bentuk ungkapan kepada seseorang yang mungkin tidak pernah tahu bahwa dirinya menjadi alasan terciptanya sebuah lagu. Dan yang paling menarik, sebenarnya terkadang cerita di balik sebuah lagu justru lebih emosional daripada lagunya sendiri. So, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam buat respon semuanya. Balik lagi bareng Viko yang menemani respon semuanya di malam hari ini. Buat respon semuanya ingin berbagi salam, bisa langsung di Viko 08215566803. Ya, respon kita lanjut lagi ngebahas tema kita. Ya, semakin kita mengenal cerita di balik sebuah lagu, semakin kita sadar bahwa musik itu bukan sekedar hiburan. Kadang seseorang pencipta lagu menulis karena ada sesuatu yang tidak biasa disampaikan secara langsung. Ada perasaan yang terlalu dalam untuk diucapkan. Ada nama yang terlalu sulit untuk disebut. Ada kenangan yang terlalu berharga untuk dilupakan. Akhirnya respon semuanya, semua dituangkan menjadi lirik dan juga melodi. Dan menariknya juga ketika lagu itu sampai ke telinga kita, ceritanya bisa berubah menjadi cerita kita juga nih. Ya, kita gak mungkin tahu dong siapa yang menjadi inspirasi lagu tersebut. Tapi kita, ketika kita mendengarnya, kita punya seseorang yang bisa kita bayangkan. Kita punya kenangan sendiri, kita punya pengalaman sendiri. Itulah kenapa satu lagu bisa punya ribuan cerita. Bagi satu orang, lagu itu adalah lagu tentang cinta. Tetapi bagi orang lain, lagu yang sama bisa menjadi

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam yang menemani responden semuanya pada malam hari ini. Buat responden semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang yang ingin disampaikan salam ya, bisa langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan tulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, buat responlah semuanya pada malam hari ini, kita kembali lihat bahwa ternyata tuh musik punya cerita menarik yang kadang-kadang ada hal-hal yang bisa kita dapatkan ya. Dan ternyata semakin malam semakin terasa bahwa ternyata hubungan kita dengan sebuah lagu itu bisa sangat profesional. Ada lagu yang mungkin bagi orang lain terdengar biasa aja, tapi bagi kita 3 menit lebih sedikit dari lagu itu bisa menyimpan bertahun-tahun kenangan. Kenapa? Karena yang kita dengarkan bukan hanya suara penyanyinya, ya, kita mendengarkan kenangan kita sendiri. Ada lagu yang pertama kali kita dengar ketika sedang bersama seseorang, ada lagu yang menemani perjalanan pulang setelah sebuah perpisahan, bahkan ada lagu yang dulu tuh selalu kita dengarkan ketika hidup terasa baik-baik saja. Dan sampai akhirnya ritme semuanya waktu berubah, orangnya berubah, situasinya berubah, tetapi lagunya tetap sama. Dan ketika lagu terdengar lagi setelah sekian lama lah, tiba-tiba muncul perasaan yang selama ini kita kira sudah hilang, dan mungkin kita tersenyum, mungkin kita diam, atau mungkin kita bilang, wah ternyata masih ingat nih sama lagu ini. Dimana lagu bisa menyimpan sesuatu yang tidak bisa kita simpan oleh ingatan kita. So stay tune di 93,0 FM. Viko bakal balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa responer semuanya. Sudah 2 jam Viko menemani ruang dengar responer. Terima kasih banyak buat responer semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program musik malam. Malam ini kita belajar bahwa sebuah lagu bukan hanya tentang nada, lirik, atau suara yang kita dengarkan. Di balik sebuah lagu bisa ada cinta, kehilangan, perjuangan, harapan, bahkan kenangan yang mungkin masih kita simpan sampai hari ini. Dan mungkin ada satu lagu yang ketika diputar membuat kita teringat pada seseorang, it's okay, karena memang tidak semua yang telah berlalu harus kembali. Ada beberapa hal yang cukup kita simpan sebagai bagian dari perjalanan hidup. So, Viko pamit undur diri, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.